Terima kasih Mas Udi 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dan tentunya masih bersama Uni di Tembang Kenangan yang menemani sahabat Setara hingga pukul 8. Masih disponsori oleh Habut Obat Herbal Ramana Rapi yang paling ketat, dan juga ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sukses tidak selalu bicara soal kehebatan, kuncinya adalah konsistensi. Kerja keras yang konsisten akan membawa Anda pada kesuksesan. Kehebatan itu sendiri nantinya akan mengikuti. Jadi ini lebih ke hasil tidak pernah mengkhianati proses ya sahabat Setara. Saat sahabat Setara mungkin melakukan kerja kerasnya dengan konsisten ya, tetap disiplin, tetap melakukan yang terbaik, pasti hasilnya juga akan mengikuti. Itu dalam bidang apapun ya, tidak hanya soal sukses di dalam finansial aja, tapi dalam hal apapun pasti seperti itu. Seperti halnya kita menginginkan sebuah kebaikan di dalam diri, kita harus konsisten dalam melakukan kebaikan-kebaikan setiap harinya, dan tentunya nanti hasil akan mengikuti, atau kehebatan itu sendiri akan mengikuti. Ini quotes dari Dwayne Johnson ya. Oke sahabat Setara, semoga ini menjadi bara api ya, atau penyemangat di pagi hari ini, biar sahabat Setara tuh yang tadinya udah lembek, loyo-loyo mau berangkat karena weekend ya, dikenal dengan hari libur tapi harus berangkat, dengan dikasih quotes siapa tahu langsung kayak semangat gitu. Oke, dan lanjut ya sahabat Setara, menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung. Ini sudah di pukul 7:07, ternyata sudah di pertengahan acara aja ya. Tidak begitu banyak yang bergabung, tapi kita sapa-sapa saja. Kita mulai dari Sawadikasi di Kartanegara Purbalingga yang sudah bergabung. Assalamualaikum, Setara di Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Uni. Pagi juga. Sawadikasi di Kartanegara Purbalingga, hadir di Tembang Kenangan nih untuk lagunya Senandung Rindu dari Mega Selvia. Untuk salamnya buat Mbak Yanti Dewi Hanum, Mbak Titin Wardani, Mbak Putri Maizidin, Mbak Bintang Baruntah, ada Mama Pelangi, Mikol Tomi Kolso, Mbak Cumpelon, Mbak Miga, Mbak Mines, dan semua sahabat Setara Radio Banjarnegara, selamat pagi. Buat Mbak Uni, semoga sehat selalu. Dan matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Mas Misbah di belakangnya. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Dan katanya hadir nih mau request lagu di Bukit Hijau. Kirim salamnya buat semua yang lagi dengerin Star Radio Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat bertugas dan tetap semangat sampai siang nanti. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Ada Yanya Dirham di belakangnya nih dari Pakistan ya, atau Pantai Kisik Selatan Kebumen. Assalamualaikum pagi Uni, waalaikumsalam pagi. Ikut gabung nih aku request Bukan Pujangga dari Bas Jam. Dan salam-salamnya buat Ma Izidana, ada Umi Koltum, Kulsum, Bay Cemplon, Mas Ridwan, ada Ma Pelangi, Pahama, Mikian Listi, Pak Daryono, ada Pak Somadikasi juga buat semuanya selamat pagi. Pantunya nih, beli sepatu di Pasar Sokawera. Ayo ikut menyatu di Radio Setara.

Cakep, cakep. Terima kasih. Ada pendatang baru di belakangnya dengan siapa ini? Permisi kak. Iya, boleh request lagu Rela dari Inka Kristi? Boleh. Ini dari Setia. Baik Setia, salam kenal dan nanti lagunya diputer ya. Dan terima kasih, sama-sama. Lagu. Oke lanjut kita putarkan lagu-lagu dari request sahabat Setara. Kita mulai dari Mega Selvia, Senandung Rindu.

0: apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih si Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Pharma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
2: Gak kok.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Tembang Kenangan yang menemani Sahabat Setara hingga pukul 8. Oke, dengan lagu-lagu yang wah banyak yang udah diputarkan ya dari gue sama Sahabat Setara, semoga menghibur dan semakin semangat hingga di pagi hari ini menuju siang ya Sahabat Setara. Oke deh, untuk weekendnya untuk Sahabat Setara yang mungkin tetap beraktivitas seperti biasanya, semangat semuanya. Dan untuk yang libur, selamat berlibur. Semoga liburnya menjadi libur yang istimewa ya untuk Sahabat Setara semuanya. Oke, dan di acara Tembang Kenangan ini masih disponsori oleh Butop, obat herbal ramuan Arab yang paling ketop, dan juga ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Setara, ini mau bagian artikel ya untuk Sahabat Setara. Mungkin ini buat pengaling-ngiling untuk kita semua ya, untuk lebih hati-hati. Mungkin Sahabat Setara kemarin-kemarin pernah menemukan ya artikel ini. Ini dilansir dari Suara Merdeka Banyumas, ditulis oleh Budi Setiawan, Kamis 21 Mei 2026 di pukul 11.28 waktu Indonesia Barat ya. Yaitu bikin heboh warga sekitar gereja, polisi periksa paket mencurigakan. Nah, kemarin-kemarin mungkin Sahabat Setara pernah ini ya, lihat ya, karena ada paket yang diantar ke gereja. Jadi warga di sekitar gereja Injili di Tanah Jawa, Peloso, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus ya, ini dibuat heboh setelah ditemukan sebuah paket mencurigakan di area depan gereja pada Rabu pagi di tanggal 20 bulan Mei ya, sekitar di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Paket tersebut dibungkus menggunakan kardus bekas air mineral dan diduga ditinggalkan oleh seorang yang mengenakan helm, masker, serta sarung tangan. Dan mengetahui adanya benda asing itu, warga segera memeriksa rekaman CCTV dan melaporkannya kepada aparat kepolisian ya. Dan pihak gereja mengaku tidak mengetahui asal-usul paket tersebut dan merasa khawatir dengan isi di dalamnya sehingga memilih tidak membukanya. Dan pendeta GITJ Peloso Danang Tutut, seperti dilansir dari Suara Merdeka Muria, menjelaskan nih, orang yang mengantarkan paket datang seorang diri dan tidak dikenali oleh pihak gereja. Selain itu tidak ada jemaat maupun pengurus yang merasa memesan kiriman apapun. Jadi karena ini dianggap mencurigakan ya Sahabat Setara, laporan langsung diteruskan ke polisi sekitar pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Dan tak lama kemudian petugas dari Polres Kudus bersama tim Gegana Brimob Pati mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Ini demi keamanan ya, area sekitar gereja dipasang garis polisi. Tim Gegana juga melakukan sterilisasi di dalam gereja, termasuk area kamar dan rumah dinas pendeta. Dan pemeriksaan ini dilakukan sesuai prosedur dengan menggunakan metal detektor guna memastikan tidak ada unsur berbahaya. Dan ternyata nih hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa paket tersebut tidak mengandung bahan peledak. Kabak Ops Polres Kudus Kompol Eko Pujiono mengungkapkan bahwa isi paket hanyalah sayuran dan jajanan tradisional. Wah, ternyata malah makanan ya Sahabat Setara. Dan polisi pun meminta masyarakat agar tetap tenang dan segera melapor jika menemukan hal-hal mencurigakan di lingkungan sekitar. Sementara itu, penyelidikan terhadap pelaku yang meletakkan paket masih terus dilakukan untuk mengetahui apakah ada unsur kesengajaan atau indikasi teror dalam kejadian tersebut. Nah, ini ya Sahabat Setara, apapun itu tetap harus waspada ya, apalagi di era yang sekarang ini. Aduh, banyak berita simpang siur, banyak kejahatan di mana-mana merajalela. Jadi pentingnya untuk selalu waspada dan berhati-hati. Kalau ada paket datang, kira-kira ditanya nih pihak keluarga di rumah, siapa yang pesan ya. Kalau memang sudah pasti, sudah jelas, nah aman tuh. Karena sekarang tuh wah luar biasa, jadi waspada itu penting sekali ya. Jadi yang bisa diambil dari situ adalah tingkat kewaspadaan ya. Jadi itu penting karena kita gak pernah tahu kalau ternyata di dalamnya tuh ada sesuatu yang wah, bahan peledak dan lain sebagainya, itu malah berakibat fatal ya Sahabat Setara. Oke, kita lanjut di acara Tembang Kenangan ini di setengah jaman terakhir. Ada dua tensi yang bisa disapa dan lagunya bisa diputer. Di sini ada Bung Hamami. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi Setara Banjar yang selalu di hati Mbak Uni. Gimana kabarnya di pagi ini? Semoga sehat dan semangat. Alhamdulillah nih ya, walaupun masih rada ngantuk gitu. Dari Bung Hamami di Pelepas Cilangok minta lagu Barat Kenangan. Wah, bisa diputar gak sih ya?
Lagunya nih I've Been Away Too Long ya. Putar enggak ya? Ini bukannya jadi beres ya harusnya ya. Si kenangan ya. Tapi gimana ya? Ya coba nanti ya. Dilihat dulu kalau di file ternyata tersedia berarti boleh diputar kali ya. Dan salamnya buat Pak Rituan, Pak Sodi, Pak Bineong, sama dikasih Ayah Dirham. Kemudian ada Mbak Ceplon, Mbak Izidan, Pak Daryon, Pak Kasemuri, Mikolto, Mbak Yanti, Mbak Syifa, Mbak Pelangi, Mbak Mines, ada Mbak Luciana Shalon. Semoga sehat selalu buat Mbak Uninya, terima kasih dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakangnya Pak Daryono nih. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uninya, waalaikumsalam pagi. Ikut Mbak di lagu kenangan ini, minta lagu teringat selalu. Salamnya buat Pak Hamami, Pak Kasemuri, ada Pak Pariona, Edir, Hamas, Mas Dimas, Mbak Yanti, Make Bidan, Bunda Mikoltum, dan Mbak Cemplon. Fod dan Tausia ditunggu. Iya nih Mbak Cemplon, kemana nih ya? Tiba-tiba ngilang sesukanya. Dan terima kasih Mbak Uni, semoga selalu sehat, senyum, semangat juang di udara baik. Emang sahabat setara tuh gitu ya, suka menghilang-hilang gitu. Siapapun deh pokoknya, gak hanya Mbak Cemplon. Kadang tiba-tiba ada, tiba-tiba pada gak pernah kelihatan lagi ya. Itu adalah hal yang sering terjadi di Star Radio Banjarnegara. Oke, dan langsung saja kita nikmati lagu-lagunya ya sahabat setara. Gak apa-apa, ini karena tersedia di dalam file. Kita putarkan ada I've Been Away Too Long di Gay Boy Can.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
5: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
6: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
5: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara

Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di tembang kenangan yang menemani sahabat Sarah hingga pukul 8. Dan ini sudah di pengunjung acaranya sahabat Sarah, karena ternyata sudah di pukul 7 lewat 59 menit. Di sesi kali ini waktunya tembang kenangannya ditutup ya, tapi sebelum itu ada tensi yang mau dibacakan dan lagunya menjadi lagu penutup di acara pagi hari ini. Oke, dan langsung saja kita bacakan ya sahabat Setara. Di sini ada dari Pak Gulit. Pak Gulit di kawasan Purwokerto, hadir Mbak Uni, tembangnya Mutiara Yang Hilang. Dan salamnya buat semuanya, salam kenalan baik. Mutiara Yang Hilang menjadi penutup ya di acara pagi hari ini di tembang kenangan. Untuk semua sahabat Setara yang sudah membersamai Uni di pagi hari ini, semoga terhibur. Dan mohon maaf ya kalau ada beberapa mungkin lagu-lagu yang gak keputar atau mungkin terlewat. Dan terima kasih yang sudah membersamai. Habis ini kita ketemu lagi di acara yang kedua, yaitu Dadut Pasar Senggol. Acaranya bakal berjalan hingga pukul 10. Oke, dan untuk sahabat Setara yang sudah sarapan, jangan lupa dimakan, diminum Hobu Topnya ya, rutin setiap hari. Yang sedang berpuasa, selamat berpuasa. Semoga lancar hingga maghrib nanti. Oh, ditutup acara tembang kenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomart Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Saatnya kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
3: Sausin

0: adil.
1: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang, sahabat Stara, kembali bersama Uni di pagi menuju siang ini. Di acara kedua yang bakal Uni pandu yaitu Dangdut Pasara Senggol yang sudah dibuka dengan satu judul lagu, Jala Raning Tresno ya. Jadi ini lagu menjadi pembuka di acara pagi ini untuk sahabat Stara yang masih stay tune di 93,4 atau yang mungkin baru stay tune. Yang mau bergabung bareng Uni untuk request lagu-lagu dangdut, langsung aja bergabung di 08223110 di 08223110. Dan tentunya disponsori oleh produk dari PT Denaturi Indonesia, ada Vitamat, solusi kesehatan untuk mata yang terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping, sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Oke, sahabat Stara, sambil menunggu sahabat Stara untuk bergabung, biar semakin asik dan seru suaranya, biar semakin semangat ya di Sabtu pagi ini, ada lagu dari Denny Caknan, Sekti, Siaba Digeboykan untuk menemani sahabat Stara.
2: Kisah teman saya berniat baik untuk meminang kekasihnya dibatasi oleh orang tua.

0: aja omelan hari ini? Gas abis, galon abis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga abis. Kenapa harus barengan sih abisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang abis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Yeah. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Asik, makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
4: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni, tentunya di DPS yang menemani sahabat Stara hingga pukul 10. Oke, dengan lagu-lagu yang terjadi dalam playlist yang sudah Uni putarkan menghibur sahabat Stara di pagi hari ini, dan tentunya semoga menjadi lebih semangat ya untuk semua sahabat Stara yang sedang stay tune dari kawasan Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Purwokerto ya, terus ada dari kawasan Kebumen, Wonosobo, Temanggung, atau dari kawasan Jakarta, Kalimantan, terus ada juga dari Pemalang ya, dan dari Banyumas udah tadi, Purbalingga ya. Dan untuk semuanya saja yang sedang stay tune di 93,4, semoga selalu terhibur dan selalu semangat dalam menjalankan berbagai macam aktivitas. Yang belum sarapan, jangan lupa sarapan ya, ini udah 8:30. Yang puasa kayaknya masih pada tidur ya. Oke, sama Stara di DPS ini dibersamai dengan Vitama, solusi kesehatan untuk mata, wajib untuk dikonsumsi sahabat Stara dalam menjaga kesehatan mata supaya mata ternutrisi dengan baik. Karena Vitama ini terbuat bahan herbal, bisa untuk pengobatan juga yang memiliki keluhan seperti rabun jawa, rabun dekat, glukoma, mata minus silinder, atau gangguan penglihatan lainnya ya, seperti mata kemerahan, berair, suka pegel, nyeri, langsung di Vitamain aja. Sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Stara Radio Banjarnegara. Untuk Banjarnegara Purbalingga sudah tersedia setiap apoteknya di Wonosobo, di Apotek Arayan. Dan yang mau COD bisa COD akun TikTok Stara Radio Banjarnegara. Info lebih lanjut hubungi di 0822-31-1070. Oke, untuk sahabat Stara yang mau bergabung bareng Uni di acara DPS, Uni tunggu open request hingga pukul 10. Yang sudah bergabung siap disapa dan lagunya siap diputarkan satu per satu. Kita mulai paling yang paling gasik ya. Ada Mbak Yanti di Milungan, selamat pagi menjelang siang. Pagi jelang siang juga ya untuk Mbak Yanti. Hadir lagi nih, minta tembangnya Jaran Goyang dari Nela Karisma. Baik, nanti digoyangkan saja jarannya ya. Salamnya buat semua pendengar Stara Banjarnegara, buat Bani Matursun, Anggi. Lanjut, ada Kian Lesti di belakangnya. Yang bergabungnya ini hanya di acara DPS saja ya. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, Kian Lesti hadir dari BNC Banjarsari, Nusawung, Cilacap ya. Request lagunya Cinta Dari Seberang. Salamnya buat Mbak Yanti Kelampok, ada Mbak Cemplon, ada Mbak Mufliha, Maizi dan Bunda Mikulto, Ma Putri, Mbak Siti KDM, Mas Rituan, ada Pak Sodik, Juragan Pantun dari Pakistan, ada Pak Senvilan dan semua fans Debas di mana saja berada. Mbak Uninya sehat-sehat ya Mbak, jangan lupa sarapan dan happy weekend. Baik, dan terima kasih sama-sama ya untuk yang listnya, sehat selalu juga. Kemudian lanjut di belakangnya ada Pak Senvilan. Wah, tumben nih datangnya bersama salam-salam yang panjang ya. Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni digelirkan Umpomo dari Intan Mandasari, atau Pedut Pasar Ngunu dari Intan Caca. Untuk selanjutnya buat sahabat Stara Banjarnegara, ada Kang Kusno, ada Kang Rituan, Kang Somadikasi, Bang Abineon, Bang Dori, ada Kang Sodi, Kang Jamal, Kang Sarno, Kang Warto, Pak Kasmuri, Pak Jumadi, ada Pak Paryono, Pak Hamami, ada Pak Daryono Gri, Kiradun, Kian Leste, Kang Misbah, Kisur Kuswaya, Ayai Dirham, ada Mbak Yanti, Mbak Cemplon, ada Mbak Zidan, ada Mau Putri, dan Mbak Ternuan Mbak Uni. Alhamdulillah cuacanya panas dan cerah pas lagi pasaran Setu Kliwon. Alhamdulillah. Semoga rezekinya juga cerah ya, kayak mentari di hari ini. Kemudian di belakangnya ada Mas Misbah yang sudah bergabung. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam Mas Misbah dan Cipawan Buka Teja Purbalingga hadir lagi. Mari kasih lagu Cinta dari Seberang. Buat Mbak Uninya selamat bertugas dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Pada suka banget ya lagu Cinta dari Seberang. Dan langsung aja deh kita nikmati. Kita mulai dari Jaran Goyang di Lekas Risma di Gibah.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang menemani sahabat Tara hingga pukul 10. Dengan lagu-lagu yang bikin sahabat bersemangat tentunya ya, sahabat Tara harusnya. Tapi dari lagu terakhir kayaknya gak yakin deh kalau sahabat Tara tetap semangat. Karena lagu Umpomo tuh sebenarnya seri banget ya. Dia itu sedang bercerita tentang seseorang yang sedang patah hati karena dikhianati oleh kekasihnya ya. Jadi di lagu tersebut tuh kayak ya, seseorang sedang dilema antara dilema batin ya tentunya, antara ingin membalas dendam karena sakit hati tapi tertahan karena masih sangat mencintai dan tidak tega. Dan itu tuh sebenarnya kayak sedih banget ya sahabat Setara. Jadi kayak Uninya gak yakin nih kalau sahabat Setara malah jadi semangat denger lagunya. Kadang tuh sakit hati tuh bikin seseorang ingin melakukan berbagai macam hal ya sahabat Setara, seperti balas dendam. Balas dendam biar dia merasakan apa yang dirasakan gitu. Cuman karena si lagu Umpomo ini, di situ si penyanyinya tuh masih cinta ya dan masih sayang. Jadi ada rasa gak tega karena cintanya tuh atau perasaannya tuh sangat tulus sekali. Jadi dilema batinnya tuh kayaknya lebih lama ya dibanding balas dendamnya. Tapi jangan ya sahabat Setara, kadang kalau orang lagi sakit itu tuh memang kadang mengerikan ya. Dia bisa melakukan berbagai macam hal, tapi dikelola aja dengan baik ya sahabat Setara. Apalagi itu momen yang sangat bagus malah biar lebih intim sama Tuhan ya. Jadi hal-hal yang memang sekiranya sangat menyedihkan dan menyiksa batin itu dipakai untuk hal-hal positif aja ya. Mungkin bisa upgrade diri, menjadi lebih baik, lebih produktif dan lain sebagainya. Karena balas dendam terbaik itu menjadikan diri kita lebih baik dari sebelumnya. Oke, itu dari Umpomo ya. Nanti kita lanjut di lagu-lagu berikutnya, yang dimana tentunya acara DPS ini masih disponsori dengan Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Kita sapa dulu yang melalui telepon ya, ada Mama Putri yang bergabung. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
0: Halo, baik Mama Putri. Halo, apa baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Mama Putri?
1: Alhamdulillah sehat. Seperti suaranya nih, seperti
0: iya, suaranya. Masih cerah ya.
1: Iya, jelas lah. Kalau nggak sehat ya pasti nggak.
0: Loyo. Pokoknya sehat-sehat terus deh ya.
1: Iyalah.
0: Minta lagu apa nih? Ya, amin.
1: Lagu, lagunya apa ya? Gelok.
0: Gelok.
1: Kalah weton bayi mbak.
0: Oh, kalah weton. Kok tak kira gelok ya?
1: Gelok.
0: Kalah weton. Si Putri lagi sekolah itu.
1: Iya. Iya.
0: Ini kalah wetonnya.
1: Nanti jam
0: 10. Oh, iya. Ini kalah wetonnya mau yang Sitar Sinta di Farina Indra atau Simpatik nih?
1: Simpatik
0: aja. Simpatik aja ya. Oke, baik.
1: Iya. Iya, salam-salam ya.
0: Boleh.
1: Salam-salam yang gue terus buat Sembilan Rituan, Mas Iman, Bang Dori, Pariono, apa lagi kan lupa ketemu aja nih Mbak Uni.
0: Oke, baik,
1: lupa. Ya buat Mbak Uninya terima kasih.
0: Sama-sama. Akhirnya
1: ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ada yang kangen sama Putri? Ya dianya lagi sekolah tuh, sayang banget ya. Lanjut menyapa yang sudah bergabung melalui tensi, ada Isna. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Istri diranti berin ke Bumen nih. Salamnya buat semuanya, selamat pagi. Buat kakak semangat dan minta tembangnya Negoro Angin. Boleh. Lanjut ada pada Riono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Uni. Pagi juga pada Riono. Lanjut di dandut PS yang mau aktivitas sarapan dulu. Lagunya Mbak Sabar. Untuk salamnya semuanya aja dan terima kasih. Selamat melanjutkan acara. Baik. Pak Heri di Banyumas, Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Saya Heri Banyumas nih, requestnya obati rinduku. Wes gak pulang-pulang Mbak, aku sangat kangen loh. Oh sopo, saya gak pulang. Aduh, ini ayangnya lagi gak pulang-pulang kali ya. Jadi aku sangat kangen loh. Ih Pak Heri gemes banget. Salamnya buat semuanya, Star Radio Banjarnegara, Heri Banyumas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mbaknya cepet pulang ya, Pak Herinya udah kangen nih. Tiap hari requestnya obati rinduku ya. Kayaknya obatnya apa nih, habut apa aja ya. Kemudian adanya Dirham, pagi menuju siang Uni, pagi menuju siang juga ya. Lanjut DPS nih, aku request Resno ke penggak hitungan Jowo. Aduh, kalah peton jebule ya. Susah ya, udah nyarinya tuh susah, nyari yang klik, bener-bener klik sama seseorang itu susah, giliran nemu, malah fotonya kadang gak ini pas ya. Terus

0: Salam sehat selalu, kagum dan sayang kebahagiaan, selamat tugas. Wassalam parang Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lanjut dari Bobot Sari nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang. Siang ugi. Saking Bobot Sari Mbak Uni, badin nyuwun sekaripun kangene ati saking Intan Mandasari nji. Kintu-kintu kagem suli hartati soha zedir sedoyo pandemen radio Star FM. Matur nuwun Mbak, mugi tansah pinaringan keberkahan, kesarasan, kesuksesan soal tepi saking Rubido. Matur suwun Mbak, wassalam dan parenggi. Waalaikumsalam. Lanjut dari Bukan Si Bisnis. Oh, Bukan Bisnis. Rikus lagunya Klebus. Baik, sing kudanan kae kan Klebus jebes. Oke, nanti siap diputarkan ya satu persatu. Kita mulai dari sekarang. Kita mulai dari Negara Angin dulu. Ini yang dari penyanyi aslinya Denny Caknan. Selamat menikmati ya untuk Isna yang LDR-an nih kayaknya.
1: Tandani ning ngene ya. Mas ning ngene berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, awai dhewe, pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya, wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih dekne, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cengar, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah? Kita putus.
1: Tekan.
2: Rasa tekan alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as... As...
0: Apa sih, Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya nggak itu, Jeng?
1: Ya, nggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh, Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama, Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
1: Vitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus, di mana belinya, Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk, saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
3: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
4: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
3: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
4: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: HP itu, Neng. Di keranjang gede begitu.
1: Oh, ini obat herbal Habutop, Pak. Saya keliling nyimpenin ke apotek-apotek.
0: Habutop? Kayak pernah denger. Oh, herbal yang suka diputar di radio itu ya, Neng?
1: Betul itu, Pak.
0: Emang khasiatnya

0: hebat ya, kayak Neng yang kelilingnya juga hebat, mau panas-panasan ke tiap apotek, padahal perempuan loh. Ini nih yang namanya perempuan hebat.
1: Makasih ya Pak. Mau sekalian beli herbal habutopnya nggak Pak? Bisa bikin Bapak kelihatan semakin awet muda lagi loh Pak. Buat stamina makin jering juga bisa Pak.
0: Waduh, boleh saya coba beli yang kecil dulu deh Neng?
1: Boleh, ini Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
5: Yo, wis kadung sayang, wis kadung berjuang, jebule moro tuwa ora merestui wo. Kalah weton jan kakeane, la ilaha illallah. Ihitrit, iki kalah weton iki bolo, tetembangane iki. DC Musik, ses.

0: Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang menemani sama Star hingga pukul 10. Dengan lagu-lagu yang sudah banyak diputarkan, belum semua, masih ada beberapa lagu yang belum diputarkan juga ya dari requestan sahabat Stara. Jadi sabar dulu ya, satu-satu nanti kita putarkan. Oke, dan tentunya selama berjalannya acara disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia, ada Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata dan juga Habot Obat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop. Ada artikel yang mau dibagikan untuk sahabat Stara, tapi sebelum itu kita sapa dulu yang bergabung melalui telepon, ada Pak Sodik. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata. Gimana kabar Mbak Uni?
0: Baik, alhamdulillah. Pak Sodik gimana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Syukur, walaupun sehat.
1: Masih sama seperti yang kemarin-kemarin.
0: Yang penting udah gak nyaman aja ya Pak.
1: Iya. Lalu udah banyak ikhtiar lah.
0: Semangat Pak.
1: Ya, insya Allah lah. Masih ada lagunya makanya.
0: Coba aja. Lagunya apa nih? Tapi kayaknya enggak deh. Tapi enggak tahu, coba aja ya Pak. Lagu apa nih?
1: Yang ikut aja lah.
0: Oh, okay.
1: Kayaknya nggak ada sih waktunya. Salam aja lah buat Mbak Yanti, Mbak Jempuan, Budewi Hanum, Mama Putri, Mama Syifa, Mama Bintang, Mama Zida, Mama Pelangi, Mama Ridwan, Bang Duri, Senvilan, Senlete, Pak Pariyono, Pak Kasmuri, Ki Pejo, Kiratun, dan buat semuanya aja lah.
0: Oke, baik.
1: Buat Mbak Uni, sama tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur, tetap semangat, dan dimudahkan segala urusannya di akhirat.
0: Amin ya Robbal Alamin. Doa yang baik kembali ya untuk Bapak Sodik.
1: Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih Mbak Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya sahabat Stara, kita lanjut ya. Udah di pukul 9:41, udah tinggal di detik-detik terakhir nih. Cepet banget ya waktunya, alhamdulillah maksudnya. Oke sahabat Stara, di artikel yang mau dibagikan nih tentang penyakit asam urat. Ada gak sih sahabat Stara ya yang sedang risau dengan asam urat? Ini dilansir dari Halodoc ya, dari Kemenkes. Dan ini ditinjau oleh Dr. Budianto, MAR, SMARSH ya. Apa itu penyakit asam urat? Nah ini yang bertanya-tanya ya. Penyakit asam urat ini adalah kondisi yang menyebabkan gejala nyerit yang tak tertahankan ya sahabat Stara. Pembengkakan juga serta adanya rasa panas di area persendian. Jadi semua sendi di tubuh tuh beresiko terkena asam urat. Tetapi sendi yang paling sering terserang adalah jari tangan, lutut, pergelangan kaki, dan jari kaki. Nah umumnya penyakit ini dapat lebih mudah menyerang pria, khususnya mereka yang berusia di atas 30 tahun. Kenapa? Karena pada wanita penyakit asam urat ini dapat muncul setelah terkena menopause ya. Jadi kalau yang belum menopause tuh mungkin nyeri-nyerinya bukan karena asam urat kali ya. Tapi belum tentu juga karena pengaruh makanan sekarang ya. Rasa sakit yang dialami mengidap asam urat dapat berlangsung selama rentang waktu 3-10 hari dengan perkembangan gejala yang begitu cepat dalam beberapa jam pertama. Seringkali ini orang salah kaprah dan menyamakan penyakit asam urat dengan rematik ya. Padahal nih, rematik adalah istilah yang menggambarkan rasa sakit pada persendian atau otot yang mengalami peradangan. Dan ada beberapa gejala penyakit asam urat nih, nyeri sendi yang intens ya, rasa tidak nyaman dalam jangka panjang, peradangan dan kemerahan. Nah itu jadi biasanya suka bengkak ya, rentang gerak terbatas. Jadi saat asam uratnya berkembang nih, sahabat Stara mungkin dapat menggerakkan persendian, tidak dapat menggerakkan persendian secara normal. Nah jadi itu ya sahabat Stara, kira-kira kalau kena asam urat. Dan faktor penyebabnya itu banyak ya, dari asam urat, karena bisa jadi dari pola makan. Jadi mengkonsumsi daging merah dan kerang secara berlebihan ya, terutama makanan yang mengandung banyak purinnya, itu dapat memicu asam urat. Minuman manis juga ya, dengan fruktosa juga dapat meningkatkan kadar asam urat, termasuk alkohol nih. Kemudian berat badan berlebihan itu juga bisa berpengaruh ya, atau riwayat medis punya tekanan darah tinggi atau mungkin diabetes ya, sindrom metabolik, penyakit jantung, ginjal itu bisa juga. Terus mengkonsumsi obat-obatan tertentu ya yang mungkin asal-asalan, yang tidak ber-PPOM, tidak teruji klinis. Kemudian bisa juga riwayat keluarga, usia dan jenis kelamin ya, atau baru saja menjalani operasi itu ya sahabat Sara. Nanti untuk cara penanganannya dan lain sebagainya mungkin bisa dicampur sari nanti ya, karena waktu ini udah terbatas. Oke, dan ada satu tensi yang belum mau dibaca nih. Ada dari, assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, dari Mama Adit di Kaliwiro. Halo Mama Adit, Wonosobo ya. Minta lagunya Lemah Teles dari Denny Cakna. Salasanya buat semua pengrajin longkornya Ibu Mina. Tunggu sebentar, ini bahannya lagi dipotongin. Buat pemotongnya semangat, bahannya wis ditunggu. Aduh, ternyata lagi pada bekerja nih ya. Dan buat Ibu Tuntut, terima kasih Tiwul urapnya. Wah enak banget nih. Buat penyiarnya sehat selalu. Dan terima kasih Mbak Uni. Buat pedagang air minum kagungan, terima kasih udah dianterin airnya. Oke, wah, bilang terima kasihnya lewat radio ya, the best sekali ini Mama Adit. Semangat semuanya, selamat beraktivitas ya. Nanti kalau butuh dihibur dengan lagu, bilang aja mintanya lagu apa gitu. Oke, dengan sisa waktu yang ada, lanjut kita gaskan lagu-lagunya. Kita mulai dari Tresnoku, Kepenggak Hitungan. Wah, sakit banget sih ini, digeboikan aja ya.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
2: Iya.
1: Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Iya, perkenalkan nama saya Pak Teguh saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya? Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Ada setelah ya? Minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Nggih, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, amin. Gih. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjar Negara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang menemani Sahabat Stara hingga di sesi kali ini. Karena tidak terasa ya Sahabat Stara sudah di pengunjung acara, berarti sudah waktunya ditutup untuk acara DPS-nya dengan satu judul lagu sebagai penutup Klebus dari Denny Caknan. Untuk lagu-lagu yang lain, kalau tidak sampai keputar berarti waktunya nggak cukup ya. Dan terima kasih yang sudah membersamai. Jangan kemana-mana, habis ini masih dibersamai dengan Uni di acara Campur Sari. Sibukat belakang taket, jis margedas, keranyas, keranyas. Dan yang habis sarapan, jangan lupa konsumsi habbotop atau vitamin untuk menjaga kesehatan mata dan kesehatan tubuh Sahabat Stara. Uni tutup DPS pada pagi ke siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.
1: Tak kira nek aku tresno iki dibales tresno.
2: Tiba nopo?

Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: hop, dar hop, on dar, money hop, hop ya, hop, atau money hop ya, hop. Motor wis munine kaya diesel sawah kok. Sing mau muter-muter golek di alamat. Sing bener nang ndi ndelen? Sing bener nang ndi? Aku mbonceng Vespa kempole suwe-suwe dadi geseng kaya iwak ayam ki. Wah, kon mo.
1: Sabar, Jun, sabar, Jun, sabar.
0: Sabar-sabar kebiben, perengasannya beli kesel apa, tertinggring nang motor Vespa, jeh, kebulen burlak, aku raine klopot oli kabek,
1: ya, ya, sabar, sedelat maning, anjuk, sedelat maning.
0: Sedelat-sedelat kebiben, jeh dong, pan golet disapa, sing mau mubeng-mubeng kayak bong emis, dina Jumat ke mo, golet disapa.
1: Sabar, Kyun, golet di kanca Facebook.
0: Dasar kucing garong, ngerti yang udang-udang bocah nang Facebook ta? Aku ora bakal dijak gelem.
1: Jun, lah tulung, aku sabisan ke bol.
0: Alah, tutur nakol Adam kon udang-udang bocah wadon nang Facebook.
1: Jun, aja tuturan, Jun, aja tuturan, Jun. Abisan baik kita lu bisa aku rapan maning-maning, Jun.
0: Rai mudasar, Rai bedogan kon mau temenan. Yo ya. Arane siapa buat saya? Arane siapa buat saya? Ngelihat nung Facebook arane siapa?
1: Iya, Kyun.
0: Iya, siapa? Ngelihat siapa arane?
1: Habar. Jangan ngentak-ngentak aja kue.
0: Siapa? Ngelihat siapa?
1: Iya, ya. Endang selalu saja mencari alti cinta sejati yang pernah
0: hilang, maksudnya hilang.
1: Ya, Kyun, bener hilang. Bisa aja ngentak-ngentak.
0: Wes, dudang berendang. Coba diinbok.
1: Aja seru-seru, Kyun, aja seru-seru, Kyun. Tak inbok. Halo, Ayang Endang. Aku wis tekan daerah kon yang...
0: Halo, Ayang, ndak semua peang.
1: Kyun, ladeh. Kyun, melebuk ya, Kyun. Sing Endang melebuk ya, Kyun. Balas Kyun.
0: Balas diwaca. Ajak kikak, baik kayak udah lanang. Diwaca. Balasannya kayak apa?
1: Iya, mas. Sing ana gapurane. Terus pean lurus kiro-kiro selawe meter. Ana omah gedung tingkat apik. Cete warna coklat belendok. Kaya sing ana mobile, mas. Kueh, Kyun. Balas. Omah sing... Cetet coklat blendok, Kyun. Sing mau bila akeh, Kyun. Coba, Kyun. Yuk, Kyun.
0: Ya, Kyun.
1: Yuk, Kyun. Tak selat dulu, Kyun.
0: Hari nyelapes, Pak. Ajak adilan seneng krotol. Doglengane nuntun, kon.
1: Nuntun ya bareng, Kyun.
0: Suara ndor, nuntun bareng. Kon sing nuntun, aku tetep bonceng ya.
1: Loh, Kyun, kaya kowe bae ayo dadi masalah, Kyun. Ki mesti umai ki. Inbox maning ah. Nah, ki Mas Momo wis anjuk.
0: Apa ndor arane warmu dadi Momo.
1: Wis Kyun, lah di aku tak inbox mah.

0: ni wis aduh ku mae ki wis tekan omae cecok lak blendok ki omae ki bener ki mobil runtung-runtung kaya pansarahan.
1: Lho lagune ndor ndor motor bebas pas nalpote pasangan kang undange ayang-ayangan.
0: Jun jun jun balas maning jun balas maning krun glembusung
1: diwaca diwaca diwaca
0: jun jun kaya kuwe jun deh kaya ah kaya balasannya kaya balasannya dudu mas momo kui umai tukang jahit
1: kikikikik puas jun. Puas
0: tak tuduhna tak tuduhna seka tukang jahit mau lurus wae mas engko bar jembatan ketemu omah tulisane jual gula pasir eceran.
1: Kue tahu mae adem momo hurakun hurakun sing ana jual gula pasir eceran mae adem.
0: Aja ora ora kinti ndrek ndrek yen aku ndrek ndrek yen
1: Allah
0: jun jun jun jun kontak ayung ya Allah waduh legion sing ana tulisan jual gula pasir eceran gue mesti umai ayang endang bener coba yun kim bales maning beli yun
1: ayang ayang apa peyang
0: tuh yun bales maning bales maning bales yun
1: beli ngerti
0: bales maning gue dudu omahku mas momo tapi jenengan weruh tulisan gula pasir eceran ya kue warung sembako kikikikikikikik kemulu bahas ya
1: puas puas puas puas
0: asyana tuh dugane yun asyana tuh dugane mas momo empean menggok nengen uwae terus ketemu kuburan lah ngarepe kuburan kui ya
1: Allah hurah kesurupan maning bulu
0: jun jun
1: ora pan melu melu aja
0: meden lah jun aja meden jun lah
1: kue umai jarane nang ngarepe kuburan berarti ora pan melu melu
0: ora pan melu melu meden jun lah aja meden Yun, kena balasannya, anak balasannya maning, anak balasannya.
1: Kontak dasar mo, rainging soran kon mo, temenan. Bajane konan belacan jora, ngaku kon. Bajane eben isin, kansane paham. Diblokir kabeh, eben temenan dewekan leluasa nang Facebook. Dasar rai copet kon,
0: esen
1: menirai penculik. Ben coleng kon kamu.
0: Bales maning yun, bales maning yun, bales maning yun.
1: Didelang, didelang. Terus mambu kembang ora balesane.
0: Jun, Jun, Jun, Jun. Oh, kau aku temu si Gunte. Balas maning ya Jun. Kui gerbang kuburan, Mas Momo. Empean ojo mlebu. Empean menggok kiri wae. Muka weruh peternakan alias kandang ayam gede. Oh, nang kono Jun. Kono Jun. Balas maning ya, kyun telat kyun balas maning.
1: Orang ngerti, aku orang ngerti, dor beli paham aku.
0: Balas maning kyun kie, kue umai yayang endang nang peternakan ayam.
1: Aku orang melu-melu aku orang melu-melu mau.
0: Kyun balas maning kyun, langsung takarani umai nang peternakan ayam balas kyun, balas kyun. Aku duduk pitik mas momo, kue isih lurus terus. Aku umai orang nang peternakan ayam lurus engko ketemu alas alas
1: hurah kon berani ketek weh mesti ya yang endang ketek hurah kondor
0: oh hurah hurah boy balesi maning ah ya oh my ya yang endang alas ya tanda tanya ke wis kirim maning
1: bong ketek ya neng alas
0: jun jun cemelu melu
1: duduk nabe inbok-inbokan ampe bengi inbok-inbokan yang bengi
0: balas maning jun ya yeah, aku udu monyet mas momo empean lewat alas lurus terus mongko ketemu masjid lah kue jejere masjid kui
1: duduk nabai dor nganti HP cinane kon jeblug aku kesel gini dalan kesel si mau bonceng Vespa
0: iya sabar gue sabar ini yang bedugal kok si mau kayong dibobong ngotuli tak inbok maning kion tak inbok maning ke ayang momo rada dugal yayang endang
1: Alah, tukal balas ya yayang-yayangan. Udah sari belacan gak kucing garong. Alah, pertama waduh, sekabisnya boro-boro. Dor, dor.
0: Delatun, takin bokse delat, takin bokse delat. Ye yayang endang pisan maning ngomong udu omae maning tak santet tenan. Mas Momo kayong dugel maning dudu omae maning dudu omae
1: rengasane nyantet orang nggo duit apa ndor. Andor kondor
0: bales maning yun
1: wacan ndor idep karo lakian macan
0: kyun tak wacan maning inboke kyun.
1: Nang gemujune ngeri, Andor. Nang gemujune ngeri.
0: Ki memang gemuju alay, Kyun. Jaman saya gemuju, ki modele kaya kie, kaya tias tegel. Mesti gemujune, kik, kaya kue, Kyun. Mesti kon menengge. Keh, Kyun. Kik. Mas Momo, empean dadi wong kok nesuan. Iyo, kui umahku, kui selurus ae, kono masjid. Yo sebelah mburine masjid kui umahku, oke. Tertanda yayang endang. Kita kan bener, Kyun. Yuk, Kyun. Yuk, cabut, Kyun. Cabut langsung. Bus, cepet, Kyun.
1: Ya Allah, aku durung numpak, Dor. Aku durung numpak ketinggalan main cabut bae, Dor. Eh, Kondor.
0: Sorry, Kyun. Ya Allah, saking senenge Kyun pan ketemu karo yayang endang.
1: Yayang, ndak semu peyang. Nyung durung numpak, yo, Kondor.
0: Ke masjid ye, madep ngetan.
1: Masjid ya madep ngetan, Dor. Masjid madep ngetan.
0: Ya, ke masjid ye, Kyun. Ah, ke mbune masjid umai ake, Kyun. Umai ake.
1: Janjinge kabeh bawis, Dor. Nganggo helm ekian, kowe dudu umai dipentung. Ora kerasa nganggo helm.
0: Hus. Pendungi wono masalah Kyun, gua takin bok maning.
1: Kon kalah HP Cina neng kok, gua inbokan terus jeblug temenan dor.
0: Ya apa apa ya, bismu alap ikian HP Cina neng.
1: Dasar kontor.
0: Sabar Kyun, kon kok pokoknya deleng aku pacaran. Aja iri sabar wis. Warmo.
1: Iya paham, warmo kondor.
0: Oh macam ini kondor lu. Dia dong dengar apa yayang endang. Aja ini kondor.
1: Sungkan tetep kondor.
0: Wah kue Kyun. Takin bok maning ya. Delap Yun. Tak nulis yayang endangku seorang. Mas Momo wis nang burune masjid ke. Ana umah akeh cete ya pirang-pirang. Yayang aja nggawe kesel Mas Momo ah. Ngotak jiwit pipine ke.
1: Walah, iya dijewit nganggo tang pipine juga nganggo tang.
0: Bales maning. Subhanallah, akhirnya warmu pacaran juga Kyun. Alah, oh ya Allah, terima kasih ya lo, bales. Iya,
1: besok diwaca, kaya orang biasa, nih diwaca.
0: Iya, oke Kyun, maklum saking seneng Kyun. Kyun, Mas Momo umah sing cat kuning, madep ngalor, ya wis mlebu bae, rono. Wong ono simbok kok kue kyun kok kan lebih baik macet kuning kue tapi bisa nih simboknya singkong nemoni ya Kyun pit kue Kyun
1: udah kun jangan wong nyai sinang Facebook Dor kenalannya kon kue temenan
0: tutu ya fotonya ayu kok Kyun beli mungkin nyai arane be endang selalu jajah mencari arti cinta sejati yang pernah
1: hilang, Dor,
0: hilang ya. Pantak inbok maning Kyun,
1: nanti jeblugin mana inbok.
0: Ya yang endang sayang seorang, loh kok malah simbokmu yang konemoni. Lah kowe ya yang endang lagi belanja apalagi maring salon apa masih di tempat kerja kirim.
1: Aku ora melu-melu pokoke ndur. Aku tah makmum bae temenan aku ora melu-melu.
0: Nah, balas si manikyun. Balas si manikyun.
1: Monine pipendor.
0: Subhanallah. Kyun, kanik tadi kaya kaya kyun. Pipen kyun. Ya Allah, Gusti. Pipen kyun. Tak wajah kyun.
1: Bisa nih gemoyun.
0: Aku tutup gemoyo. Aku lagi sedih. Tutup gemoyo. Ya Allah, Gusti Pangeran. Kyun. Ya Allah.
1: Bisa nih nangis. Mau kekak-kekak. Kanan dongan apa. Kepipin balasannya mau nipipin balasannya
0: mau nipipin. Cepule jen umai tak memang benar Kyun, umai benar.
1: Lah
0: sih orang benar apa? Bocah sih neng saude, jadi TKW Kyun. Ya Allah Gusti, aco teman.
1: Puas.
2: Ditunggu tetap ora punjul ble kurang nang Sananta FM.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
2: Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terlupa pasar Radio Banjarnegara selalu ningati sugeng siang sedaya pandemen setara Banjarnegara. Wonten siang niki uni kembali ngancani sahabat setara cara terakhir utawi cara ketiga saya bakal uni pandu tugi jam kali walas nggih. Kalian setunggal tembang sampun dipun clear ayu adini kangge pembuka wonten acara campur sari siang niki. Kaget sahabat setara sing badhe bergabung kalian uni wonten campur sari langsung mawon nggih wonten 08 loro loro 31 1070 wonten 08 loro loro 31 1070. Lan wonten acara campur sari tiben sponsori kalian Habutop. Saking Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Oke sahabat setara, biar banyak dulu ya energinya. Uni puterkan dulu tembang-tembang ki sahabat setara. Kangge ngancani sahabat setara wonten siang niki. Wonten Bapak saking Arda Bengawan Banyu kangen setengah mati cisah hitang nggih. Dipun kelirakan mangke dipun lanjut kalian tembang-tembang saking requestipun sahabat setara. Dados sendiri yang bergabung silakan bergabung dan langsung mawon dipun nikmati.

0: Wah, selamat pagi Pak Doni. Tumben nih agak siangan kopinya.
1: Iya nih Mas, lagi agak kesiangan bangunnya.
0: Waduh, hari-harinya berat nih kayaknya. Oh iya Pak, saya bikinin kopi spesial ya hari ini buat Pak Doni.
1: Wah, makasih banyak loh Mas. Emang nggak salah ya saya langganan di sini. Bikinin satu ya Mas.
0: Siap Pak.
2: A few moments later.
0: Nah, silakan Pak. Spesial kopi hari ini biar Bapak lebih semangat.
1: Oke, terima kasih. Oh iya, bisa ngobrol sebentar nggak Mas?
0: Oh boleh Pak. Kenapa Pak?
1: Gini Mas, Mas tahu nggak kenapa saya langganan kopi pagi di sini?
0: Emang kenapa Pak?
1: Tuh karena ketemu sampean Mas. Saya nggak pernah nemuin bartender seramah sampean. Bosmu pasti bangga banget punya karyawan seperti sampean.
0: Alhamdulillah Pak, ini berkat bos saya selalu memperlakukan saya selayaknya teman, bukan bawahan. Selalu ingetin saya buat jaga kesehatan dan rutin konsumsi Habutop. Dan yang bikin saya kagum, yang selalu ditanya bos saya tuh bukan berapa banyak kopi yang terjual, tapi selalu nyapa dan menanyakan saya secara personal saya.
1: Masya Allah, pantes sampean juga semangat ya Mas. Oh iya, kok ngomong-ngomong, Habutop itu apa Mas?
0: Oh, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top Pak, yang bikin tubuh dan stamina saya tetap fit. Kami di sini semua karyawan diharuskan minum Habutop biar selalu sehat, fit dan juga bisa melayani pelanggan dengan baik.
1: Wah, luar biasa bosmu ya. Ya udah, makasih udah mau saya ajak ngobrol ya. Saya bakal selalu mampir ke sini deh tiap hari meski libur kerja. Oh ya nih, saya kasih tips tambahan sedikit ya buat jajan.
0: Wah, makasih banyak Pak. Suatu kehormatan buat saya. Oh iya Pak, Bapak bagusnya juga minum Habutop deh, biar badan Bapak selalu fit, mood juga selalu terjaga, semangat aktivitasnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus griyengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering kliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
5: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tentu dia tasarung uni wonten campur sari. Saya buket belakang tak kecut suarga des keranyes keranyes. Aja nih sahabat Star itu jam kali welas nggih. Kalian teman-teman saya sampun kathah digelirakan. Saya tentunya wonten playlist nggih lan menghibur sahabat Star. Oke, saya badi bergabung tentunya wonten alwalu loro-loro telu siji sewu pitung puluh. Wonten alwalu loro-loro telu siji sewu pitung puluh. Wonten acara campur sari dipun sponsori kalian Habu Top Ngi, obat herbal Ramon Arab sing paling ngetop, sing terbuat saking bahan herbal alami, aman badan menimbulkan efek samping, sing tentune saged kangge njagani kesehatan sahabat Stara supaya tidak gampang doyong. Nah, pemalih lagi musim pancaroba nggih sahabat Stara, aduh janek mboten pinter-pinter jaga kesehatan gampang banget doyong. Dados rutin konsumsi Habu Top sampe dinten nggih supaya diberikan kesehatan selalu. Kangge sahabat Stara sing sampun bergabung kalian uni wonten campur sari, badhe uni sapa sendiring bergabung, gasken bergabung, uni open request tugi jam kali welas mangke nggih. Mbak Yanti ting bilungan suka siang Mbak Uni, siang ogi Mbak Yanti, saya selalu stay tune, selalu paling gasik ngirim tensi ya, pokoknya tidak ada lawan ini. Dan katanya nyuwun tembangnya jaket iki. Salamnya kangge sedaya pandemen Stara Banjarnegara, kangge Mbak Uni matur suwun. Anggi lanjut. Tamu iki pesantren Mak Ezidan ting Pasingan Banyumas. Assalamualaikum selamat siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang ugi. Mak Ezidan Pasingan Banyumas, nyuwun tembangnya Kitir Sumilir. Ini lagu favorit dari Mak Ezidan ya. Pokoknya sing kitir-kitir bae lah. Saking ikan salindri temangipun gi, salamnya kangge sedaya mawon sugeng mideng ngetaken, matur suwun Mbak Uni, wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Sen Vilan Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati, lanjut maning Mbak Uni jajal diputerin koncotani saking ikan atau tembang Tresno, matur nuwun Mbak Uni, sami-sami kangge Pak Sen Vilan. Assalamualaikum Habu Top.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habu Top, obat hewan nama Arab yang paling ngetok.
0: Oke, Bapak Sodik bergabung nggih wonten acara campur sari badhe nyuwun. Nyuwun tembang napa niki?
1: Tembange nek bisa Buri Slowo Loro Jiwo.
0: Buri Guris Loro.
1: Buri Slowo Loro Jiwo.
0: Enggak asing.
1: Ada pastilah.
0: Ada, udah pernah emang.
1: Ini udah sering diminta sih membawa ini.
0: Oke, baik.
1: Oke, salamnya buat Pak Yanti, Mbak Sumpul, Budi Rano, Mbak Pariono, Pengadi Tuhan, Pak Bilan, Jandeste, terus ada Pak Cariono, Ras Muri, semua dikasih Kibucu. Siapa Kibucu orang Bupu ya?
0: Iya, itu sama Mbak Cemplon juga udah ikutan ngilang lagi nih.
1: Lagi
0: sahabat Stara nih hilang-hilangan ya orangnya.
1: Mungkin lagi nyiapnya korban kali ya.
0: Bisa jadi.
1: Buat Mbak Uni sama tugas. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan tetap semangat selalu.
0: Amin, siap.
1: Makasih Mbak Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anggi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini benar-benar borongan ya di sesi kali ini. Kayaknya di sesi depan Uni bingung nih mau bahas apa. Ada Pak Putri, assalamualaikum, Habu Top.
2: Waalaikumsalam, Habu Top.
0: Oke, Mama Putri. Uni mau ngomong apa ya, lupa malah.
2: Ngomong
0: ini kenceng banget suaranya ya.
2: Iya.
0: Itu radio sangat mengganggu tetangga itu ya.
2: Iya.
0: Untung Uni bukan tetangganya ya. Kalau Uni sih tetangganya wah.
2: Gebrak. Dulu aku pernah mau nih, aku jadi ingetnya dulu.
0: Kenapa?
2: Waktu di, masih di rumah orang tua tuh, kan nyetel musik tuh, nyetel musik kan seru banget, salonnya kan gede gitu ya. Digedor orang, pintunya ditendang.
0: Bagus, setuju sih sama yang gedor.
2: Iya itu, Mas Bojo yang suka nyetel musik itu kenceng banget. Aduh. Sampai orang itu marah, tangganya digedor. Ditendang pintunya.
0: Iya sih kalau masih pagi gak apa-apa ya. Tapi kalau udah sampai malam hari itu juga kebangetan sih.
2: Enggak, itu siang-siang.
0: Oh siang. Ya mungkin mau bobo siang, Bun.
2: Enggak, sebenarnya enggak kayak gitu, Mbak. Rumahnya kan di sini enggak deket-deket kayak di situ. Di sini kan jaraknya jauh, kelewatan kebun. Cuman orang itu lagi nyari bebek di kebun. Mungkin dia lagi nyari bebek. Dia emosi kali kayak gitu.
0: Ah, gitu ya. Iya, berarti mungkin.
2: Iya.
0: Ini kan, kalau dilanjutkan.
2: Iya, jaraknya di sini.
0: Ini kalau dilanjutkan jadinya gibah ya, Bun.
2: Iya.
0: Oke, langsung aja ini minta lagu apa
2: ya,
0: ini?
2: Minta lagunya apa ya? Serada kan? Kompling aja deh, Mbak.
0: Ya wes, serada kompling. Si putrinya udah pulang nih, kok minta kompling?
2: Ini udah nih.
0: Oh,
2: salam-salam.
0: Pantesan.
3: Pantesan, Mbak Pelangi, Mbak Pintang, Mbak Cumplan, Mbak Yanti, Mbak Titi Marsani, Mbak Siti Maimona, Bunda Hano, Mama Siva, Mbak Iha, Mbak Tini, Pak Jumadi, Pak Sumadi Kasih, Mas Dimas, Mas Rifuan, Pak Sojek, Mas Sentilan, Bang Dori, Pak Kasmore, wis. Buat Mbak Onenya, terima kasih. Semoga saya selalu panjang umur. Assalamualaikum.
0: Ini langsung ditutup coba ya. Amin, makasih ya Putri. Doa yang baik kembali juga untuk
2: iya,
0: Putri.
2: Pokoknya, iya, iya. Pokoknya gaspol, nggak pakai rem.
0: Oke. Yaudah nih ditutup berarti ya.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru banget ya, udah kayak musiknya tadi yang seru banget tuh di setelnya ya. Ini benar-benar keluarga yang sangat luar biasa ya. Tidak hanya putrinya yang sangat berenergi kalau bertelpon, ternyata dari segalanya tuh kayaknya memang suka dengan keramaian ya. Saya selalu mau putri sekeluarga ya, semoga selalu harmonis. Oke. Dengan sisa waktu yang ada, masih banyak waktunya. Karena Uni baru dua kali masuk ya. Ada satu tensi kan tanggung ya, tinggal satu. Mau Uni sapa, ada Pak Heri. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam Pak Heri. Udah nih rindunya, udah kayaknya ya. Saya di Banyumas, requestnya saya Bu Sici dari Didi Kempot. Baik, salamnya untuk semuanya. Setara Radio Banjargara, Heri Banyumas dan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari jaket iki, siap dikelir kangge ngancani sahabat setara wonten siang niki.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Bu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Mbak Admin, bisa ke ruangan saya sebentar nggak?
1: Bisa, Pak. Saya segera ke ruangan Bapak.
2: A few moments later.
1: Permisi, Pak.
0: Masuk, Mbak.
1: Ada apa ya, Pak?
0: Ini, saya mau minta pendapat. Kira-kira bisa nggak ya untuk pengeluaran bulan ini kita tambah?
1: Oh, buat apa, Pak, emang?
0: Saya kepikiran sama kesehatan teman-teman kita. Niat saya sih mau stok Habutop besar per ruangan di kantor kita. Supaya daya tahan tubuh kita tuh jadi fit, nggak gampang sakit.
1: Wah, Pak, kalau itu sih boleh banget, Pak. Apalagi kan kita tahu di pergantian musim kayak sekarang ini rawan sakit. Boleh deh, Pak, nanti saya estimasikan per bulan ini.
0: Realisasikan segera ya, Mbak, demi teman-teman kita biar pada sehat.
1: Siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
3: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di atas meja, Pak. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama salah lihat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih, ah.
0: Salah mata mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan papa beliin Vitama biar mama sembuh siwernya. Buat solusi kesehatan.

0: Mau piket malam.
1: Oh, dari tadi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semoga mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Boro, dari Kecamatan Karangkobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
4: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Matur suwun tansah ing sawetara kang papat sa radio Banjarnegara selalu ningati tasareng uningi sahabat setara wonten campur sari sing buket mlaketake jis margedes kranyas kranyas uningi sampai dan penghujung acara niki ya toto selesai aja. Oke, sahabat setara, terima kasih ya yang sudah membersamai Uni dari acara Tembang Kenangan dari Pasar Senggolan Campur Sari. Semoga semua sahabat setara terhibur. Dan kurang lebihnya mohon maaf nih sahabat setara untuk lagu-lagu yang mungkin tidak terputar, tensi yang terlewat, atau mungkin ada penelpon yang tidak sengaja tidak keangkat nih, mohon maaf sekali. Kaget saya sahabat setara, semoga Teng Sabtu Niki terhibur selama berjalannya acara saya Uni Pandu nih, dan semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Dan kaki saya sahabat setara, selamat melanjutkan hari Sabtu yang berlibur, selamat berlibur sampai besok nih. Yang bekerja tetap semangat bekerjanya ya. Jangan pantang menyerah ya sahabat setara, selalu semangat. Ya capek itu manusiawi, hal yang lumrah nih. Dan yang berpuasa semangat berpuasanya, semoga gak lemes ya sampai maghrib nanti. Dan ketemu malai kali ini nginjang wonten dinten minggu. Uni membersamai sahabat setara ting enjing nggih, ting jam 6 sampai jam 10. Acaranipun wonten dangdut remix lan wonten acaranipun keduanya apa ya besok? Oh, Pop Indonesia. Asik, ketemu Pop Indonesia besok ya. Lan mangke dibersamai kali Soto Sahara nggih, nendek ting jam setunggal berarti wonten jam 3. Dan ngoten mawon karena Mbak Lanianya hari ini libur, terus sahabat setara bisa menikmati tembang-tembang sing sampun tersedia wonten playlist nggih. Ngoten mawon, ampun supaya selalu gunakan produk saking PT Donatur Indonesia. Wonten Habuto Vitama Sultana Temoro Otipus, wonten Madu Vitapedia sing saged didapatkan di apotek terdekat serta tiyangin resmi Star Radio Banjarnegara. Uni tutup wonten siang niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga.

0: Siaga atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari, Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau samping toko Mas Nur Putra, dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Kita neng anak buah ramane orang metu-metu lagi
1: pada. Anu lagi ketanggungan. Ketanggungan budek dia.
0: Aman tentra. Aman sing penting.
1: Sing niki malah melu ketanggungan. Bojone niki tisah kaya kon niki.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Ini mah, Papa lagi natain barang-barang bekas. Tuh, gudang udah makin penuh.
0: Lah, ini botol apa, Pak? Kok banyak banget ya?
1: Lah, ini kan botol Habutop, mah. Sengaja Papa copot-copotin tulisannya. Bisa dipakai buat apa aja nih, mah. Buat wadah bumbunya Mama, buat celengan adik juga nanti bisa.
0: Waduh, gak nyangka ya, Pak. Kita udah konsumsi Habutop sebanyak ini.
1: Iya dong, mah. Alhamdulillah banget kan, mah. Semenjak kita pertama kali konsumsi Habutop, gak ada lagi tuh keluhan-keluhan kesehatan yang mengganggu. Dan sekalinya sakit, bisa cepat pulih berkat Habutop. Makanya kita makin percaya. Dan ya, bisa selangganan ini.
0: Betul juga, Pak. Alhamdulillah, kita bisa kenal Habutop. Udah alami, aman dikonsumsi, kesehatan kita juga terjaga.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
0: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat. Banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel, dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat, dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian, ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya, yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Alanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas, saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang terasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi, tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya.
2: Yeah.
1: Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina, terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Sembilan tiga koma empat Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sugeng siang setayana. Kepanggian malih kali sudah Zahra wonten tebang tarling pantura akan menemani siang hari panjenengan semuanya sampai nanti pukul 15 sore bersama tebang-tebang tarling pantura di siang hari ini, spesial di hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2026, yang mana sudah memasuki di minggu ketiga, minggu keempat sahabat setara ya. Minggu keempat di bulan Mei sahabat setara. Aduh, kayak cepet banget ya, kemarin baru awal bulan Mei, sekarang udah akhir bulan Mei. Begitulah sahabat setara ya. Apalagi di tahun 2026 ini, waktu akan terasa lebih cepat daripada biasanya sahabat setara ya. Bagian dari proses mungkin sahabat setara yang meniti karir, meniti usaha di tahun 2026 ini, yang semangat jangan tumbang dan tetap pakoh sahabat setara ya. Sing semangat pokoknya, aja kelalen madang mipil, aja madang keseringan tapi madang mipil lah ya. Harus tetap dijaga kesehatannya sahabat setara. Tebang Tarling Pantura ini dipersembahkan oleh Habutop Ramuan Herbal Rabalingetop dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping, yang tersedia di apotek-apotek terdekat, terkhusus yang berada di Banjarnegara dan Purbalingga, yang dikirim langsung dari Star Radio Banjarnegara. Untuk di kabupaten lain bisa langsung pesan langsung aja, hubungi nomornya Radio Star Banjarnegara aja di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Satu tebang lagu sudah mengawali jumpa kita dan nyumbang apa tuh? Nyumbang lagu. Tembang tarling nyumbang lagu dari nyumbang laki ya dari Ayu. Dan sambil menunggu sahabat Sarah ikut bergabung bersama Sutesara di sore hari ini sahabat Setara. Sutesara punya lagu dari Asrolani. Asrolani atau Asrolani sih ini bacaan. Asal cukup setinane. Nah, kayak apa lagu nih? Kia lagu nih, sedulur gagang pegayu di Keboy.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya bun.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batu.

0: Spesial buat teman-teman yang lagi nonton live streamingnya Ani Kanada.
1: Yang punya Taipei.
0: Yang punya Taipei.
1: Taichung.
0: Nok Susi. L26 ya. Oke, langsung aja spesial buat pengantin. Yeah.

Ada Barjo dari Diana Nick, sahabat setara di Tebang Tarling Paturi yang menemani siang hari Anda bersama segenap perahara yang ada dalam hidup Anda di hari Sabtu yang belum juga merdeka. Merdeka atau tidak, sama-sama bekerja, sahabat setara ya. Jadi tetap semangat dengan apapun yang terjadi dan bismillah, insya Allah diberikan kekuatan dalam menghadapi semuanya itu, sahabat setara ya. Sambil bergeboirnya di tempat Tarling Pantura, maka langsung bergabung Pak Rosa Kesuen ya. 08223 11070, 08223 11070. Kalian yang butuh ramuan herbal Arab sing lagi ngetop, kanggo sing lagi pada panas-panasan ya kan ya, ajak kalian minum sing seger-seger. Contohnya kelapa kayak gue. Aja es, anggur es kuit dingin bukan seger ya lur. Apalagi cuaca panas langsung ditempur dengan es itu tidak baik untuk tubuh kita, sahabat setara ya. Jadi minum es yang adem-adem saja, jangan dingin kayak gue ya. Sayangi tubuhmu dari makan makanan yang teratur, makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat, sahabat setara ya. Karena apa yang masuk ke tubuh kita itulah simbol kesehatan tubuh kita, sahabat setara ya. Jadi yuk, gerakan hidup sehat, gerakan menjaga pola hidup yang sehat, baik dan benar, sahabat setara. Tidak usah mahal-mahal kok ya, sehat bukan berarti mahal, sahabat setara. Sahabat setara, mengurangi bahan-bahan dari bahan-bahan kimia itu udah contoh perilaku hidup sehat, sahabat setara. Yang lagi tren itu sekarang itu rebusan ya, sahabat setara, di kota-kota, di daerah-daerah, di pasar-pasar udah mulai ada yang jualan rebusan sehat ya. Kalau rebusan aja itu sehat sih, sahabat setara ya, kan tidak ada tambahan minyak goreng atau minyak-minyak yang lainnya, jadi itu murni rasa dari yang direbus itu, sahabat setara ya. Tapi harus diimbangi kadar karbohidratnya, terus proteinnya dan gizi lainnya, sahabat setara. Selamat siang warga Banjarnegara, warga Purbalingga di bagian Banjarnegara Utara, di Batur, di Bacawaran, di Wanayasa, di Kalibening, di Pandanarum, selamat siang. Di Karangkobar juga selamat siang, sedang menikmati panasnya Karangkobar di siang hari ini ya. Di Jumat Kliwon, Sabtu Kliwon maksudnya, sahabat setara. Ya, ada di Banjarmangu, di Bunggelan, Pagedongan, di Rakit, di Madiraja, Purworejo, Kelompok, Susukan, Bawang, Purwonegara, terus di Bunggelan, di Madukara, di Sigaluh, selamat siang sedayana. Dan jangan lupa juga menyarankan untuk sahabat setara Banjarnegara untuk setia selalu minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Jadi tidak hanya untuk pijat dan urut aja. Minyak herbal Sultana ini banyak khasiat dan kegunaannya, sahabat setara ya. Jadi harus selalu di stok di rumah Anda. Untuk pertolongan pertama pada kecelakaan, kena air panas, air minyak panas, terus juga untuk mengobati gatal-gatal alergi, gatal-gatal biduran, dan gatal-gatal lainnya. Selain itu juga bisa untuk mengatasi karena luka, apa namanya, jatuh mungkin ya, dari korengan, jatuh, pokoknya masalah kulit luar, borok juga ya, bisa diolesin dengan menggunakan minyak herbal Sultana ini. Dan tenang saja sahabat setara, minyak herbal Sultana ini bahannya alami ya, jadi tanpa efek samping, aman digunakan tua maupun muda. Untuk ruam popok untuk si kecil juga bisa, sahabat setara ya. Nah, udah kebayangkan ya amannya gimana untuk kulitnya si dedek kecil yang masih sensitif aja, boleh sih digunakan menggunakan minyak herbal Sultana ini. Tentunya bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat Anda yang ada di Karangkobar, terus juga di kecamatan-kecamatan lain, di Banjarnegara Kota, di kawasan Purbalingga juga tersedia ya. Kalau di luar dari dua kabupaten itu bisa pesan langsung ke nomornya Radio Setara Banjarnegara, atau bisa cek langsung di TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Barangnya datang baru deh dibayar.
Oke, terima kasih yang sudah ikut bergabung di siang hari ini, sahabat Setara dan Sultan Setara. Sebelum membaca pesan-pesan yang sudah masuk, dikasih lagu dulu ya. Dari Dian Sastra ada Keder Balike di Geboy.

0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang derma salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Pertama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Bandung Vitapedia, Teh Moro, Otibus, dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele, Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-1773-8867 0812-1773-8867.

0: Utama, Bandung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01.

0: Iya nak, kenapa?
1: Lusa Intan berangkat lagi ke kota ya. Masa cuti Intan udah habis, jadi Intan mesti kerja lagi.
0: Oh gitu. Ya udah, kamu siapin dari sekarang apa yang mau dibawa. Sekalian juga tuh udah ayah beliin Habutop 200 kapsul 3 botol buat stok kamu di sana. Nanti kalau habis bilang ke papa ya, nanti papa kirim lagi.
1: Iya papa, makasih ya. Tapi...
0: Tapi kenapa?
1: Papa gak apa-apa kan?
0: Iya gak apa-apa sayang. Emang kenapa?
1: Intan sedih harus ninggalin papa lagi. Papa jadi sendirian lagi. Nanti kalau papa sakit atau kenapa-napa gimana? Intan khawatir, Pak.
0: Loh, papa gak apa-apa, nak. Kan papa rutin konsumsi Habutop. Insya Allah ibu papa kuat dan kesehatan papa terjaga.
1: Amin, Pak. Maaf ya, Pak.
0: Iya, nak. Semangat ya, putri papa.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya jalan arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
5: Sembilan tiga koma empat Star Radio Banjarnegara masih di Tembang Darling Pantura bersama saudara di siang hari ini, sahabat saudara, semakin redup harinya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir mas, minta tebangnya keluas. Salam buat semua pendengar Star Banjarnegara, buat mas dan ya, selamat bertugas, terima kasih. Sama-sama dan selamat siang. Assalamualaikum mas Suta, selamat siang. Nyuwun lagu ini dong, kecebak nyaman dari Dianti atau tetap berdemen dari Indahwati. Salam ke aku KBB sing lagi stay tune Star Banjarnegara, buat mas Sutanya selamat bertugas, terima kasih bareng. Kembali kasih. Selamat menikmati alunan syahdu di tebak tarling paturnya Radio Setara Banjarnegara. Kalau udah dengerin Radio Setara Banjarnegara, ngapain dengerin yang lain? Iya, Digi Boy.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Media, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: Sembilan tiga Kabupaten Setara Radio Banjarnegara masih bersama Sute Sera di Tembang Terling Pantura, sahabat Setara. Dan season yang pertama bersama Sute Sera sampai di sini, dulur-dulurku semuanya. Nanti ketemu lagi di season yang kedua di Beres Bebas Request. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune, kita berberes-beres bersama Sute Sera ya nanti ya. Terima kasih atas kebersamaannya dan see you. Kita tutup di Tarling Pantura bersama Dian Anix.
3: Masih bareng Anix.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Maria, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Boleh nanya gak?
1: Nanya apa sih, Fit?
0: Mbak Asih kok mukanya fresh terus ya? Padahal selisih usia kita kan jauh loh. Tapi malah kayak seumuran. Suami Mbak beliin skincare yang mahal ya?
1: Masya Allah, kamu tuh segitunya. Mbak pakai perawatan biasa kok. Gak perlu mahal. Yang penting aman. Ini karena Mbak tuh rutin minum Habutop.
0: Hah? Apa tuh Mbak? Serum?
1: Bukan serum, Neng. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang mengandung daun kelor. Nah, daun kelor itu mengandung antioksidan yang bikin kulit sehat dan meregenerasi kulit.
0: Wah, biar fresh, dari dalam juga perlu asupan ya, Mbak?
1: Betul banget. Dan hati-hati juga tuh dalam memilih skincare. Jangan sampai mengandung zat-zat yang berbahaya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2 Purwareja, Kelampok.
5: Sebilah 3.4 Suara Radio Banjarnegara Beres Bebas Request. Halo, selamat sore sahabat Setara dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Setara. Jumpa lagi di Beres Bebas Request. Kali ini akan menemani sahabat Setara sampai nanti pukul 17 sore. Beres sore hari ini sahabat Setara ya. Edisi pada hari Sabtu di tanggal 23 Mei tahun 2026. Masih bersama Setara di Beres Bebas Request. Request lagu kesukaan Anda dari genre musik apapun di sini di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Dan tentunya dipersembahkan oleh Habutop, ramuan herbal Arab paling ngetop dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping. Dan satu tembang lagu sudah mewali jumpa kita, ada dua lagu tadi ya sahabat Setara. Ada Pongdut dan juga Nyong Lagi Mumet, Orang Tweet-Tweet. Lagu apa ya maksudnya, jangan-jangan apa ya, pokoknya sahabat Setara ya. Oleh karena itu mari bergabung dan tetap stay tune bersama Habutop, ramuan herbal Arab paling top di Natur Indonesia, yang bikin sehat di badan, bikin seger di badan Anda, dan untuk mengobati berbagai keluhan penyakit berat dan penyakit ringan. Yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda ya sahabat Setara. Sabtunya jangan kelabu ya, karena ada Setara di sore hari ini sahabat Setara. Aduh, mau lagu apa nih sahabat Setara? Langsung aja di Game Boy di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Kayaknya hujan ini syahdu banget ya sahabat Setara. Mengingatkan suatu luka di sini.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali Mbak.
1: Silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya nggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya, suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,6

0: 93,4 Star Radio Banjar Negara, Livin La Vida Loca. Ini lagunya. Siapa dulu yang request lagu ini ya? Masih diberes, bebas request yang selalu di hati tempat setia Anda di sore hari. Spesialnya di hari Sabtu, Sabtu dan Minggu di jam 15 sampai jam 17 sore sahabat Setara ya. Terima kasih sahabat Setara yang sudah ikut bergabung di sore hari ini. Request lagu sesi potret dari Ari Lesmana. Dari siapa nih? Selamat sore, hadir lagi mas. Minta tebangnya Kucu-kucu Otahai. Aduh, ini ya nih. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat mas Udinnya, terima kasih. Sama-sama, kembali kasih. Dan selamat sore. Hujannya terus banget. Betul. Sore Mas Ute, sore juga Ayu Dirham ikut gabung di Peres. Aku request Tanah Air dari Alfira featuring Brisia Jody. Ah, itu lagunya Alfira ya. Oke, nanti diputerin lah pokoknya buat kamu. Buat kamu siapa? Ya kamu pokoknya sahabat Setara yang baik hati dan tidak sombong. Rajin menabung lagi ya. Aduh, pokoknya Maya. Udah sore hari, hujannya lebat banget tuh di luar sahabat Setara ya. Ngapain ini ya? Secangkir kopi menemanimu bersama Setara di Beres Bebas Request di sore hari ini ya sahabat Setara. Mudah-mudahan baik-baik semuanya gitu sahabat Setara. Kalau tidak baik ya dibaik-baikin ya. Langsung masuk aja. Selamat sore. Assalamualaikum Abu Top.
1: Waalaikumsalam. Obat herbal ramuan Arab yang paling
0: top. Oke, Kang Sabel di Perebet Purbalingga. Keboy.
1: Inji, sehat Kang Suti?
0: Alhamdulillah sehat. Yang di situ gimana nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Mana
1: udan Kang Suti?
0: Udan barat pokoknya ini udan banyu.
1: Ya ya lagu.
0: Iya, lagunya apa nih Kang Samel?
1: Lagune bebas ya.
0: Bebas request beres.
1: Lagune Andra the Backbone apa ya?
0: Andra the Backbone.
1: Andra the Backbone.
0: Iya, Andra the Backbone pokoknya lah ya.
1: Iya.
0: Judulnya apa?
1: Sing apa bae lah sing penting kuwe.
0: Sing penting Andra the Backbone lah ya.
1: Iki jere mamine sing judulnya sempurna.
0: Oh, sempurna Andra the Backbone ya. Oke, siap.
1: Iya. Salam-salami kanggo pendengar Setara Radio Banjarnegara kabeh bae. Spesiale kanggo bojo.
0: Aha.
1: Sayang selalu.
0: Asik.
1: Matur Kang Suti.
0: Sami-sami Kang Jamal.
1: Ditunggu lagune. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore di Gepo ya di situ. Di belakangnya halo, assalamualaikum, selamat sore Abu Top.
2: Waalaikumsalam, selamat sore juga.
0: Oke, Mama Putri. Oke, Mama Putri, silakan masuk. Kepengen apa di sore hari ini?
2: Gimana? Ada kerungu mutus.
0: Kau pengen apa sore hari ini?
2: Pengen lagu.
0: Apa Gus Utahai?
2: Lagu Ora Moh.
0: Yang request ya siapa? Gue
2: pengen aku nyembuh. Aku njaluk lagu jadikan aku yang kedua. Buatlah dirimu diriku bahagia. Kue.
0: Oke. Jadi
2: dari Astrid.
0: Dari tadi sudah menunggu.
3: Mama pengen nanti macam bayang deh mati dan wajahnya masih di Maimona Bunda Hana Mama Siva bayang buatin percuma tiba-tiba dikasih Mas Dimas Mas Rivlan Pak Sajid Mas Sentilan Bang Dari Pak Kasmur buat Mas Sutene terima kasih semoga semua sehat selalu.
0: Amin.
3: Panjang umur.
0: Amin ya robbal alamin.
3: Oh pasti nggak dulu.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih.
2: Allah ya Robi ngomong orang ada rem.
0: Oh iya. Yeah.
2: Okay. Rel kereta. Bobles kayak rel kereta.
0: Tuh ya.
2: yang gue maksudin nih, matur suwun, lagu ini ditunggu.
0: Oke, terima kasih kembali. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada di Madira aja ya, sedang menikmati suasana sore hari ini. Semoga hangat ya suasananya, yang hangat. Lagi hujan gak sih di situ pada sahabat setara? Kayaknya hujannya merata nih sahabat setara ya. Oke, langsung ke MK-nya sahabat setara. Tapi setelah yang satu ini, tetap di sini saja, jangan kemana-mana, bersama Zetzara di Beres Bebas Request.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
6: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
5: Saya ke rumah Bapak, tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
6: Di apotek ya, saya belinya.
5: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Pak?
6: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
5: Sudah habis berapa botol Pak?
6: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
5: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
6: Iya ada, memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
2: Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu. Kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu.

0: Sambil 3,4 star Radio Banjar Negara di BRS Bebas Request. Ada Astrid dari Jadikan Aku yang kedua. Ini lagu tahun 2010-an kalau gak salah, sahabat setara ya. Kalau gak salah sih, udah lumayan lama juga sih sahabat setara ya. Sore-sore dengerin radio sambil memandangi air yang jatuh dari langit. Aduh, lagunya Jadikan Aku yang kedua lagi. Emang mau dijadikan yang kedua, sahabat setara? Enggak deh, pastinya ya. Pengennya yang pertama dan yang utama. Yang pertama dan yang paling utama. Enggak mau diduain ya. Kalaupun mau jadi yang kedua, aduh, yang nomor satu yang enggak mau, sahabat setara. Yuk dikepoin ah di 08-223-11070, di 08-223-11070 bersama Buto Pramwan Herbalara paling ngetom. Halo, assalamualaikum, selamat sore Bung Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habuto Pramwan Herbal Arab Sibau.
0: Kang Donald, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat
0: selalu. Aduh, emang lagi musim ya, Kang Donald.
1: Jadi kayak musim panen duit gitu ya.
0: Iya, malah musim panen penyakit ya.
1: Sehat maksudnya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Aku dalam putaran lagu Kangen.
0: Kangen dari Dewa?
1: Dewa 19.
0: Oke. Ngomong-ngomong Semadang burung deh.
1: Lemes banget ini jarinya.
0: Waduh, anggar lemes di lempit pai, di lempit lepokna lemari.
1: Gosok ya?
0: Iya.
1: Oke. Okay. Salam minggu. Apa? Semagi. Stay tune.
0: Oke, okay, kalau beginda. Lagi okay. Hujan juga ya. Oke, okay. Kesuan juga Kang Donald. Sehat-sehat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Donald yang ada di ujung selatan ya. Ujung selatan Karangkobar, Banjarnegara. Di belakangnya, halo, assalamualaikum, selamat sore, Habutop.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Ki Bejo, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ya. Alhamdulillah walafiat ya.
2: Dan gerimis tetap ini sih.
0: Ya gerimis dan hujan menemani sore hari ini.
2: Donal,
0: iya.
2: Nanti si Donal.
0: Karangkobar aja.
2: Oh, Karang.
0: Iya.
2: Mat kenal kayak karo Kang Donal. Kang apa Mas apa? Apa Mbak Pak?
0: Bodo-bodo Rika, yang penting aja Mbak ya.
2: Ayo, loyong kakung ya orang Mbak lah.
0: Iya.
2: Kemuluan ini sih. Salam-salam, siap lah.
0: Oke, monggo.
2: Nggak yuk cemplon tak gue ini nomor siji. Sugeng sonten, sehat selalu.
0: Inji.
2: Kang Saitun juga. Kang Sote. Mama Cita, oh cucu putri,
0: oh iya,
2: sing anggar salam-salam dan cepet banget. Kayaknya kentongan buku kayak berjauh masuk.
0: Iya kayaknya sih ya.
2: Terus apa mana mas?
0: Ya sapa maning monggo.
2: Mama Yanti, Yanti Bilungan sih nanti mas.
0: Kelompok Banjarnegara.
2: Oh kelompok.
0: Iya.
2: Sugeng Son. Kemanganu datang lali kok.
0: Ya genahan gaya gue.
2: Pas kok Taryono, Kang Sarman.
0: Ainci.
2: Kang Sotik nih siapa?
0: Iya.
2: Ya Kang Sotik juga Kang Sonten lah.
0: Iya.
2: Ya si gurung yang ngapurane boy temung lali kok.
0: Manu kelalen ya.
2: Lagu nih mas ya.
0: Lagu nih apa Gigi Bejo?
2: Lagu sama tapi enak banget mas.
0: Apa gue?
2: Menanti janji.
0: Menanti janji.
2: Iya, kita Laila.
0: Janji.
2: Kita menjenakan ya, suka ngesonten. Muka sehat-sehat. Ya, gitu aja dulu, Mas, ya.
0: Oke, Ki Bejo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ki Bejo. Selamat di Game Boy. Di sebelah 3,4-nya. Oke, satu lagi di belakang, yuk. Assalamualaikum. Selamat sore, Habutop.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu top obatnya warna-warna yang paling top.
0: Oke, Kang Sotik, gimana kabarnya sore hari ini, Kang Sotik?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Syukur kalau begitu.
3: Tapi masih seperti yang dulu.
0: Aku masih seperti yang dulu gitu.
3: Iya. Cara fak kayak ayami ya.
0: Oke.
3: Monggo. Lagunya ya maksudnya.
0: Lagunya apa nih Kang Sotik?
3: Lagunya Ancor Persona Telur.
0: Ancor Persona Telur. Oke.
3: Selamat buat hidup semu ya. Lemas sebagai pusul kena apa ya?
0: Ya nurung madang pokoknya nih.
3: Apa lu ngomong menyenangkan ya pusul?
0: Kayaknya kayak gue kayaknya.
3: Iya kayaknya. Udah ngomongin Mama Putri dan putrinya sing Son dan Pawel. Buat Mbak Yanti, Mbak Simpon, Ibu Dewi Hanu, Pak Faryuno, Kang Ridwan, Senvilan, Kian Leste, Kang Dimas, Mertu Kang Dimas, terus buat semua dikasih Pak Kasmuri, dan buat semuanya saja lah. Buat Mas Suta, selamat tugas, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
3: Panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Terima kasih Mas Suta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sotik di Banjarmasin. Selamat sore. Selamat di Game Boy. Assalamualaikum Mas Sutu. Selamat dikasih hadir di Beres Lagu Benci dari Mansur S. Buat Mas Sutunya terima kasih. Sama-sama kembali kasih dan selamat sore. Selamat di Game Boy. Jarak itu sahabat setara diciptakan untuk menghasilkan rindu. Terus rindu obatnya ketemu. Siapa yang lagi kangen nih? Yuk kangen-kangenan bareng bersama Dewa 19.

0: cacing-cacing tumbuh-tumbuhan nih. Mau berkebun, Feb?
1: Enggak ih, apaan? Ini loh, nih, aku lagi nyari bahan-bahan herbal yang bisa membantu menurunkan gula darah.
0: Loh, siapa yang diabetes, Feb?
1: Pak Leku. Dia kemarin cerita kalau habis cek kesehatan di puskesmas. Katanya sih gula darahnya tinggi, tapi beliau pengennya diikhtiarin pakai yang alami-alami aja. Males minum-minum obat katanya.
0: Terus, udah nemu?
1: Udah nih, ada jinten hitam sama daun kelor. Tapi bingung yang olahnya gimana ya? Masa iya mau dimakan mentah-mentah?
0: Astaga, ngapain bingung, Feb? Sekarang ada yang jauh lebih praktis dan modern, tapi tetap alami loh. Konsumsi rutin aja, Habutop.
1: Habutop?
0: Iya, Habutop. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang udah berseliweran iklan-iklannya di radio maupun sosial media. Jinten hitam atau habatus soda, daun kelor, dan bahan herbal alami lainnya tuh udah dikemas secara modern berbentuk kapsul. Jadi tetap bisa dapat manfaat dari beberapa bahan tersebut dalam satu kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: selalu di hati.
1: Sahabat Setara dimanapun Anda berada, doa dan harapan Sahabat Setara itu adalah titik terang dalam kegelapan.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih.
2: Nih, tuh.
0: Mana?
2: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Yah.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Anda masih mendengarkan di 93,4 Setara Radio Banjaranegara di jam 4 lebih 33 menit waktu Indonesia bagian Banjaranegara, sahabat Setara. Bersama Setezer masih di Beres Bebas Request. Ngomong-ngomong, penyanyi Mansur S ini kebanyakan memang lagunya itu galau-galau ya, sahabat Setara. India. Indie sudah, pop sudah, dangdut nostalgia juga udah ya. Yuk, apalagi sahabat Setara di Beres ini ya, mumpung di Bebas Request di sore hari. Di 08-223-11-1070, di 08-223-11-1070. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Habu Top. Oke, Mbak Mines.
1: Halo.
0: Silakan.
1: Itu hujan gak?
0: Hujan nih.
1: Badaban.
0: Iya, sama aja.
1: Aku minta titik sandur, potong padi ya.
0: Potong padi.
1: Iya, potong padi, titik okay. Sandur. Kirim ke Mama Luna, Rian, Dimas, Dewi. Yanti loro-loro nek kelompok, Yanti kelompok karo Yanti adikku, Nina. Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Sempon, Umi Kultum, terus Pak Jumadi, Titin Wadani, Titin Cuma Gede, terus Mama Mega, terus Mama Runta, terus Kaisi Herman. Makasih Mas
0: Ute. Sama-sama Mbak Mines.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Ute. Aku Siti dari Binangun. Mau request lagu dong, Wahyu Kolosebo atau Saleho. Yang apa aja. Tolong ya Mas Ute, salamnya buat Mama Starjo dan yang masih kerja di konveksi Mbah Sae. Yang lagi jahit, jangan ngantuk ya. Nanti kalau ngantuk gawat itu ya. Nanti kejahit itu mejanya. Tetap semangat karena ada Radio Setara Banjarnegara dan Mas Uta yang sedia nemenin. Terima kasih Mas Uta, sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Sukses selalu juga ya. Untuk semua yang lagi jahit di sore hari ini, semangat para pejuang konveksi dimanapun Anda berada. Ahmad Atas Ramadan, salam Gustono Nion. Hah, yoi. Dikepoi ya. Di belakangnya, halo, assalamualaikum, selamat sore, Habu Top.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habu Top, Bupati Baraman Alap yang paling top.
0: Oke, sore Kang Bineon, sore hari, udah hadir. Halo.
3: Mas, kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana di situ?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga ya. Silakan Rabi Neon. Iya, cuaca mendung. Mudah-mudahan ya mendung yang baik.
3: Nyong jaluk nganu maksudnya?
0: Apa ini?
3: Pitik cilik.
0: Pitik cilik. Dari siapa ini?
3: Dari siapa ya? Elwaldah apa? Elwaldah.
0: Oke, okay, nanti dicari ya. Pitik cilik. Oke. Okay.
3: Salame, nggo kabeh bae lah.
0: Oke, okay, kalau begitu ndak.
3: Mendengarkan Radio Setara Banjarnegara.
0: Iya.
3: Yang selalu di hati.
0: Oke. Okay.
3: Buat Mas Sudane metugas. Sampai nganti mengko.
0: Oh, nganti mengko, iya.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Ya ngono bae Mas Sudane ya.
0: Nggih, Kang Bineon matur suwun.
3: Bareng. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat sore Kang Bineon. Lagi terlambat. Terima kasih yang sudah bergabung di sore hari ini sahabat sutara. Setelah dari nostalgia, terbitlah India. Serasa di padang rumput lagi tari-tarian nih sahabat sutara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Ya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya,
2: Bapak? Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop Vitama Sultana Bandung Vitapedia Teh Moro Otibus dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele Karangkobar Banjarnegara dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0812 1773 8867 0812 1773 8867.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suki dari Kedung Banten.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop Vitama Sultana Bandung Vitapedia Teh Moro Otibus dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele Karangkobar Banjarnegara dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0812 1773 8867 0812 1773 8867.
4: Di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, sahabat setara dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah jam 5 pas ya sahabat setara. Artinya sudah saya udah harus pamit undur diri nih sahabat setara di edisi pada sore hari ini. Terima kasih ya sahabat setara yang sudah ikut bergabung dan menyapa di Beres Bebas Request. Semoga bisa menemani Anda dengan saksama ya. Tetap semangat yang masih beraktivitas di sore hari ini sahabat setara. Tetap semangat dan tetap terengginas. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekeliruan, kekhilafan dari awal hingga akhir dari Sutesara ya. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangubar, Banjar Negara, Sutesara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Tahukah pendengar, di usia 30 tahun ke atas akan terjadi penurunan hingga 20% kepadatan tulang, kelenturan sendi, dan penurunan hingga 29% kekuatan otot. Dan di usia itu pula, perlu lebih maksimal untuk menjaga kesehatan tulang agar tidak terkena gangguan tulang, sendi, dan juga otot seperti rematik, asam urat, pengapuran sendi, dan lain-lain. Untuk itu, sangat diperlukan asupan suplemen makanan tambahan untuk kesehatan tulang Anda. Konsumsi Habuto, kandungan habatus sauda, daun kelor, dan banyak bahan herbal alami lainnya mampu memperbaiki sel-sel yang rusak dengan cara yang alami. Karena tulang juga butuh perhatian lebih untuk dilindungi. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
2: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Loh, ini Habutop kok tahu-tahu habis aja sih? Perasaan kalau dihitung-hitung semenjak beli kan harusnya masih sisa. Pa?
2: Iya, kenapa, Ma? Papa di belakang.
1: Pa, kok Habutopnya cepat banget habis ya? Padahal kan baru minggu kemarin belinya. Kalau Mama hitung-hitung nih ya, yang minum kan kita berdua doang nih. Harusnya masih ada sisa buat 3 hari, Ma.
2: Mama ngitungnya 2 kapsul ya?
1: Ya iyalah, Pa. Kan anjurannya 2 kapsul 3 kali sehari.
2: Papa minumnya 3 kapsul.
1: Si Papa, emang gak apa-apa lebih dari yang dianjurkan? Apa gak bahaya, tah?
2: Si Mama, itu kan 100% herbal alami, sama kayak jamu. Mau diminum berapa kali, berapa butir pun aman. Tanpa efek samping sama sekali, kan Mama ngerasain sendiri.
1: Ngerasain apa?
2: Gimana mantapnya Papa setiap tempur.
1: Pantesan. Emang jos ya Habutop ini?
2: Iya dong. Makanya mulai sekarang belinya yang 200 kapsul, Ma. Biar gak cepet habis.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
0: Selalu di hati.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Pak Pur. Waduh, masih nganter-nganter paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak, ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo Jun, radiasi itu.
0: Itu dia Pak, yang saya takutin.
1: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih. Berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantes Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop Vitama Sultana Madu Vitapedia Teh Moro Otibus dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele, Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-1773-8867.
4: Dapatkan Habutop Sultana Vitama Madu Vitapedia Otipus Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Isesi dari Sunayokir.
1: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otibus, dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele, Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-1773-8867 0812-1773-8867.

0: Abutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Jeng, tahu nggak? Katanya Pak RT habis cuci darah lagi loh. Hah?
1: Waduh, padahal katanya minggu lalu juga cuci darah.
0: Yah, begitulah kalau udah parah penyakitnya.
2: Ibu-ibu, malah gibah. Dagangan saya cuma dipegang-pegang doang, dibeliin.
1: Sabar, Atu Pak Agus. Pasti kita beli kok. Ini kita lagi ngobrolin Pak RT. Kasian tiap minggu harus cuci darah.
2: Waduh, Pak RT Udin kan?
1: Iya, Pak. Ngeri ya kalau udah usia lanjut, penyakit suka ada-ada aja yang datang.
2: Nah, daripada gibah, mending nih, kasih aja solusi buat Pak RT. Ya, buat ikhtiarin penyakitnya lah.
0: Emang Pak Agus punya solusi apa? Beli sayurnya harus di Pak Agus gitu?
2: Bukan gitu, Bu. Kalau saya sih mending ikhtiarin pakai Habutop.
0: Hah? Obat apa itu, Pak?
2: Habutop itu obat herbal, Bu, yang 100% alami tanpa efek samping. Bagus loh, buat berbagai gangguan kesehatan seperti jantung, liver, diabetes, stroke, gangguan ginjal, dan lain-lain.
0: Waduh, Pak Agus ternyata pinter ya soal yang sehat-sehat.
2: Iya dong, Bu. Agus gitu loh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Purwonegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Abutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Tandane ning ngene ya.
1: Mas ning ngene berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara ITW pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis ati-ati. Mas tak usah nyusul.

0: strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramadeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Tekan.
2: Rasa tekan alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Masya Allah, seblak lagi, seblak lagi.
1: Enak tahu ya, ini kebetulan yang jualnya ada varian rasa baru. Jadi Neng pengen nyobain.
0: Enak sih, enak. Jangan berlebihan ah. Ayah lihat tiap hari kamu makan seblak mulu. Hati-hati kolesterol sama perut kamu loh. Tuh, kuahnya sampai berminyak sama merah banget begitu.
1: Iya, ayah. Mumpung masih sehat.
0: Justru, mumpung masih sehat, kamu tuh harus jaga asupan makanan, Neng. Gak boleh sembarangan. Tapi Habutopnya masih sering kamu konsumsi, kan?
1: Masih dong ya. Makanya Neng berani makan seblak karena ada penangkalnya.
0: Baguslah kalau gitu. Habutop itu juga baik buat pencernaan dan menekan kolesterol. Tapi tetap juga, gak boleh berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu ya.
1: Iya deh ayah, maaf ya.
0: Yaudah itu habisin cepat, ntar ketahuan bunda kena semprot deh.
1: Oke ayah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
6: Dapet. Dalem.
7: Kowe wani ra nerusne pantunku?
6: Wani ndang, opo?
7: Ayo. Beli buah, naik skupi.
6: Hidup ini indah kalau kamu yang menemani.
7: Alah, iso ya dasar boyo iki.
6: Gitu, bener loh.
7: Boyo iki.
8: Wis nyanyi ya.
6: Boyo. Dan, jangan kok ragu.
7: Ya, nyanyi yo. Musik

0: kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma begitu, harus sabar, rutin, teratin minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, rabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Bu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
6: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
7: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
8: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
9: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Kesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop Vitama Sultana Bandung Vitapedia Teh Moro Otibus dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele Karangkobar Banjarnegara dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0812-1773-8867 Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
4: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
3: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop Vitama Sultana Madu Vitapedia Teh Moro Otipus dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele Karangkobar Banjarnegara dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0812 1773 8867 0812 1773 8867.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
5: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03 RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
6: Di Apotek Salsabila yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau depan SMK Negeri 2 Purbalingga.
5: Di Apotek Sena Farma yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
6: Dan di Apotek Agung Rezeki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga atau depan PT Pupuk Indonesia.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
8: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Mau makan enak takut kolesterol? Mau manis-manis takut diabetes? Atau takut makanan pedas? Takut asam lambung? Gak perlu risau. Habutop kini hadir untuk solusi keluhan kesehatan Anda. Kapsul herbal modern yang mengandung habatus sauda, daun kelor, kunyit, jahe, temulawak, dan lain-lain yang mampu menekan kolesterol, darah tinggi, gula darah, dan aman dikonsumsi harian karena 100% alami tanpa efek samping. 3 kali sehari 2 kapsul untuk kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

107,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karang Moncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karang Moncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

caritane kang ringgit purwo Purwaniro walulang sarwo tinoret tinatas sinungging ginambar rineko jalmo jamane purwali nyolahake agama suci pindho ageman keliretin gelar pindane jagat rupane putih yakti kumeng kusuroso suci yakti jagat buten kacepretan ing dedosan pisane ono dosa saka polah tingkah ing jalmu menungso bencong dadi pepadang dadi gambaran ing srengenge lan rembulan gedhog lan keprak pindho kedeging jantung gedhebuk pinangka bumi gending lan tembang dadi perlambange bungah lan susah dalang dadi dutaning Gusti nyolahake wayang wayang dadi pralampito gegambarane ngaurip sarta tulodo lan pakarti yaiku pakarti awon so pakarti sae pakarti awon singkirana ikang sae tinulado kanggo sanguning ngaurip elingo sinten ingkang mekarti awon ing kono wakilne bakal sirno soksi teno makarti bagus bantina pinugraha saka pengayuaning Gusti tetelo ing alam dunya ora ono barang kang langgeng maune ono besuke bakal ora ono tanpa beda karo wayang yen wayang mati bali menyang kotak sesuk kena dinggo maneh nanging yen menungso pejah saged wangsul amung badhe nampi pengadilaning Gusti ngunduh poeng pakarti surep toto pitonan nggih negari pundita wae ingkang kae kuati dosa purwa eko teges wilangan siji dosa sepuluh purwa kawitan nadyan kathah titen negari ingkang samya kasongengakoso kapiting samudra laya kata ingkang samya anggegono raras nanging boten kados nggambarake negari Ngastina ya Jenggalapura negari Ngastina ingkang pantes dadi bebukaning carita wit mupaya negara satus boten pikantuk kali sewu boten jangkep sedasa dasare negara panjang kunjung pasir ukir gemah ripah loh jinawi karto lan raharjo panjang dawa-dawa pocapane kunjung luhur kami bawane pasir samudra ukir yekti kuarane gunung negara Ngastina negara ingkang ngukurake pagunungan ngenake pasabinan ngayunake bandaran agung loh tulus kang sarwa tinandur jinawi murah ingkang sarwa tinumbas ingon-ingon sakayane nyenawan podha gelaring pangonan sore bali menyang kandange dewe-dewe kena kaparibasake negara Ngastina adoh kuncarane gedhe laladane ingkang adoh tumiyung celak manglu sedaya sami manungkul

0: paman kepareng lenggari potuko paman Haryo Sengkuni kula aturi majeng ingkang putra pun Suyudana Nedya Ambiji dumateng jengan diko paman paman pati Haryo Sengkuni saking Paloso Jendar ngir potuko anggir anak rojo Suyudana aniti priksa dumateng pak ingkang paman kepadang Paloso Jendar wonten wigato ingkang kados pundi nggir menawi kenging kababar ingkang kathah monggo ingkang paman dipun paringi dawuh inggih paman menapa sampun dangu ripa duka sowan wonten ing praja negari Ngastira mriki paman paman pati Arya Sengkuni inggih nggir paduka niti piksa dumateng poswanipun ingkang paman kepadan Paloso Jendar saderengan kirana rojo Sudana lenggahing kursi gading ginampar tento kawula sampun kepareng beber lampit langkung rumiyin ngir anak rojo Sudana mboten anamung sembahipun ingkang paman kepadan Paloso Jendar mugi konjuk wonten ing sandaping pepodo ngir anak rojo Sudana inggih sanget angin kula nampi kat pundi wonten ing mustaka ndadosaken kayuwananipun ingkang putra paman pati Arya Sengkuni ingkang sakmanten kula aturi lenggah prasaja paman pati Arya Sengkuni nuwun inggih nggir lenggahipun ingkang paman kepadan Paloso Jendar sampun boten kirang ing kaprayogan senajan ripo duko popo panembahan danyang turna bojo kentos gembol monyor-monyor prit gantil buntu tewi songger anak rojo Suyudana paduka niti priksa dumateng ingkang bopo pendito turnyo ingkang saking suko ponco wonten wigatos menopo ngir monggo menawi kepareng enggal kababari kakatah inggih alon-alon tinulih wong kersa mboten sandi menopo sampun dangu anggun ripo duko sowan wonten projo ngastino bobo-bobo pendito turno inggih ripo duko niti priso dumateng sowanipun ingkang bopo saking suko ponco saderingipun paduka lenggahi kursi gading dinampar dento kawula sampun kepareng beber lampit langkung rumiyin wonten ing praja negari Ngastina ngger inggih matur sembah suwun ingkang semanten ngger salam taklimipun bapa pendhita turna mugi konjuk wonten ing sandhape padha ndadosaken kayuwanan wonten ing praja negari Ngastina inggih sami-sami ngen kula nampi bapa pendhita turna ingkang sak manten kula aturi lenggah prayoga inggih
1: apa itu bah
2: ini apa baru beli vitamin mata cu coba bacain aturan pakainya mata abang gak jelas ya tulisan kecil banget
1: diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari bah ini kan vitamin yang iklannya sering diputar di radio itu kan bah
2: iya benar cu aman gak ya cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman bah karena udah ada nomor pomnya udah sama halal nih di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom
2: iya sok cu sok
1: ada nih bah udah terdaftar kok Vitama ya udah abang langsung minum aja 2 kapsul sekaligus nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya bah
2: iya udah alhamdulillah kalau gitu abang bisa langsung minum vitamanya solusi kesehatan mata tea
3: Vitama solusi kesehatan mata bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
6: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
5: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
6: Iya.
5: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
6: Iya.
5: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
6: Oh, waktu sebelum
5: itu
6: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
5: Sebelum konsumsi.
6: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
5: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
6: Iya.
5: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
6: 3, Mbak.
5: Oh, 3 botol.
6: Iya.
5: Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
6: Dari radio, Mbak.
5: Oh, dari radio.
6: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
5: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
6: Iya, Mbak.
5: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
6: Masih, Mbak.
5: Ada, masih ada perubahan di dalam mata.
6: Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
5: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
6: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
5: mengkonsumsi
6: obat ini
5: karena Vitama,
6: insya Allah manjur.
5: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
8: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
0: Sami-sami ngen kula nampi Bapak Pendito Turno ingkang sak manten kula aturi lenggah prayoga. Inggih. Lenggahipun ingkang Bapak pun Pendito Turno sampun mboten kirang ing kaprayogan. Koko Prabu Adipati Karna ingkang saking Awangga. Waduh, Yayi Suyudana wonten migatos ingkang kados pundi Yayi? Pisuan ripo duka kanthi Raharja Koko Prabu. Inggih, Yayi, pisuanipun Raka Pareng Awangga Trisaya tansah kali sami kala. Salam taklim kula mugi konjuk ing paduka Yayi. Inggih. Dawawing sak sami-sami ndadosaken yuwananipun negari Ngastina Koko Prabu. Senajan ripotuka Koko Prabu saking Mandurrejo Sultan Balarama. Welah dalah. Yayi Sudono mboten kalentu ingkang Raka Para saking Mandurrejo sowan wonten ing praja negari Ngastina. Winantu ing karaharjan Koko Prabu. Paduka sowan wonten ing praja negari Ngastina. Inggih. Idi pangesturi paduka sowanipun Raka Para ing Mandurrejo mboten pikantuk alangan setunggal punapa. Taklim kula mugi konjuk sandhaping pepodo Yayi. Inggih. Kawula tampi dawuhing sesami-sami Koko Prabu ingkang samanten kula aturi lenggah prayuga Koko Prabu inggih. Lengaipun raka puring Pandurojo sampun boten kirang ingkang prayugan. Kondur dumateng panjenengan paman. Paman Arya Sengkuni kula aturi majeng lenggah Ripaduka. Kawula pun putra Suyudanadra badhe ambabar. Pangandika dumateng panjenengan paman-paman Pati Arya Sengkuni. Nuwun inggih. Nger pangestaken dawuh.

Katoro pas sang Prabu kondur ngedaton yayah mangkudupo minongko tondo wangsir penganti sang Prabu mboten keparang kendel pontering Brajanala sang Prabu keparang kendel pontering ajeng gapura negari Ngastina sang Prabu kersa meriksani upur ngganing gapura kinaryo lipur leo kang lagi nedeng Sungkawa sang Prabu blukar busono lalendro ngerasuk busono brahmana nedya manjing sanggar palanggatan mboten kinocap kegering pasi banjawi pati aryo sengkuning awe sang yaning poro prajurit pating bleber soleh pindo mino ketubur beng calon didi.

0: Paman. Nyadung dawuh kula sing banyu tinalang Aswatama Paman. Senadyan kula pun karto marmo nyuwun dawuh Paman Pateri Sengkuni.
1: Pendengar, sudah dengarkan kesaksian dari para pengguna Habutop? Akhir-akhir ini, Habutop sudah semakin banyak dipercaya masyarakat Indonesia untuk solusi kesehatannya. Untuk itu, jangan ragu lagi untuk mengkonsumsi Habutop 3 kali sehari 2 kapsul untuk ikhtiarkan kesehatan Anda. Stroke, jantung, asam urat, hipertensi, anemia, dan lain-lain, percayakan pada Habutop. 100% alami tanpa efek samping. Habutop aman dikonsumsi, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
5: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
4: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: Tapi itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya. Membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab.

0: Ini sudah mengganggu.
1: Sama-sama.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
5: Nyuwun dawuh paman pati Ari Sengkuni. Oh, nadyan kula mahan tur sasana nyuwun dawuh mahan kados pundi kula metung latar nyuwun kabar man, metung jaba kula nyuwun berita man, tur yen kondo pimbok singalon aja karo guyu. Hari guyu niku pun pedamelan kula man. Kula niku turu mawon kali guyu man. Turu yo karo guyu nggih. Turu kula niku kali guyu, mam nggih kali guyu. Yen mangan yo karo guyu nggih. Nggih, nggih. Yen menek apa yo karo guyu boten man, menek metapel mangkreg. Menika ngadul man, pancen pedamelan kula niku anu. Angger ngetapel kula kenceng man. Paman kula menika nyuwun dawuh. Iki ngene mau saka pasewakan mau Prabu Suyudana kuwi dawuh yen ing wektu iki dewa bakal nurunake jeneng Wahyu Cakrabawana. Badhe wonten Wahyu Cakrabawana iya. Nanging ana syaraté Wahyu Cakrabawana sapa kang bisa kalebon Wahyu Cakrabawana kudu mertapa ana ing Gunung Paku Jati utawa ning Gunung Jamurdipa. Nanging saka pertingkahe Pendhita Durna, Cakrabawana bisa temur ana ing angganing Lesmana Mandrakumara. Lamun Abimanyu ki mati awit wis kopang kaping yen ana wahyu mesti kang bakal oleh kuwi Abimanyu. Loh, niku kula sing setuju man. Sing boten setuju niku niku. Angger wonten Pendhita Durna niku ing sine mukul badhe mateni tiyang man. Lah wong perang niku rak prabianipun kathah man. Lah kok malah dilakoni mawon. Babagan duit kuwi ora kurang. Kaji Yusuf ki nanggap ke aku kuwi Pak Trisno pokoke mayang nanggonku terbayar 10 juta. Rokoke beres. rokoke beres. Kebeneran wingi siki ku lagi netepake ngukuake ranting Partai Kebangkitan Bangsa Utu Bangsa. Lawang kae pancen Haji Yusuf pancen pengurus PAC, pengurus anak cabang PKB. Nggih, babagan iku dipun critakake mangke, Mang. Seniki intine wong arep lakon wayang mawon. Pripun? Wahyu Cokro Bawono pripun? Ngene, Nger. Baladewa merong kapujingga metung japa supaya dirangket ping pindhone. Lamun Baladewa wis bisa dirangket, mengko banjur mlayu ing Praja Ngamarta Abimanyu dipateni. Ha niku. Perguruan anggar perguruan Universitas Sukolimo niku kaya niku. Duite niku golek saking pundi wong perang niku nggih kathah. Ajeng golek duit wonten ing Kanjeng Taat Dimas pribadi napa pripun? Dilarang kali negara niku, Mang. Lah mbok wis tuwa niku nggih tobat to, Mang. Ngibadah. Tuwa ngaglah mawon pun. Mboten wonten putone Mang golek urip. Wis kowe iki gelem nglakoni ora? Nek ora gelem nglakoni petek laporake karo Koko Prabu Suyudana pecat jabatanmu. Kowe dadi punggawa lah niku. Napa-napa pecat, napa-napa pecat. Manut ning manute manut kepeksa kula. Nggih, pun kula jeng tarung mboten napa-napa kalah nggih pun. Sing penting gajian kula niku dibayar lho, Mang. Nek kowe nganti ora manut karo Pati Senuri laporake Koko Prabu Suyudana copot kowe anggone dadi punggawa. Suwatama nuwun pangandika. Budhal ngapur wadya. Tabun bende yen ana. Bende kapisan padha kumpul, bende kapindo padha merdandan ping telu budhal. Mekaten

Bambu Aksan matur. Dua, kemanusiaan tak perlu beradab. Ngapur, lapor ke Bareskrim kowe kok. Persatuan untuk apa? Persatuan Indonesia untuk apa? Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebelisan. Ngapur. Lima,

dilecehkan loh. Kuwi jimat negara bangsa Indonesia pemersatu, suku ras, bangsa, lan agama.

Tak kepiro Kresna lakunira, tak kepiro Kresna lakunira lirik kawang-wang semunggal cita. Welah dalah, lah jebul iki kok banjur nang kula nang kene. Nuwun inggih Koko Prabu. Karo sapa kowe? Menika kalian rayi kula pun sentiyaki. Ana apa? Inggih. Sawau kula dipun dawuh Koko Prabu Bathara Kresna menapa dhewe Koko Prabu Puntadewa supados anjagi dumateng tawisipun Praja Ngamarta awit ing samake para kawula Praja Ngamarta putra-putra Pandhawa badhe jumujuk wonten Gunung Jamurtipa nedya murih tumurunipun Wahyu Cakrabawuh. Welah kebenaran janji. Aku iki wong Ngastina nanging aku dadi wong murakan. Bener. Ing Praja Ngastina uga kaya mengkono. Ana pirembagan lamun Pakyu Cakrabawana supaya bisa tepurun. Ana nanggane Lesmana Mandraguna nanging kejiwane Yayi kok banjur ngancam jiwane Si Abimanyu. Mula saka iku aku pasrah jiwa raga kae dampiak-dampiak wong ngasir lagi mburunge kene ngoyak marang aku ana dudu madudune kowe kudu bisa mbagatani yakin aku lho.

0: tak kepiro kesno laku niro lir kawang wang semunggar cipto.
1: Kowe lah dalang sapa kowe? Takon karo aku ki nakuluk.
0: Loh, bocah ngendi?
1: Aku Pandhawa Takandali. Kowe sapa?
0: Ora sah takon karo aku. Jenengku Tikyo Kala Ngrencana. Alias PB.
1: Tikyo Kala Ngrencana alias PB.
0: Kala pinangkono drengki rencana-rencanane drengki.
1: PB
0: yang gue kepengen ngerti PB ini pembunuh bayaran.
1: Aku siswane Pendhita Durna bakal ngoyak
0: Baladewa. Baladewa bakal tak pateni awitku dadi memalani praja Ngastina.
1: Gampang. Kowe kepengen mateni Baladewa. Apa wani kowe karo nakulo awit? Aku kuwi nangkur kadange Baladewa.
0: Wah, tak pedeni apamu. Bocah cilik mripate keyapihip. Cukil meripatku uleng rambutmu, tugel bulumu,

lakon karo aku Sendyaki. Mendi Baladewa? Ora usah dadak takon Baladewa. Sendyaki langkin langkai bangkene. Bah. Menungso meneleng mripate, uleng rambut cukil mripate suwek, lambemu tunggal gulmu.

dan lakuk Wadyabala siswane Pendhita Durna banjur kabilayu wae sapa jane kowe jenengane kabare kowe jenenge Sentiaki urung kepethuk karo Daeng.

ojo girang gumur tameng jojo ambek-ambek urung ketemu karo Daeng Marewah. Aku state njajah praja nyolong wanita takandane ora ngerti katik dayane Daeng Marewah. Cokot senjaki modarwe sido kelakon

0: jenengan ora tau-tau kok kalah dening karo buta. Niki kula tidokaken wadine. Lah wong bocah Pendhawa kok malah arep kalah. Kula seniki mbalak kali sampean. Togok. Nggih, pokoke kula jeng mbalak kali sampean. Angger sampean niku kepengin menakali buta, kula njaluk diongko 500. Yo tambani, nggih, matur nuwun. Seniki kaya niki, wadine bocah nika anggar digejok-gejok teng dengkule, jan mesti modar, tak pandangannya kaya apa.
1: Niman, apa?

0: edar dari BPOM Republik Indonesia. Jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, namanya siapa, Mas?
4: Nama saya Mas Dayat.
3: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
4: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
3: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
4: Saya tahu itu dari radio.
3: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
4: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
3: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
4: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang lihat jauh, sudah tidak kabur lagi.
3: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
4: Saya udah habis 2 botol, Mas.
3: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
4: Saya kerja di konveksi, Mas.
3: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
4: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
3: Vitama?
4: Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otibus, dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele, Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-1773-8867 0812-1773-8867.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: kula priyen kowe pati apalaring murid Drona.
1: Lah ya Ihnil mampus. Nyong wis ngomong. Lah wong bocah Pandhawa lah kok di lawan. Bocah Pandhawa kuwi anggar wis metu Antarja jajal ngono. Sapa sing arep nglawan? Antarja kuwi kan duwe dulur kula ana ula duwel, ana ula beling. Wateke dewek-dewek.
0: Angger ula duwel wateke kepriweta.
1: Ula duwel senengane kuwi mangan apel anget didek. Angger didek kuwi nyakot sing dicakot kuwi udel.
0: Lah angger ula jali.
1: Ula jali ke kerusak-kerusak nangare nggon gembili. Banger kepitek sing dicokot. Nyong arep ngomong peni mbok saru. Lang angger ula rangon mandan main. Kue kerusak-kerusak nanging sorbit sengon. Angger kepitek malah aseng kelon.
0: Ngawur. Stop di situ ya tak boleh pada perang.
1: Lah ya si kayu pada seneng-seneng baik di sini perang ya sedela baik. Mau diterus namane. Lah mau ngerti nyong ditimbali karo Kaji Yusuf As-Siddiq. Siddiq kayak gue kon ngibur masyarakat arin desa Sidarja kayak gue. Yang gue si metu si kayak dinganakakan syukuran. Ranting-ranting PKB pada dikukuhna kayak gue. Arpa ada dikukuhna. Palawis dikukuhna. Lah sedulurku lanang sing jenengane Yusuf kae jan. Biyen janjane kae malah begundale nyong.
0: Begundal sing kepriwe kowe ta?
1: Lah nalikane nyong dadi kiai laris banget nang Jawa Barat nyong urung duwe montor, ngerti? Urung duwe montor. Dadi aku anggar payu kon ngadis nang arep Jawa Barat sing jujukaken Yusuf ning jebulane golek lomba sugih nyong lara terus kae pandan sugih kaya kowe. Ya melaseh nih ya kue siki apa ngeleberi karo nyong wis pokoknya Pak Trisno engkau tertanggap nang nyong esok ya tertanggap maning ora gelem kayak kau nanggap dalang diane sing bagus-bagus senengnya nanggap dalang Trisno sing wis pada dendene kaji kayak gue ya. Lah nyong boleh kaji mbok tahun 11 baterai antri sampai 5 tahunan nyong 1 tahun berangkat nih nganggir siki kan ditambah kuatannya Pak Kaji siki ditambah seket bodo ngesuk 210 kuotane mulane mbok sinawane ana sing daftar maju kaya gue kaya sinden ana sing wis kaji jere dek kaji siapa gue mbok gue tentarmi kaya gue nah siki perangnya pokoknya disikit baik segala kaya gue ayo pada unen-unen
0: unen-unen apa gue tak
1: nyong gue duwe cakepan tembang lambang NU larasane kue nangkono selendro ning cakepane cakepan lambang NU kayak kaya tembangannya rungokna kang lambang NU gambar jagat kayak kue lambang NU gambar jagat bintang sanga
0: ning sor papat ndubur lima
1: ya dimulai kur kue tarmi karo si Bu Tarmini sing wis mau pada pada belajar diane keprok diane keprok esok tetap baik bayarane ya anggar engkau kajine nambahin maringin nyong ya yang dalang ngomongur 10 juta gitu mau semuanya oke apa di bayi utut apa orang ya burung loro kayak gue ya kopi sing urung ya
2: tremos
1: ayo lambang NU ayo.

Lintang NU, gambar jagat bintang sanga ngingsor papat dhuwur 5. Kita tekirimaken karo guru-guru MTS Ma'arif Purwasari mau bekas marang nyong Pak engko bengi ngermayang nyong kirimi guru-guru MTS ya kowe. Wong kowe MTS kan di bawah naungan Ma'arif ya kowe. Oh ya engko tekirimane ora apa-apa. Wong kader ki disiarakan nang radio SKI ki ora apa-apa ya kowe. Nah kowe pancen kanggo nyugata Bapak Haji Yusuf Siti kae pancen pejuang NU karo aku bareng lambang NU gambar jagat aja ditabuhi bintang sanga ngingsor papat dhuwur 5 ngingsore papat dhuwure 5 dhuwur 5 dadi cagaking agama papat sahabat utama pedrongokna sinden walah dadi sinden mukur adul gelung sing pada bunder-bunder kaya kue tok kaya dicontoh Rina Nose kaya sikit jilbaban terus kaya tarmi betek ngomongin nangarin nyong kowe ngeranu rambutnya wisuwanan ora susah dipikok kaya nga nganggo jilbabain kaya ngomongin Islam anyar kaya kue ora gelem jare isin pokoknya sinden kue ngorora dodol gelung ala jan pokora payu ini aku sinden modalnya mukurnya warak nah kita terus nah

akur kuwi jenengane silaturahmi. Haji Yusuf siki lagi nganakna silaturahmi, ora narik sumbangan tuh mbok. Ya sedulur, kuwi Kiai Tufan nang kene apa ora ya? Dirungokna kuwi tipa. Ngesuk teparae nger pas meng silacap bareng kuwi tembang NU. Ayo kuwi siki lagi silaturahmi malah aweh bebungah, aweh hiburan, aweh wedangan. Nah, saiki diganti larasane. Pelom. Ya tembangnya tetep lambang NU ning larase pelom. Lambang

0: Aku iki malah kaget kok.
1: Lah piye?
0: Lah kulinane aku saiki kon ngadeg iki rada aras-arasen ora kaya main.
1: Wis pokoke jaman siki nek ora ngadeg wis ora bagus.
0: Kudu ngadeg.
1: Ya kudu ngadeg.
0: Lah monggo tenagane sing go ngadeg iki wis saiki wis cuban kok.
1: Ora apa-apa. Tenaga sing dhuwur apa tenaga sing ngisor?
0: Ayo sak sak kabeh nek hawa iki ya tetep ana ning
1: aku tekan nggonmu ki gumun aku pancen.
0: Piye?
1: Karo rupamu aku ya rada bingung, maune rupane bagus. Njur pipimu kuwi saiki kaya ngono kuwi dikeneng apa Mas Bey?
0: Oh alah Gus Dalan. Apa meneh penjenengan aku dhewe malah nek ngilo ki malah wedi dhewe karo gambarku kok.
2: Macem-macem mon.
1: Pipimu kayane dicokot karo kae.
0: Ora ngono. Aku saiki wis kentekan modal.
1: Aku krungu kabar. Pipine dioperasi, dioperasi apa jalaran dicokot ning pong gunung kuwi lho.
0: Aku mrene lah. Penjenengan iki arep mlekotho aku apa piye?
1: Ora mung
0: iki ngene ya.
1: Piye?
0: Aku lagi kelangan modal, modal sing paling paling berharga iki saiki ilang lagi.
1: Yo.
0: Tegese aku rasa bagusi ngono lho. Lah pipi iki modal kok. Nah biyen iki aku duwe andeng-andeng iki kemanisan nganti ana tembang langgan. Langga mandeng-andeng ngene lho.
1: Iya.
0: Ngene Mas Bey. Ngene ana pipi jarene yen disawang mundak kaki. Ah saiki Pak. Piye? Dadi ana kasus iki lho.
1: Kasus apa?
0: Dadi dulur-dulur yoga, dulur-dulur sindir nek kagungan andeng-andeng ki tenengke wae aja dikukur.
1: Ya. Yen dikukur dari piye?
0: Lumrah yen dikukur dadi penene aku malah dadi ngoreng. Cara aku ini karena ini ngoreng, cara dokter jadi infeksi. Akhirnya pipiku dibobok, ses. Dibobok. Terus seminggu gak ditambah, diuruske nggon pupu kene iki. Dadi cara-cara ini ya isih ana bejane aku isih doyan mangan.
1: Mas Bey, kita aku kabeh kudu matur nuwun. Karo penjenengane.
0: Jenenge Bapak
1: Haji Yusuf Sidik iya.
0: Penjenengan Bapak Haji Yusuf Sidik
1: iya. Yeah. Saiki kinganeke pahargyan. Yoki syukuran.
0: Syukuran.
1: Kabare anake wedon ki dadi sekretaris desa kabare.
0: Oh, putrane putri.
1: Yo.
0: Sekdes.
1: Yeah.
0: Oh, sampun dipun lantik dereng.
1: Oh, sampun.
0: Oh, nggih.
1: Ora muga-muga ditongake
0: supaya selamat yo. Buat putri Bapak Sidik. Pak Yusuf nggih. Ibu sinten ya? Ibu sinten Kang Putra, Kang Putra Putri yang tadi sekdek.
1: Sopo jenengane kuwi?
0: Mbak sinten? Nggih, pangapunten ngaturi selamat.
1: Nggih,
0: atas pelantikanipun dados sekretaris desa.
1: Yen sing kakung jenengane Puji.
0: Kakungipun asmanipun Puji.
1: Puji Pahyono Amin kae biyen muridku kae.
0: Oh, murid nggon apa?
1: Oh, murid biyen ki sekolahe ning sekolahanku. Oh. Kabeh putrane Pak Haji Yusuf sekolahe ning nggonku kuwi, ning kono. Oh. Ning Gayamsari kuwi.
0: Berarti majare tak dadi guru ngono
1: to? Iya, wektu semono aku dadi guru basa Jawa.
0: Wah, edian.
1: Mulane aku ngerti sing jenengane rura basa kuwi aku ngerti.
0: Nah, rura basa kuwi tegese apa?
1: Rura basa kuwi tembung sing salah ning kaprah.
0: Rura kita kisah rusak,
1: ya, rusak, bosone rusak.
0: Ini aku kasih nganggu, tadi dilumrahke, tadi kaprah. Dilumrah,
1: kaprah. Koyoto coba. Menek kerambil.
0: Nah, yang menek kerambil, kerambil kok dipenek.
1: Iya.
0: Sing bener kira, menek wit glugu terus metek kerambil.
1: Godok wedang.
0: Godok wedang sih bener kira godok banyu, ini kenapa godok wedang?
1: Iya. Kejobo. Rura basa ana kirata basa.
0: Kaya ta?
1: Kirata basa dikira-kira tapi nyata. Contone kaya mata.
0: Mata.
1: Mata kae nggo ngemat-mataken barang sing tumata. Tangan.
0: Tangan.
1: Kanggo
0: tangan iki apa?
1: Tangan kanggo nata panganan.
0: Tangan kanggo nata panganan.
1: Yo.
0: Terus
1: cangkem.
0: Cangkem.
1: Nek ora dicancang ora mingkem.
0: Terus dan,
1: lah yo cangkem kuwi nek ora dicancang ora mingkem.
0: Oh, sing dicancang apa ne?
1: Yo dicancang kuwi lambene ben aja ndomble wae ngrasani wong.
0: Lah terus iki sisine jajal-jalan. Sirah itu siapa?
1: Apa?
0: Sirah.
1: Sirah. Si kuwi isi rah kuwi darah.
0: Apa ya?
1: Yo.
0: Nerengan tuh platon sirah iki.
1: Nek saiki kuwi ora ngerti.
0: Apa?
1: Silit jajal apa?
0: Silit. Jilat ki ngun kamus Purwadawi tak kira eneng kok.
1: Oh, bodho kowe.
0: Lah aku kalele guru basa Jawa tak golek nang kamus ki silit kira eneng.
1: Apa? Aku gawe kamus dhewe silit kuwi isine aja ditulit.
0: Yang ditulit
1: mambu.
0: Oh.
1: Mambu.
0: Mambu diserot.
1: Nek wong sepit kaya apa sepit jajal sepit.
0: Sepit ki ditelesepke terus dijapit.
1: Salah. Hah? Supaya gampang semlesep nang aring barang sempit.
0: Apa iya?
1: Iya kabare.
0: Apa kira-kira nek ora sempit ki ora gampang.
1: Ora. Sepit.
0: Iya.
1: Ya.
0: Nuwun sewu ya ora jeneng. Ora jeneng Sembrono ning kanggo ngregengaken swasana.
1: Monggo. Saiki kowe bawa caping gunung ben kok Mbak Intan joget caping gunung. Larase Srendra kargo Sugata para tamu ngiras pantes. Ngaso sawetara lakone bagus, lakone Wahyu Cakrabawana meko rame insyaallah.
0: Iki le bawa karo ngadeg to apa karo lungguh?
1: Dijegleng.
0: Aja dijegleng, aja dijegleng.
1: Ya wis Mas Intan
0: sing dijegleng iki sing jumeneng monggo.
1: Jumeneng.
0: Aga. Nyilih padet Mas. Nilai padat bisa makke ben-bena.
2: Buat
0: saben bengi
1: nyawang.
0: Iya, barang ana sinden mencat ki aku rada grogi kok. Oh, wis dipanguri. Ora nyangkat. Iya, enggak apa-apa.

0: Piye rasane, Mbak? Piye rasane, Mbak?
1: Rasane aksa rasa.
0: Hah?
1: Aku maras mbok gelungkung blindi.
0: Kurang seru apa kurang menet?
1: Kurang mantep.
0: Kurang mantep. Jarene kurang tenetan, Mas, Pengendang.
1: Kurang mentuk, Mas.

0: Iya mas nyongkon kayak gimana?
1: Balungan lagi.
0: Mas.
1: Tukar aman kuat beratur pun lah.
0: Ah, pengendangnya sentimen kiri nyong. Urung kena.

Nah, ya. Ila-ila ge yang glebak ngono ya. Cuma buri wae.

0: Wiryajeng Ciptarasa.
1: Dalem Kang Mas.
2: Aku wis suwe ning ngarepanmu kok ora mbok tambuh. Apa yo ora kewa?
1: Aku ora urune.
2: Hah?
1: Aku ora ro.
2: Ora ro.
1: Ora ro. Kepriwe sih nang nyung ora tau dadi kenoprang nyung bingung. Pak, kula marahi, Pak.
2: Oh, alah. Marahi ngapa?
1: Ya, ngapa bae lah.
2: Nganggur kok ngarahi bocah sinong padha karo marahi anakku. Angkatane kuwi angel iki.
1: Ora tak kopok-kopokke. Wes.

0: Ayo.
1: Cepet banget.
2: Kurang. Oh, alah. Separuh tanggung ya.

apa kang dinodo marang aku, yektiku besok bakal dadi baturku. Aku pancen wis kinudrat dening Gusti ingkang karya jagat, pegawane mukur ganggu biru nggodho rencana marang manungsa kang ngambek utama. Tak sawang

bandake ono satra bagus lagi mangun pucu. Sopo yo tak linglinge saka kaduan aku bisa njumantara. Aku nggodho menungso kuwi pinter banget awit aku diwene wacita utawa diwiri kadigayan mencolo putra mencolo putri. Iki ono bocah nglencas oning sak ning sore gunung jamur tipo utawa ning gunung paku jati tak godoh kaya

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habu Top.
2: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habu Top. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
3: Dengan Ibu Sari.
2: Alamatnya dari mana, Ibu?
3: Dari Jalan Kibangun Salebu, Majenang.
2: Saya ke rumah Ibu tahu bahwa dulu Ibu pernah beli Habu Top ya kepada saya.
3: Iya, Mas.
2: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, Ibu?
3: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habu Top, saya sakit pinggang, Mas. Udah hampir 5 bulanan.
2: Iya, setelah mengonsumsi Habu Top, bagaimana Ibu yang ngerasakan?
3: Setelah mengonsumsi Habu Top, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
2: Udah habis berapa botol, Ibu?
3: Udah habis 2 botol.
2: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian Ibu apa, Ibu?
3: Saya ibu rumah tangga.
2: Ini yang terakhir, Ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
3: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habu Top ya.
2: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan Habu Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

sasrupane karenggo marang busanane menika putra Ndwarawati Raden Wanarasamba. Nalika semana mangun puja masuk Jiwaraga wonten ing sandhaping Gunung Jamurtikya nedya ngudi tumurunipun Wahyu Cakrabawana. Eling-eling tumuruning Wahyu Cakrabawana bebarengan kalian tumurunipun Candra Sengkala ingkang nampi paukuman laminipun kawan dosa taun. Gilang-gilang kuandane Wanarasamba kaprabawan dening Candra Sengkala. Samba, kowe kok wani-wani lanyo-lanyo mertopo ing sangandhaping Gunung Jamurtipa. Iki Candra Sengkala, ayo tangi tak cokot kowe Samba. Wah ya, walah Samba kono kadigdayane kocap kacarito. Samba ora tau-tau ana kadigdayane kasinungan apa kocap kacarito Raden Wanarasamba menika pancen kasinungan ingkang Rama Maha Prabu Bathara Kresna inggih menika wujuding Wisnumurti. Senajan Candra Sengkala siswanipun permani durga petari sekti mandra guna anggodo mangrencana Wanarasamba kabur kabur jangsa nalika.

Welah dalah yo duwe kadigdayan apa sombo kocap kacarito mendem kapiandem ingkang nama Candra Sengkala piyambakipun nedya badhe angganggu dumateng Raden Wanara Samba mepeki babagan hawa sanga narungu datan derungu kersanira nedya badhe mencala putra mencala putri Samba aku iki

pelah dalah. Sabar wigar anggonku mertapa jebul. Lah kowe sih diajeng Atnyonowati. Inggih Raden, kula menika Atnyonowati. Wis aku wis ora entuk payu ora apa-apa nek yen sida entuk kowe. Boten Raden, kula mboten saged menika wonten ing sejroning wana ora. Saiki kowe pancen kudu dadi bojoku. Ben, aku wis sabar wigar bubar pasar ora bisa entuk Wahyu Cakrabawana jebul kowe. Wah, ki biyen mono aku ngarep-arep randamu. Kowe saiki beres. Wah, Atnyonowati, Atnyonowati. Ampun ngaten, mboten pantes. Menika ora jroning kono, ora wong seneng monong tresno ki ning ndi wae kena. Neng omah neng kamar roke udar. Alah beres. Atnyonowati, Atnyonowati. Rupamu bagus banget. Lali

mencis rambutmu ireng meles. Bangke kamu nawen kemit, nawon kemit. Drijimu mujuk turi. Yen mlaku limbean merak kasimpir.

kowe tau janji karo aku biyen kowe SMS arep njaluk pegat karo Kakang Bumantara Bumanaraka Sura. Mboten Kang Mas Sombo, mboten pantes niku lho didulu priayi luhur priayi agung teng alas pisan mosok teng gunung Indahowi. Ora apa-apa.

apa kekuas sombo keganggu biru karo aku kowe sombo wis yen kaya ngono aku saiki melayu ning barisane Sentiaki lagi moro topo wis yen kaya ngono aku ndarani diupetake karo Sentiaki perangan karo Sentiaki topo.

0: lololo.
1: Si Adnyono Wati tak buru tak oyak lakon dadak. Diumpetake karo Paman Sentiaki. Yen kono Paman Sentiaki ki tuwa ora ana tuane. Age ngopo kowe? Lah kok dadak melu-melu mertapa ngudi tumuruning Wahyu Cakrabawana. Paman. Paman. Mendi buronku, Paman? Mendi buronku? Loh, malah ora menjep ora mesem Paman Sentiaki. Kowe tak lakoni cabar. Ora entuk Wahyu Cakrabawana bareng Paman. Watakmu wis tuwa lho melu-melu wae rebutan wanita. Paman, kowe malah sidakep sinuku tunggal. Yen kaya mengkono tak dudut sekat Sentiaki tak bang.

0: Paman, buron kula menika pundi?
1: Longgar. Teng mriki menika mboten wonten kijang menjangan.
0: Sanes menika. Buron kula menika Hadnyonawati ning panjenengan sing ngumpetaken.
1: Kula mboten ngertos menapa-menapa, Nger. Kula menika saweg mertapa ngudi tumurunipun Wahyu Cakrabawana ning malah jebul panjenengan mlekotha kalian kula ngantos cabar wigar anggenipun ngudi tumurunipun Wahyu Cakrabawana.
0: Wah, wong tuwa wis pinter goroh Kak Arya Sentiaki. Nek kaya ngono paman mati dening Manoroso.

Aduh, aku dioyak-oyak aning anak Mas Wanoro Sombola jebul iki ana wong gerang ora pantes ambune blarungan ki sapa. Aduh, Gel, kula niku naminipun Empu Sambang Dalang. Awakmu kuwi kena ngopo? Aduh, niki jan badan kula menika kenging penyakit gatel, gudigen kalih boloken. Den, kula nyuwun altonipun, Den, kangge blobat. Waduh, wong kok banjur njaluk duit. Ing mongko aku duweni keperluan dhewe, ora perlu. Aku pokoke mewehi duit karo kowe. Sambang Dalan Semingkir, Sentiaki kuwi bakal ngudi Wahyu Cakra Bawana. Oh, lah Sentiaki, Sentiaki. Kowe jenengane ndelok marang menungso mukur tahta lahir. Ing mongko aku iki ya Candra.

ana satru ngagrah melumah masuk Ciborogo kempas kempis. Iki aku ora pangling kaya bocah Werdi Sewu pur bocah Broto Pandhawa Antasena kowe. Hah? Kowe melu wae kepengin ngudi tumuruning Wahyu Cakrabawana. Antasena, mangerti aku wis kinudrat. Aku wis kinudrat melangkah purba jati. Tegese maku digawe saka geni pegawanku supaya ganggu biru marang menungso. Kowe mertopo ngudi tumurune Wahyu Cakrabawana. Ah, tangin Antasena, ben kowe cabar goleto. Yen kowe cabar anggonmu topo, banjur kowe mesti dadi baturku besok manggon ana ing naraka jahanam. Antasena, Antasena. Ah, dagingnya kayaknya netep cakot amoh. Oh, amoh temenan nih ngetok-ketok. Lah ya ketok-ketok. Bane podo pe Antasena karo aku. Wah. Ah, dicokot ora kroso. Malah mripate menteleng kedap-kedap. Kocap kacarito Candra Sengkala. Ganggu biru dateng tapanipun Raden Antasena. Eling-eling, Raden Antasena menika kasinungan kalian Sang Hyang Baruna wonten maruta ageng angayuh dateng angganipun Candra Sengkala kapur kapilayu.

0: Bambang Dalang, pripun Raden? Kowe lapo malah jiwit-jiwit karo kang gepopo supados leren kri Raden. Kula niku jan kesel banget. Saya banget kaya niku. Banjur karepmu ngaso sekedap Raden. Ya wis ngaso ora apa-apa. Ning kok banjur iki ana rasa panas ki apa Sambang Dalang? Dah, domong kula niku keblek ngompol.
1: Ora pepesan ya.
0: Welah, aku nulung menungso sejejep malah ngompol. Dompoli karo anake bae durung tau, malah wong kethuk sepisan ngompol. Mandeg lah den lah.
2: Paling wanu lah.
0: Lah, arep apa kowe mandeg? Jan kula niku anu lah den. Kenco banget.
1: Pajak
2: karo njomel. Pajak. Bedar minimani.
0: Ya wis, mengkone kono warung liren, Mam. Laden. Atun iki blabak blubuk mbuli Laden. Apa sing blabak blubuk?
3: Kula kepengin niku Laden, buang air besar.
0: Wah. Menungso ora patut. Digendong tak tulungi lan sepiturute malah kepengin mari ngaku gelem-geleme Antaséna ngapa
3: aduh Laden Laden oh panjenengan iku satruh mboten paskita Laden
0: banjur la wong kowe njaluk tulung nguyuh aku ya wis diuyuhi malah yo aku diee. Lah karepmu kepiye?
3: Ning kang kula dereng sida niku Laden malah dikipataken kanjeng kula Laden. Cobi Laden, niki dipermanakaken kula Laden. Kula niku janjane niku sinten Laden?

ilangin pusambang dalang kau jembulono manungso bagus sopo kowe ulah onto seno satrio kurang pas kita mengerti yo geronto seno tumuruning Wahyu Cakra Bawana kowe akeh pacobane yo aku iki sing jeneng Wahyu Cakra Bawana waduh.

Aduh, aku njaluk pangapura. Cahyanin Cokro Bawono, aku njaluk ngapura. Kasep, kowe kasep njaluk ngapura Antasena. Tutup pawakamu kowe bisa ngudi marang Wasyu Cakrabawana. Aku pamit.

Gatotkaca, sumeleh ragamu ngaglah kowe mertapa kepengin ngudi tumuruning Wahyu Cakrabawana. Ora salah, awit Wahyu Cakrabawana bakal temurun marang manungsa kang hambek utama, awit perdine Wahyu Cakrabawana bisa nurunake ratu tekan Padang Mentaram. Ning Gatotkaca, salah sijining manungsa kang pancen dinuto supaya ganggu biru ya aku Candra Sengkala. Gatotkaca, tanpa nono panggoda apa kowe kuat apa ora? Yen kowe kuat mesti kowe bisa kasinungan Wahyu, ning yen ora cabar bubar pasar anggonmu ngudi tumuruning Wahyu. Gatotkaca, untuku gede mripatku saubur sak srengenge tak kandhani. Tanganku ngeregem kowe kaya aku ngremet marang wujuding kewan kang cilik semut bebasane Gatotkaca. Saiki tak cobane. Tangi Gatotkaca, cabaren kowe golek topo. Ayo iki Candra Sengkala. Tanginen Gatotkaca. Kocap, Candra Sengkala menika ngganggu biru dateng Raden Gatotkaca anggenipun mertapa wonten ing sandhaping Gunung Jamurdipa. Eling-eling Raden Gatotkaca menika kasinungan Aji Narantaka. Dayane Aji Narantaka menika saged ngedalaken dahana sagubuh ranggon Candra Sengkala ketaman Aji Narantaka.

Tatacarita Raden Gatotkaca sabarangenipun mertapa wonten ing sandhaping Gunung Jamurdipa. Ing mriku Raden Gatotkaca tesih saged mangun puja anguti tumrunipun Wahyu Cakrabawana. Eling-eling Candra Sengkala saged mencala putra mencala putri. Ing mriku Candra Sengkala nedya badhe mencala putra mencala putri sedyanira badhe mencala warna Raden Wesiaji. Kocap Raden Candra Sengkala sampun malih warna dados Raden Wesiaji. Aduh Bapak, lah kowe kok tulu nang kene iki kepliwe Bapak?

jarang pokoknya ya. Iya wis kene. Sing jarang pokoknya. Marah. Iya. Aja sing jarang pokoknya.

Elah dalah, ono swara memelas, suarane kok kaya anakku dhewe, jare malah diantemi wong pasar, jebul bareng aku tangi lah kok malah ora menujuting menungso. Weh, yen kaya ngene iki pertondo pengaruh birune, aku anggone ngudi marang tumuruning wahyu Cakra Bawana. Waduh, yen kaya mengkene wahyu apa ora bisa bakal katekan oning negara Brata Prendawa utawa bocah-bocah Werdi Sewu. Waduh, adikku Abimanyu, adikku singa.

0: kae mau suarane anakku jare digebuki wong pasar bareng aku jengirat tangil bungul ora ana wujude yang anakku wis aji lah kok jebul iki ana menungso elek menungso ora pokro sapa kowe
1: Laden kula niku sambang dalan Laden
0: jenengmu sambang dalan omahmu ngendi
1: lah Kemul Mega kula niku wong kabur kangingen bebasan jagatipun menika wetan kalian kulon ngawang uwung mboten wonten sinudi
0: yen ngono kowe wong melarat gorat wong ora duwe babar pisan
1: nggih Laden
0: lah kowe kok banjur apa mripatmu karo pipimu padha burik kaya ngono
1: nggih Laden kula niku jan ketang penyakit gudik kali bolok lah jalan pun dangu sangat wonten 10 tahun Laden boten mantun-mantun teng kesehatan nggih boten mantun apa malih alternatif
0: banjur karep-arep apa Laden nyuwun tulung Laden
1: kula niku jan sukunipun sampun lemes kula kepengin dipun dudukaken teng panggonan mriku lho niku lho teng pusat kesehatan masyarakat
0: jadi kowe supaya dijujukakan oleh puskesmas
1: inggih Laden
0: lah karepmu ditumpake montor apa becak
1: mboten kula niku senenge digendong Laden
0: wah gendongan ake bae ora tau apa maning bojone yen bojone nuju-nuju gendongan aku pancen tapi aku saiki supaya gendong kowe wis kene idep-idep aku nulungi karo kowe mbok menawa ono kabejane
1: inggih Laden lah melas kula kula kanan ku tiang pun pikun gendong
0: ini
1: alah kepenake ya nunggang Gatut Kaca
0: sambang dalan iki panas sonopo
1: niku kula pancen besel Laden kula pancen jan kenang penyakit besel pun dangu banget nantul
0: sembrono banget lah kowe kok banjur malah lah iki yo sandang aku kejepes
1: Laden mandek Laden
0: arep apa kowe
1: kepengin besel sing siji
0: sembrono kowe sambang dalan aku ki satrio ratu lho tak kandhani kok malah mukur dadi gedipalmu rasuti
1: oh ala Laden penjurangan boten syuting pun lah kula niku netepi kalian tiang cilik anggar tiang cilik niku biasanya nge umahnya tak bagi bilik lah cekongannya nge dingklik kaya niku cekongannya dingklik anggar salah setitik nge biasanya terus digetik kaya niku beda pancen Laden karo wong gede anggar wong gede pun cekongnya umah balik aya niku salahe wis suwe dicurna bae niku biasane wong gede mboten napa-napa matur nuwun Raden
0: yo aku aja ganggu biru Gatut Kaca iki satrio masa konten.

0: Ilang wong sing elek jebul ana wong ayu kuwi sapa kowe? Menungso kelaku ayune kaya mengkene. Rupane banjur moblong-moblong katon pasuryane mawa cahya. Oh, Raden, kula menika panjalan manipun Wahyu Cakrabawana. Ingkang sawau kawula menika nami Sambang Dalan. Oh, dadi kowe
1: sambang. Ya, kok belum mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
2: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
1: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
2: Oh.
1: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
2: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
1: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
2: Iya deh, nanti ayah coba ya, Bun.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
6: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selebu, Kecamatan Majenang.
5: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
6: Iya, betul memang.
5: Iya, tahu dari mana, Bapak?
6: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
5: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
6: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol mata saya penglihatan normal kembali.
5: Membaik ya, Bapak?
6: Membaik.
5: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
6: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
6: Ya,
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop Vitama Sultana Bandung Vitapedia Teh Moro Otibus dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele Karangkobar Banjarnegara dan dapatkan di apotek-apotek terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0812-1773-8867
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
7: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. agen apotek Happy Pharma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
0: Cokro Bawono, ingkang sawau kawula menika nami Sambang Dalan. Dadi kue Sambang Dalan panmune Cokro Bawono. Waduh, aku

Aduh, ono-ono wae panggiri godane kepengin mengku Wahyu Cakrabawana. Yen kaya mengkene cabar bubar anggone padha ngudi Wahyu Cakrabawana. Waduh, adikku di Wahyu Cakrabawana ora kena marang aku ning ya tak puji supaya kena maring adikku Si Angka Wijaya. Ngati-ati.

0: leket wek udeg kutuk satrita mel-mel. Anakku nolo gareng Petruk Bagong. Yen wong tua sepi kue podo cecoke dan podo ibing-ibingan, podo dolanan, podo tetembangan. Ning bareng aku cumedul rasaku kobanjul cus amleng sepi nyenyet ora ono prabawane pawor nolo gareng Petruk kene lho. Ayo podo paring sugoto kelawan para pamirsa sedaya ingkang ngersa mriksani. Awit ana bengi iki bawor, aku tinimbalan kelawan panjenengane Kaji Yusuf Asidik supaya nganakaken lipur sawetara kelawan warga masyarakat ingkang kersa pepungon ana ing Yo Pendopo PJTKI. Awit panjenengane iki pancen kulino banget ngangkatake marang Korea utawa marang Taiwan. Tawar, oke mak. Siki kaya iki bae mak. Pokoke nyong arep kepengin teka mengono ning nyong arep kepengin lelagon sing alus mak. Lah wong kowe bocah kasar rupamu kaya ngono kok alus. Sindene iki ana pira, Bawor? Kae jajal Mas Bayi kontakon sindene ana pira diurut sekan sisi kulon banjur tekan wetan jenenge sopo kedudukane status sosiale artine duwe bojo apa wis rondo apa rumping pindho monggo Mas Bayi niku ditakoni lho sindene sinten saking pundi.
1: Anak kode kon metu kowe lho.
2: Kon metu kan sapa? Miram. Miram tanaman kok.
0: Dipun tepungake sindene Mas Bayi.
1: Mereka waranggalanipun nika wonten 1 2 3 4 5. Nggih. Kula urut saking sisih kilen. Ingkang Kloro saking sisi kilen nika ibu sinten ya? Nderek nepangaken Bu. Panjenengan nika sinten?
2: Sipur.
1: Ibu sinten?
2: Ibu Tarmi.
1: Ibu Tarmi nika ingkang saking sisi kilen Ibu Tarmi. Talipun pundi?
2: Saking Gayam Sari.
1: Gayam Sari Desa Purwasari Kecamatan
2: Cilacap.
1: Hah, Kecamatan Cilacap.
2: Wanarja.
1: Nggih, nggih.
0: Sinden ora gaul, kecamatane ora ngerti.
2: Kecamatan ora mangkat. Ora mangkat Klalen.
1: Nyuwun pangapunten jenengku statusé niku nek namung nggih waranggono profesi menapa sampean menapa babon-babone waranggono. Nggih mboten sampean kula miring nate ngetop jamanipun sinten nggih Pak Tarmi nika Ibu Tarmi lajeng ingkang wetanipun nika ngagem busana biru apa ijo
3: nggih segendalu
1: kang asma sinten Bu
3: kula Windari
1: nggih Nawi ngaturi Mbak Wiwin napa Bu Wiwin biasane?
3: Nggih. Napa purun lah.
1: Ora apa. Nek klebu geleman nggih wong berarti. Apa-apa purun nek klebu geleman.
3: Asli
1: pundi?
3: Asli Kalisari.
1: Kalisari, okay. Kalisari kuwi daerah pundi?
3: Cilongo.
1: Oh, Cilongo. Cilongo.
0: Cilongo ke Purwokerto nggih Mas Bayi.
1: Nggih. Oh, Cilongo Purwokerto. Oh. Anu Boten kalian, boten kalian kang rokok.
3: Boten.
0: Oh. Anu Mbak Wiwin?
3: Dalam.
0: Kulo badhe tanglet kulo tepung lho kali Mas Timan iku.
3: Oh nggih.
0: Niki panjenengan bojo sing nomor piro panjenengan?
3: Boten ngertos kulo.
1: Nyong ngeli takon liri-liri ngono tubruk badhe. Bojo sing nomor piro? Nyong jane arep mengono kowe iki.
0: Niku Mas Timan iki padha karo sampean Mas Bayi.
1: Heeh. Kandane padhane nggon apa?
0: Anggere wonten rondo mesti sampean sing randani niku.
1: Hah?
0: Angger wonten rondo niku sampean sing ngrandani.
1: Lah aku pendak-pendak numu rondo iki mesti rondo magel ngono. Iye matur nuwun Mbak Mimin.
0: Cilongo.
1: Saking Cilongo yang goyong pentasipun Bapak Tresno nggih. Mugi-mugi saged lestantun nggih.
3: Amin.
1: Lajeng ingkang tengah menika ingkang ageng bisara jene. Nah. Ajake pacane iki kaya Banowati kok.
3: Kayak
1: Sri Kandi, Mbok. Sri Kandi kira Banowati. Biasanya Banowati iki duwe simpenan ngono lho.
3: Ayo sampean ngerti.
1: Lah Banowati kan simpenan kan anu permadi to, Janaka. Kang asma sinten?
3: Butarti.
1: Ah, Butarti. Butarti. Anu tepang kalian Mas Guman.
3: Oh, menika kanca.
1: Hah?
3: Kanca omah.
1: Oh, konco sare, berarti karawani Mas Gopan matur nuwun, ya, entah reti, ya, si Tarja, ya, tidak asing lagi. Lajeng ingkang setunggal menika Radi Timur, ya.
2: Timur Selatan.
1: Radi Timur.
3: Ini Timur Tenggara, Selatan Barat Daya.
1: Timur pun nom, halus Timur. Sinter ya.
3: Nom anu anaken apa nggih?
1: Hah?
3: Nggih.
1: Dia sing mandan, wetane sing mandan nom. Kang asma sinten?
3: Budarmini.
1: Oh, Budarmini. Asli saking pundi?
3: Saking Karangpucung, Karangpucung.
1: Statusipun?
3: Nggih, teng mriki nggih randha. Nek teng mriki nggih wonten bojone.
1: Nang kene randha. Nek dalem ning bojone lah kuwi. Mancing-mancing. Pengumuman menawi ngersakaken rondo menika lewat kula saged nggih. Matur nuwun menika saking Karang Bujo nggih kang pungkasan.
3: Nah, ngantuk kok.
1: Niku Mbak sinten, Mbak napa jeng napa? Ya.
3: Jengat.
1: Mbak sinten?
3: Nah, kula Intan.
1: Mbak Intan.
3: Nggih.
1: Sidarja.
3: Lah niku Bapak pun tepang.
1: Kaya-kaya nyambu-ambu nek.
3: Inggih leres, Pak.
1: Sampun dangu anu. Sampun dangu Profesi Waranggono.
3: Sampun.
1: Heeh. Kaya biyen tau ilang dari peredaran saiki muncul nek.
3: Nggih.
1: Mbak Intan nika saking Sidarja nika. Nika sampean kula tepengaken, Pak, monggo.
0: Oh, sampun nggih.
1: Nggih.
0: Anu
1: sampeka urut.
0: Urut
1: pada klasikan lagu nipun juga to para rawuh
0: kalau
1: terus mendi kok
0: anu ngeten
1: nggih
0: menika wonten pamundhut
1: wonten pamundhut
0: nggih wonten pamundhut menika lagunipun anu Sri Uning
1: langgam Sri Uning
0: langgam Sri Uning nggih panyuwun kula dipun bawani mangke sing bawani Mbak Wiwin ingkang saking Cilongo.
1: Mbak Wiwin saking
0: Purwokerto.
1: Bawa Sri Uning. Ingkang nyekar.
0: Ingkang nyekar mangke Butarmini.
1: Oh, ingkang nyekar Butarmini. Ingkang bawa Mbak Wiwin.
0: Mbak Wiwin.
1: Monggo katon Mbak Wiwin. Supados suwanten masipun ingkang dipun.
0: Nggih,
1: suara emasnya. Lah sinden modal iki ya mung swara. Monggo.
0: Mulat banyu.
1: Bawa Sri Huning.
0: Banyu.

0: alhamdulillah udah nemuin solusi kesehatan yang cocok. Insomnia aku sembuh, tidur juga lebih teratur, dan badan nih selalu fit.
1: Wah, apaan tuh?
0: Habutop itu obat herbal alami.
1: Herbal? Emang obat herbal apaan sih? Kok kayak yang spesial gitu namanya?
0: Habutop itu obat herbal alami terpercaya yang baik buat menjaga daya tahan tubuh, Lin. Dan banyak loh khasiatnya setelah dikonsumsi. Badan tambah seger, nafsu makan membaik, gak gampang loyo, insomnia pun aman.
1: Wah, wah, wah, patut dicoba tuh.
0: Oh iya dong, coba aja nanti rasain khasiatnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
5: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
4: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
5: Iya Bu.
4: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
5: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
4: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
5: Iya Bu.
4: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
5: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
4: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
8: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
9: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: selalu di hati. Selalu di hati.
1: Aku ngimpi kepengin tuku mobil ki isane mukur mobil-mobilan. Beda karo Mas Kaji Yusuf ki mobile kono 5 Mas Bay.
2: 6 kok 5.
1: Malah 6.
2: 6 iki sing keta, sing ra keta ki mbuh pira eneng.
1: Malah dheweke wis tau de bojo 5 kuwi cacahe.
2: Lah
1: Nabi Yusuf sing maning ngritik ya mukur aku nek dhewe liyane ora padha gak. Soale Nabi Yusuf kuwi
2: bagus iki lakon sing kumuli.
1: Bojone mu aku ngerti anggar aku dolan mrene Pak Tisno aja moni-moni yang bojone siki lima kae wong kana anu. Asale nek kaya kiye dolan entek kae asale.
2: Ora asale, soale kan diwiriti surat Yusuf dadi kan bojone pirang-pirang.
1: Niki Yusuf. Haji Yusuf Siddiq niku
2: Yusuf Siddiq. Nggih, selamat kagem.
1: Wong Loman, niku wong Loman. Dheweke dadi pengurus anak cabang kecamatan Sidarja. Jadi pengurus anak cabang kecamatan Sidarja. Lho pengurus PKB kok pengurus apa? Kayak malah sinangaring buri orang nganggo speaker dadi ora krungu. Dadi ora krungu. Sing nonton niki teng buri niku si undangane kiai-kiai Mas Bayi. Niki kiai-kiai ning bareng dugi mriki kupluke pada dicopot.
2: Lah nonton wayang menyesuaikan ngono. Lah
1: iki kupluke pada dicopot anggen nonton wayang kok njur ora gelem diarani kiai beda karo kula nek kula niku tameng dodo dadi kiai yo bisa, ora dadi kiai yo bisa, dadi bajingan yo setengah bisa. Kuwi aku asale wong kuwi kul gosok ginoso yen campure karo santri kelakuane dadi santri
2: iya
1: yen campure karo penayagan
2: ya dadi yoga
1: yagyagan
2: yagyagan
1: iya ya yoga kuwi yagyagan itu le
2: lah anggere karo kentro ya iya sang gendong
1: ya yoga kuis kelakuannya ini kono sinden meteng mesti yoga masuk dalam
2: loh ini gendongnya ada api kok gendongnya ada api
1: artinya api ya
2: api gini loh wong nek watak gendong tadi gendong ini kena
1: gendong no
2: tadi gendong ini kena ini watak iyo sing gendong ini sing kenrol
1: ngono toh
2: ya nyah nyoh biasanya gendong ini tuku jujurnya orang dijaluk saya ini bakule ayu
1: asinden ini sana panen mau kurudu suara ada suara jonggo, ada suara gulu nembang lela lela
2: telung atus
1: iya itu sinden matake ning nek sinden orang eman karo yoga mati sebab sana panen sinden ini kaya dene iwak banjur banyune ini yoga kanca yoga mulane dadi sinden kudu sing loman karo yoga kudu nyahnya dikapake gelem
2: tegese ora ngono tegese iki loman-lomane kekadangan ngono
1: iki oh ngono
2: to kabeh iso
1: tegese ora ngeres iku
2: ora ngeres yoga ora ditawani
1: sinden wah iki nerusake pamundhut-pamundhut maneh dadi aku ki kepengin larasane pelok nanging tembange sinom mengko sing gayeng sinom
2: nyaman
1: njur yagane padha muni kabeh sing mingkem tepotong bayarane tegese kudu dikerongi kudu dikerongi
2: sinom pari jodoh
1: larasane pelok sing nembang kae sinden tarmi
2: Butarmi sinom pari jodoh
1: intan kon joget bayengko bagian
3: singkirong bayang lo lah
4: nana
1: lo akbar pengarang selawat
4: Allahumma

0: Seneng banget aku Mas Bayi ngrungokake sinom parijodo wis pancen dadi kelangenan.
1: Iya.
0: Yeah. Muga-muga yoga sing padha kenong penyakit. Kae Mas Kasung kae nalikane aku sowan menyang omahe dheweke kenang penyakit.
1: Lah penyakite piye?
0: Penyakite kae sikile loro. Nanging aku
1: bareng mireng sinom parijodo kaya rada bali.
0: Wis nek mireng ana wayang labuh, aku labuh mari malah dadak sekal. Pancen ya nasibe menungso ya. Dhewe-dhewe. Yoga ki nasibe ya dhewe-dhewe.
1: Bisa bisa menjadi terapi seni itu ya.
0: Iya, terapi sendiri. Ana sing boros karo bojo, duwe bojo mati, duwe bojo mati, ana. Kesawab jenengane. Angger kocap di bojo nang sawab mesti mati.
1: Biasane nek cara biyen nggih bojo mati nggih bojo itu duwe bau lawean.
0: Oh, ngono. Bojo mesti mati. Mulane aku teko mrono, Bab. Arep de bojo maning ngapa ora? Lah. Wis ora pati sehat. Ora sehat tapane listrike. Dadi wis ora dua-dua nol jere. Asale umure wis kepala 6 kaya kowe. Jare lah ya wis nyontek rumat anak bae ngesuk go sambung perjuangane nyong kaya kowe. Dadi aku pancen dolan-dolan maring kanca yoga kuwi duwe kawruh sing akeh.
1: Mundak kawruhe mumbrak.
0: Iya.
1: Ngertiane.
0: Ya mundak kawruhe sing akeh bisa kena kanggo apa kowe mau tulodo bebrayan agung kuwi ngono.
1: Iya.
0: Aku jane melas. Bojoku bae aku mayang malah nangkene malah aku ditinggal lunga Mas Bayi.
1: Lah ya padha wae aku ki wis sapian suwe kok.
0: Wis
1: disapih.
0: Aku mayang nangkene bojoku malah lunga nang ketimuan. Aku dhewekan nang ngari omah arep mlebokna sinden, sindene wis padha te bojo. Ya gue orang lebokna butuh
1: karo umpamane pamane bengene apa ya sing gedhuga ngono
0: kuwi lho. Ya alon-alon.
1: Waton telaten iki mesti dadi lho ya.
0: Kese biar pet to iki cilik alon. Biar pet. Lah wong umurku wis 55.
1: Wis padha sih.
0: Wis 55 kuwi wis kepala 6. Lah alhamdulillah isi bisa mayang ngono kuwi ki syukur karo Gusti ingkang akarya jagat ngono iki Mas Bayi.
1: Amin ya disyukuri.
0: Kowe ya kudu disyukuri lho Mas Bayi kuwi.
1: Padha mawon lho nggih disyukuri.
0: Nek cara aku penyakitmu memang kena tulak sarik kuwi.
1: Lene aku malah beda meneh penyakite. Sore-sore nek mesine aku ki ya sik normal. Ning sing kelang lolor iki cara mobil iki bemper tok kene iki penyok ngono kuwi. Mesine ta ya sing mandan.
0: Aku teko mrono kok gumun ora kok pipit krowak iki piye nalar-nalare.
1: Lha nek aku ya mikir tolong sawi reso bagusi kaya mbiyen tur ya mbiyen wis tau gagah iki ya ora apa.
0: Tapi beritane kan nek kowe pipine krowak mandan pantes.
1: Lah pantes iki nggon ngendi?
0: Anu dicokot nalaring kae.
1: Oh,
0: gunung sing jenengane Cipling.
1: Ngawur iki. Oh, alah itu. Lah aku gandeng kae kono diporok wong wirang-wirang teneh.
0: Aku sing tegumunaken
1: dilaporke karo bojone ya.
0: Oh, aku ndeleng Cipling ben malah mutah kok kowe doyan. Oh.
1: Lah aku arep kandha ngono kuwi ning rai ora tegel ngono iki lho
0: dadi. Ora tegel ya.
1: Iya ora.
0: Wis ora apa-apa menungso kuwi. Mengko yen ora ana sing gelem ya malah kapiran. Menungso kuwi bejane dhewe-dhewe pancet. Kae bintang filmnya juga bejane dhewe-dhewe wong kae sing Julia Peret. Aku ndeleng malah muta Julia Peret iki. Peres ya. Tapi jare kae payune 40 juta pancet.
1: Lha iya.
0: Iya Julia Peret iki ora kabejane dewek-dewek.
1: Lah ya tegese iki rupa ki ora menjamin, sing rupa elek tambah larang yo ana, sing rupane ayu malah murah ki ora kurang.
0: Kowe gumantung ridane Gusti
1: Allah. Iya, contone kaya Ibu Yati Pesek. Ah pesek ngono iku malah regane larang.
0: Iya.
1: Sing ayu malah urung payu.
0: Iya.
1: Dadi Gusti Allah ne paring rezeki pancen nganggo kudrate dhewe-dhewe. Heeh. Ora kena iri.
0: Saterusé iki ana lagon pamundhut meneh.
1: Lagonipun menapa?
0: Lagonipun menika larasanipun pelotes iki.
1: Nggih.
0: Nanging kangen ya, kangen.
1: Kangen,
0: terus kangen.
1: Kangen.
0: Pangen.
1: Monggo.
0: Monggo niku
1: ingkang nyekar sinten?
0: Ya sing urung sekarke sing urung kebahagiaan.
1: Yo, sing urung kebahagiaan.
0: Tati, tati ke tati.
1: Mbak tati. Kangen.
0: Kangen.
1: Langgam kangen, monggo.
0: Dados.

0: Dah, matur nuwun. Kangen pitung sasi. Kangennya karo sapa kuwi Mas Bey?
1: Cipling. Lali cipling.
2: Ora kok parane iki nang aku wae. Aja wani-wani ndepeni cipling. Masalahnya diwadulake nang silanak. Yang temen-temen dewek maksudnya orang gelom kok diwadulakan malah yang arti temen ini rupes ngok lah. Ini kapan paket anu ono maling kangen sampun Sri Huning sampun sinom sampun kari rondo kempling karo rono maling ini paket nama sanas nih
3: paket.
2: Oh nje
3: paket
2: paket badai ono maling menapa badai ngekunti monggo
3: jadi rondo kempling, tapi rondo kempling jane apike duet niku lho.
2: Oh, duet.
3: Duet.
2: Nah, dadi sing duet sing siap dadi rondo sapa, sing siap dadi dudo sapa.
3: Ah, mestine sing dadi dudo ya sampean kuwi.
2: Mandana randa-randa magel dudo ya dudo magel maning. Rondo kempling. Monggo,
3: nggih. Rondo kempling.
2: Rondo kempling. Kalian sinten nggih? Monggo. Lo dari akun mong
3: kali Bu Intan sakit
2: tan
3: kali Bu Intan
2: ini karo Raman ya sudah
3: kalau Bu Intan nih pengen kebahagiaan
1: aja ngomong biung cipling ya mak aja ngomong biung cipling
2: mono maning
3: orang cipling kok terkenal banget gumun.
2: Ya itulah salah satu enggak
1: nyong melu gue, nyong melu.
2: Rondo kempling, dados.
3: Kali cuma menang bawa tembok.
2: Enggak.

0: Sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
5: Baik Pak, perkenalkan nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
4: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya Pak ya?
5: Iya benar sekali Pak.
4: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya Bapak?
5: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya Pak ya. Itu hampir 12 jam itu lihat komputer Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih Pak.
4: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu Pak ya.
5: Iya benar sekali itu Pak, sampean wah.
4: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
5: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
4: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu Pak ya.
5: Iya betul sekali Pak, karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu Pak.
4: Baik Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Pitro.
1: Kula ma.
2: Bawor, kon ngapa nyeng ma?
1: Nolo gareng kula ma. Kene-kene kowe padha ngumpul kae lho.
0: Bendaramu nangis-nangis kepengin
2: dicucukake ana ing sak ngandhaping Gunung Jamur Dipa.
0: Ayo padha sowan menawa kabeh kowe lan aku oleh pitutur kang bagus kelawan bendaramu.
2: Awit bendaramu bakal udi masuh Jiwaraga supaya Wahyu Cakra Bawana kuwi mau bisa tumurun ana ing anggane Gustimu Raden Abimanyu Wista. Senajan ning gunung iki dudu

0: welah bujleng-bujleng partoko gelap setan lanat lakune jeling-jelingan ono satrio luruh
1: pasemone
0: pas sobo kue satrio kue takon karo aku Abimanyu. Wah tewas kebeneran tak goleti kok malah jebul kepethuk karo menungsane kowe sing jeneng Abimanyu. Iyo aku pancen mapan Abimanyu kowe sapa? Aku siswane Pendhita Durna dene jenengku Daeng Marewah. Kowe Daeng Marewah lah banjur karep mopo Daeng Marewah? Aku diutus kelawan Pendhita Durna pancen ngudi daya patine si Abimanyu. Yen kaya mengkono kowe jeneng Buta Gendak Sikara ajak pasulayan. Bejo-bejo ndi beciloko-ciloko ndi apa aku kang ciloko apa kowe ya? Abimanyu aku ndelok apa wujudamu cilik kaya dene semut ginugut kowe. Abimanyu brakot irungmu cukil meripatmu uleng rambutmu tukel gulumu kak.

kuwelah keparate dan Abimanyu Abimanyu tandange kok cukat terginas. Yo yen kaya mengono aku bakal mata aji wedhus pucul.

Lesmana Mandra Kumara, kowe ngaglah masuh budi masuh jiwaraga kepengin temurune Wahyu Cakrabawana ya tak udine aku kang nur cahya Wahyu Cakrabawana yen aku mlebu ning anggamu apa kowe kuat apa ora Lesmana Mandra Kumara yen mangkono aku tak mlebu

penrawangan opo pancen iki dununging Wahyu Cakrabawana. Lah mang Wahyu Cakrabawana sampun tumurun dateng kula mang. Aduh tek jajale Wahyu Cakrabawana werdine jare yen ana gunung tidamu gununge jugruk yen ana wanita dipandeng wanitane katut tak coba man gunung kae tak damune jugruk.

Dayaning Wahyu Cakrabawana jare bisa nurunake ratu tekaning padang mentaram. Ingkang kaya mengkono kuwi mau malah bisa duwe mawa daya kekuatan kang linuwe. Mula saka iku iki ana gunung coba tak dangune gunung ambruk apa ora. Raden Lesmana Mandrakumara menika kagungan watak ingkang sesongaran. Piyambakipun menika sampun kasirungan manjing Wahyu Cakrabawana. Dasare satri kang boten kiat nampeni menapa wujudipun Wahyu Cakrabawana wonten gunung Dinawa.

Nyatanipun Raden Lesmana Mandraka menika sesongaran. Menika wonten manugya. Panci menika panggiriko danipun tumurunipun Wagyu Cakrabawana. Kasaring tembung dipun perkosa. Kasaring tembung dipun perkosa. Di prawoso ke bahasa halus, bahasa kawin. Nek perkosa ke KBKB podo ngerti. Jelas. Jadi ceritanya ben jelas. Kok capok? Wagyu Cakrabawana ingkang melebet pondering angganing Lesmana Mandrakumara. Medal saking angganing Lesmana Mandrakumara. Raden Lesmana Mandrakumara. Selamat menikmati.

0: Sirno Madya Kantoko.
1: Sirno ketegese ora eling Madya Tengah Kantoko mati, ora eling setengah mati Raden Lesmana Mandra Kurnawa awit bayunipun Wahyu Cakra Bawana menika ical. Kocap Raden Lesmana Mandra Kumara tasih kasinungan kalian dewanen Jenggirat Nulyotangi. Aduh,

ayam-ayam Utsmani. Menika mau Prabu Bathara Kresna. Ya Padmanaba ya Narayana. Ratu ingkang kesinengan Pak Wisnumurti. Duk nalika semana mau Prabu Sri Bathara Kresna lenggahi kursi gading dinampar genta. Diadep ingkang raya Raden Padmanegara ya Raden Harya Sentiaki. Nalika semana kersa nimbali Raden Harya Sentiaki katon wijining sadya. Yayi, nuwun pangandika ingkang dawuh. Kene-kene maju. Aku kepengin krungu pekabaran, ana kabar apa ing jaba Sentiaki?

0: Yayi, Yayi Padmonegoro.
1: Dawuh pangandika sinuwun.
0: Aku nyuwun pakabaran. Kae bocah-bocah Perdisewu, putra-putra Ngamarta, putra Ndawarati jare padha mudi tumuruning waktu Cakrabawana. Kepriye kabare Yayi?
1: Inggih. Katisewasan sinuwun.
0: Loh, kok banjur ketiwasan merdine kepiye Sendyaki?
1: Menika mekaten. Anak Mas Waloro Sombo kula piyambak inggih Raden Aryo Gatutkaca Antasena sedaya menika sampun muhung masuh jiwaraga mepeki babagan hawa sanga ngudi tumuruning wahyu Cakrabawana sabar babar wigar menika mekaten sinu
0: welah galah lah banjur kan durung melu ngudi tumuruning wahyu Cakrabawana kuwi isih ana apa ra Yai Sendyaki?
1: Menurut kabaran menika tasih wonten sinuwun ingkang dereng ngudi tuwuh tumurunipun Wahyu Cakrabawana menika putra Madukara ingkang winastan Raden Abimanyu Sentyaki ora kena serik lan meri
0: awit dayane Wahyu Cakrabawana pinangono bisa mahanani rahayuning jagat rahayuning para titah
1: bebarengan oning Barata Pandhawa mekaten sinuwun
0: iya aku ngerti Yayi Wahyu Cakrabawana uger esih ana candra sengkala kaya-kaya angel tumurune candra sengkala ora bisa mati nanging candra sengkala bisa lumpuh ora ana kang bisa nandingi kejaba Cakrawijaksana mula saka iku Yayi ayo aku jujukake ana ing telenging Gunung Jamurdika mengko kang jeneng candra sengkala tak cakrane wahyu mesti bakal kadhangan oning Brata Pandhawa.

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Tuh kan, ibu bilang apa, papa? Udah dikasih solusi sehat malah gak digubris. Akhirnya kan sekarang kumat lagi.
2: Ya Allah, bu. Ini bapak lagi senut-senut, sendi sakit semua, malah ngomel-ngomel. Kayak gak ikhlas amat sih ngerawat bapak.
1: Masya Allah, malah kayak gitu ngomongnya. Kan ibu udah beliin Habutop supaya rematik bapak tuh gak kumat-kumat lagi. Malah boro-boro diminum. Masih disegel pula tuh botolnya.
2: Males bu, minum obat terus. Yang ada bapak nanti ketergantungan.
1: Hele, masih belum mudeng aja sih bapak. Habutop itu obat herbal yang 100% alami pak, tanpa efek samping, apalagi ketergantungan. Aman. Awas aja kalau mulai sekarang gak diminum Habutopnya. Gak bakal deh ibu izinin buat mancing lagi.
2: Waduh, malah bawa-bawa mancing.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4

0: Jika seseorang, seseorang sekarang bukan orang dulu. Kalau dulu itu wali itu pasti alim. Sebab niku sing kula waos niki niku kitab Mbah Mutamakin rangkan fikih. Jadi sebetulnya karangan Mbah Mutamakin itu ya fikih. Bukan kitabul wilayah, mboten nggih kitab fikih normal carane salat, carane sesuci, carane. Kula terangno malih. Anda terkenal wali di era modern, seorang lagi di era modern. Karena era modern itu wis rada aneh. Gebeboratus pinggir gunung terus rambutmu gondrong terus serata metu serata wadus itu ngaku wali terus kayak pantas zaman akhir rada ruwet nah. Tapi nak sampean alim terus adus pemene parfuman barang kayak wali ora pantas padahal saged mawon sing macak nih wali. Terus ketika Anda terkenal wali itu yang untung Anda karena uang terus sowan ngasih uang hormat. Tapi jika Anda terkenal alim, itu yang untung itu Islam. Karena orang mau belajar fikih, belajar cara haji, cara istinja, cara Islam yang benar. Sehingga di khazanah keluarga kita, keluarga hajan, ini pun takdimul ilmi betul. Yang namanya ilmu itu segala-galanya. Kalau nanti diceritani Pak Mu'ad, benar-benar kalau sebut, ada keluarga sini mau mondok. Kita kok musolahnya akeh najisnya, rah disujani, rah sido. Ini rah najis, udah dikiai, sebalik-balik. Jadi tetap ukurannya itu fikih. Ya, saya ulang lagi, ukurannya ini, you know, fikih. Karena ketika seseorang terkenal ahli fikih, itu yang untung Islam. Karena akan diajarkan halal haram, cara sesuci, cara sholat, cara haji. Tetes kulo, kulo piyambak secara, kalau boleh dibahasakan, secara angkuh. Dikan, kalau milih pangeran misalnya, kue iso miber, abe iso mulang takrib, kulo milih mulang takrib. Mergo nak iso miber, niku paling sing nyekseni sing roh. Bariku sing roh iku cerita ora mesti ana sing benerno. Tapi nak iso mulang takrib, ana wong sujud ning pangeran, ada orang salat secara benar, ada orang zakat secara benar, kabeh iku jasane kula mulang napa? Takrib. Sebab niku teng keluarga mriki alhamdulillah kenangan-kenangan beliau ya dadi matoleh, dados pondok mriki sedanten salafiyah, pondok-pondok sedanten. Pondok Pondok Banon, sing wetan, sing kulon, pokoke sedanten semuanya kenangannya di basis ilmu. Ini sebagai mukadimah ngaji kula supaya basis keluarga sini itu napa? Ilmu. Kula bolak-balik matur, kula wani matur mriki kula niku nggih putu Mbah Mutamakin, tapi muter-muter dari buyut kula kandung asmane Hafsah. Niku gadah abah namine Maksum. Bramaran Kudus, Maksum gadah abah asmane Ki Asnawi Sepuh. Ibu terus gak ada ibu yang beriki Mbah Jiroh, terus Mbah Alfiyah Godek, terus Mbah Ahmad Mutamakin. Terus kulon itu turunan Mbah Mutamakin, tapi muter-muter Dugi Kudus. Terus buyut kulon itu angsal keluarga Lasem. Asmane niku Sofiyah, niku angsal Idrus. Idrus niku gak ada ibu asmane Maimunah. Niku Mbak Yuni pun Mbah Dawiyah, Mbah Mbah Mutamakin. Terus kulon itu dia keluarga Kajen, keluarga Lasem. Mboten niat tasarruf, nah dawuh Imam Syafi'i orang nyebut nasab itu bukan untuk gagah-gagahan. Tapi lit tajannub an madainil akhlak ben nak dugem kok ora pantes. Mbok to Mbah Mutamakin kok dugem kok ora pantes. Dadi ape goblok kok kita ora pantes. Tapi nak goblok iki bahasa nuri ndombe kok koder terus kok pantes. Tapi apapun itu nyebut nasab itu kadang penting supaya napa lit tajannub an madainil akhlak supaya menjauhi akhlak-akhlaknya tidak napa terpuji. Sebab niku nabi-nabi riyen juga bangga dengan nasabnya. Tapi dimulai dengan kata-kata wattaba'tu millata abai. Tapi wattaba'tu bangganya bukan itu bapaknya tok, tapi saya ikut, saya bisa ngikuti, saya bisa meniru. Nah, kadang-kadang orang itu hanya menyebut leluhurnya tapi tidak menirunya. Kalau nabi-nabi enggak yang menyebut leluhurnya tapi dimulai napa? Wattaba'tu. Saya bisa mengikuti, saya mengikuti. Kalau babanya wali kita jadi wali. Kalau babanya alim kita jadi orang alim. Ojo babai wali putune karek nikmati salam templek rapati wali niku nak iso ampun, nak iso tapi nak boten iso nggih mumpuni rezekine pangeran sampean protes yo kasut. Wong pangeran sing ngersakno apa sampean sing protes. Terus niki sebagai mukadimah karanganipun Mbah Ahmad Mutamakin. Terus kula baleni malih Ahmad iku asma beliau, mbah-mbah beliau niku derek makam Bejagung Mbah Abdul Asyari. Itu leluhur beliau diantaranya itu keluarga Bejagung. Asmane Mbah Abdul Anwar Asyari, makam Bejagung. Mbah Abdul Asyari juga ada dulur asmane Ibrahim Asmorokondi. Lah niku terus Ibrahim niki sing gak ada putra Mbah Sunan Ampel, Mbah Sunan Ampel gak ada putra Mbah Sunan apa? Bonang. Tapi keluarga kula saking bapak saking ibu niku rata-rata gadah darah sinten Mbah Abdul apa? Asari Mbah Sunan Bejago. Niku nggih ngaji sehingga namanya Fas Abdullah. Asmane Asari. Nah, kenapa nama ini penting kula cerita sithik. Asmane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahmad. Niku mergo nabi lain tuh tidak punya nyali. Ketika ada prahara kiamat, orang sekali bernabi Ibrahim niku mun kita egois ngendikan nafsi-nafsi. Semua nabi bilang nafsi-nafsi, sementing awakku, sementing awakku. Kayak apa nabi itu disuruh Allah, ditugaskan Allah untuk menyelamatkan umatnya. Tapi ketika ada prahara mereka bilang nafsi-nafsi, nafsi-nafsi. Bandingkan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika prahara kiamat, prahara mahsyar, Nabi langsung fa'akhiru lillahi sajidan. Saya sungkem dengan pangeran sujud. Fayada'uni masya'Allah ayyada'a. Kemudian Allah meninggalkan saya selama-lamanya. Dibiarkan supaya sujudnya lama. Kenapa Nabi tetap sujud? Nah ini yang jadi misteri. Padahal akhirat itu darul jaza. Akhirat itu adalah darul jaza. Rumah hanya untuk balasan, bukan untuk amal. Tapi kenapa Nabi tetap sujud? Karena Nabi tetap pakai konstitusi ilmu hakikat. Ini ilmu yang dimiliki Mbak Ahmad Mutamakin. Menurut ilmu hakikat, akhirat itu tidak bisa menghalangi Allah SWT. Allah tetap sebagai Tuhan dan tidak terbatas kekuasaannya. Rasulullah Muhammad tetap sebagai hamba dan bisa meminta kapanpun dan dimanapun. Akhirat tidak bisa menghalangi ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buatan sakit misalnya tengah akhirat sampean ngeling Allah. Allah ini penting akhirat loh, menutup amal-amal. Buatan sakit. Sebab itu tiang pun kapundut dikirimi diungok yang sal. Itu kan wilayah pangeran. Nak sampean ngirim no, buat kayak no itu rado. Tapi nak buat serah no sing duit dunia. Gini kok Allah Subhanahu wa ta'ala itu akhirat, kuburan, barzah itu tidak bisa menghalangi. Malah ini gak perlu ada debat lagi. Dungo tok majet tok tok ta ora. Nak kok kowe ra tok, tapi nak sangka Allah nggih gampang mawon karena Allah bisa ngelola dunia dan akhir. Buktinya ketika akhirat Nabi itu masih minta, masih nopo? Minta. Ketika Nabi sujud lama terus ngendikane pangeran, ngendikane Allah, "Ya Muhammad irfa ra'sak. Wasal tu toh wasfa tusfa." Muhammad ke jalu opo? Jalu opo ya tak kei. Minta syafaat tak kasih. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta napa? Syafaat. Nah, ketika Nabi ditanya, "Kenapa jenengan berani minta Allah di saat seperti itu?" Dawe Nabi, "Ahmaduhu bima hamida allamani harabbi." Saya diajari dengan kalimat-kalimat tahmid yang saya khusus diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Dadi intine niku Nabi ngerti prahara kiamat koyok ngoten, ngerti umate koyok ngoten ngadepi haulal mauqif, koyok apa praharane kiamat, di benak Nabi nabung setunggal. Allah tetap Rahman Rahim, Allah tetap ala kulli syai'in qadir. Dan itu yang memberanikan Nabi tetap nyuwun hak napa? Syafa'at. Mulane disebut teng kitab-kitab fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jadi kula bolak-balik matur asma Ahmad itu buat ten di kitab ini loh, mungkin ada kalian yang beda pendapat. Di kitab ini Ahmadu itu afal tafdil, bukan dari fi'il mudorek yang wakek mutakalim, bukan dari hamida yahmadu terus wakek mutakalim napa Ahmadu ini buatan cara kitab niki. Tapi cara kitab niki fa Muhammadun Ahmadu min wairihi, bahwa Muhammad itu lebih bisa muji Allah dibanding nabi yang lain. Ketika nabi yang lain bungkam tidak muji Allah karena prahara kiamat, Rasulullah tetap sakit muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jadi akhirnya Nabi yang terkenal kagungan asma Muhammad, kagungan asma Allah. Terus kula piyambak namine Ahmad Bahauddin. Bahasa hal sing mendet danten Muhammad Ahmad Sahal Mahfud mendet danten. Mungkin jenggen wonten lah putu-putu sing terkini ngene Muhammad Ahmad apa lah pokoknya dipek kabeh. Nak sakit aja jenenge tok sak alime sak macam-macam ya. Terus mutamakin wau. Terus mutamakin itu orang yang tamak karena fil wilayah. Niku disebut napa? Mutamakin. Terus asma niku kula disebut nak bapak di bapak kula Ki Nur Salim. Nggih koncone Mbah Muat ki naik riyen ngaos teng mriki teng ngene Mbah Dolah. Nek ngerti jak teng mriki Mbah Dolah mesti bahasane ayo ning Mbak Ahmad. Jadi spontan beliau itu kalau ngasmani nggih ayo ning Mbak Ahmad, karena itu memang asmane niku Mbak Ahmad, mutamakin niku lakop. Tapi akhirnya niki gelar niki Ashar, lebih terkenal ketimbang napa asmane, sehingga orang nyebut napa Mbak Mutamakin. Nggih, tetep mawon kula piyambak secara pribadi nyebut Mbak Mutamakin. Nggih, kula terusaken kula maos. Nggih, urut mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Fayam bagi, ini kata beliau, ketika la ilaha illallah itu sudah pakem. Wa annahu shadiqun fi kulli ma akhbara bi anillahi ta'ala. Fayam bagi laka, tak terusnya, min taksir atau min dikri hadihil kalimah asyarifah mustakhdiran lima khawat alaihi min aqo idil iman hatta yamta zija, sehingga campur apa maknaha maknane hadil kalimah bilahmihi kelawan daginge wong wa damihi lan dare wong. Akhire kuentok minal asrori sanggeng piro-piro rahasia al ajaibi kang gawokno kabeh. Rupane matrisi perkara lah itu sulu kang ora manjing apa ma tahta hasrin ana ing itungan utawa ning gebakan. Dados melafatkan la ilaha illallah itu diulang-ulang sehingga kamu mengalami satu keramat, satu ajaib yang tidak terhingga. Ajaib itu ada dua. Satu ajaib ilmiah, dan ini yang harus kita pegang. Ajaib ilmiah itu begini, misalnya ada orang kafir 70 tahun. Mungkin pernah macam-macam saat kafir. Itu barokahnya ngelafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali saja. Itu dapat, nggih, dapat kehormatan, dapat bonus, dapat fasilitas kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi kekafiran 70 tahun dengan perilakunya yang macam-macam itu bisa dihilangkan semua kesalahan itu dengan melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bayangno nak jenengan semula cilik iman wiridan la ilaha illallah nak tahlil nganti ngantuk-ngantuk koyoke luwe yufar lagu makot salah. Itu ajaib ilmiah. Dawe Ibnu Qayyim Al-Jauziyah niku. Ibnu Qayyim niku ulama yang agak unik. Gurunya itu enggak dipakai kita, tapi beliau kita pakai. Termasuk sekali Habib Zain itu memakai fatwa-fatwanya Ibnu Qayyim. Surga yang dibuat begitu indah, begitu mewah. Sing jare wong lanang-lanang ngono widadari 70, sing penggemar perempuan nggih sing pikirane widadari, nek sing bosen melarat ya ning swarga akeh gedung, akeh fasilitas. Sesuai macam-macam lah, sesuai bosene masing-masing. Sing ngempet kepengin dugem ning swarga sok ana wa khomril ladzatil lisyarikin. Dadi pokoke ngempet temning donya iso ben dikekno mbek pangeran. Sing ngempet rasino dikai widadari, sing ngempet gak dugem dikai wa khomril ladzatil lisyari. Surga yang begitu mewahnya. Niku ukurannya Allah juga hanya satu. Limangkola la ilaha illallah. Neraka yang begitu ekstrimnya, yang begitu menyakitkan. Iku ukurannya juga satu. Liman bagi yang menolak la ilaha illallah. Nah, dengan logika ilmu seperti ini betapa hebatnya la ilaha illallah. Swarga digawe koyo ngono. Andai kan sing manusa ora ber kabeh. Iku ya bagi sing lafadzno la ilaha. Neraka sing digawe koyo kados ngoten ekstreme. Neraka niku kabare watu sampean cemplungno iku nganti tok ngisor ngenteni 70 tahun. Kula bolak-balik matur ngentekno bego piro nak ngeduk niku. Watu sampean cemplungno neraka iku untuk jatuh sampai bawah. Iku nunggu pinten? 70 tahun. Mulane ora usah nyemplung. Wis krengkelan munggah sekangilan 70 tahun. Itu juga ukurannya bagi yang menolak. Jadi hadil kalimah itu kalimah yang luar biasa. Terus Nabi diutus, koyo ngono perjuangane Nabi diutus juga untuk melatih orang la ilaha illallah. Jadi semuanya itu la ilaha illallah. Nah, pengganti la ilaha illallah yang berbentuk nazar, berbentuk prosa niku surat Ikhlas. Ini ku kul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab niku riyen wonten sahabat padahal Imam Masjid Kuba nggih keren sakjane. Niku salat napa mawon maca kul huwallahu ahad. Mulane niku suwun tiang-tiang Jawa sing rapati apal Quran, timbang wati ini diakhiri wal asri sadha maca kul huwallahu ahad. Uta ida samso kuwirat mubang-mubang sadok kul wawahu. Aku kadang-kadang hafid-hafid itu ya rodok melete. wonten tiyang rapati hafid tuh ngimami maca surat panjang. Dua hafid iki jejer. Engko mesti melonting titeni ra wis. Bareng pas salat ini dititeni. Melonting tenan yo tengah-tengah salat yo tenan to. Bareng muni tenan. Batal salat iki. Kok omong-omongan iki terus akhirnya salat meneh. Jadi kadang-kadang hafid-hafid itu ya rada ruwet. Nanti nak imami maca surat panjang koyo ora trimo nyai ngidik mesti ditenteni salah. Lah alhamdulillah ya kok rata-rata salah. Dadi ya padha dene. Wata imam-imam masjid cerita kula niku, saking semangate dadi imam salat Id maca hal atalil insan. Saking semangate ora maca Fatihah langsung hal atalil insan fi lumnatari riwet.
1: Tapi niki namung maca kul huwallahu ahad. Sampai makmume niku protes.
0: Ya Rasulullah jenengan ngutus seseorang sing kula niku bosen.
1: Mau imami salat nempo ngono nggih maca napa?
0: Rakaat ula saniyah nggih maksud kul huwallahu ahad. Sare dewe Nabi celok mesti tak kok iwena kowe mau maca liyane ra kenek ra opo sih men maca kul huwallahu ahad. Jawabe beliau itu li annaha sifatur rahman, karena kul huwallahu ahad itu hanya nerangkan tentang Allah bukan yang lain. Sebab niku kula seneng. Saat itu juga malaikat Jibril rawuh, ya Rasulullah akhbirhu annallaha yuhibbu bi khubbihi la apa kul huwallahu. Kasih tahu dia, Allah itu suka sekali karena dia pecinta kul huwallahu ahad. Ini kok hadis paling luar biasa. Cara sanad kok surat Baqarah, tak anggap hadis maudhu wonten mau. Ya kakuati ngono kok. Cara sanad itu kok akhbirhu annallaha yuhibbuhu bi khiflihi suratal Baqarah. Masa kumilah hidho ifi hadis itu. Terus adat-adat teng desa kul huwallahu ahad niku wadate wong alim. Ditambah ya rapal liane, tapi pokoknya sementing niku kula sebagai kiai apian pokoknya adat teng desa-desa tak golekno hadis e. Ben sawangane iku kabeh alim. Mun niku amdan ning mboten sahwan niku napa? Amdan. Terus ketiga niku kuwatut diroya. Kula mau satam lah kitab-kitab Mbah Mutamakin kitab. Kuwatut diroya. Diroya niku satu analisis ilmiah yang tidak terbantahkan. Niku disebut napa? Diroyah. Diroyah niku sangat disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane teng sanad masae-masae Indonesia niku wonten istilah qaddimit diroyah ala riwayah. Napa qaddimit diroyah ala riwayah. Diroyah niku satu logika sing dadekno donya iku koyok gampang. Kula nate ngaos teng Pertamina, tiang-tiang Pertamina. Kenapa Gus yang wajib kok ma'rifatullah? Kan banyak orang berpikir mestinya yang paling pokok itu ya kita kalau butuh makan ya makan, kalau butuh oksigen ya menghirup oksigen, kalau butuh minum ya minum. Terus saya balik tanya, kalau Anda masuk rumah, di situ ada makanan sudah disediakan, ada fasilitas MCK, kamar tidur, semuanya lengkap. Kalau Anda orang normal itu paling kamu tanyakan tuh yang punya itu siapa, apa makan dulu. Kamu masuk satu rumah, di situ ada semua fasilitas. Orang normal loh. Kamu ingin tahu yang punya apa makan langsung. Orang normal loh. Mesti ingin tanya, ini milik siapa? Dan dibolehkan enggak saya makan? Jadi ma'rifatullah itu fitrah. Fitrah manusia itu pasti nyari tahu dulu. Kalau kamu masuk rumah, yang kamu tanyakan pertama apa? Ini milik siapa? Kalau ada makanan, pasti kita tanya, boleh enggak? Dibolehkan enggak sama yang punya? Sehingga normalnya kita hidup di dunia, tahu-tahu ada bumi kita tinggal make, ada air kita tinggal make, ada apa saja kita tinggal make. Pertama pertanyaan kita tentu kalau kita orang normal itu, ini milik siapa? Yang menciptakan siapa? Itu disebut ma'rifatullah. Kenapa ma'rifatullah? Bahkan Imam Bukhari, pengarang Al-Jami'us Shahih Al-Bukhari, disebut As-Sahul Kutub Ba'da Kitabillah. Itu beliau ngendikan, tidak ada kata yang didahulukan mendahului kalimat La Ilaha Illallah. Yang kalimat itu bisa memasukkan orang ke surga, kecuali kata ilmu. Yaitu di ayat Fa'lam Annahu La Ilaha Illallah. Tidak ada kata satu pun di dunia yang pernah mendahului kata La Ilaha Illallah, kecuali kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya Imam Bukhari ketika ngarang Kitabul Ilmi liqaulhi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi. Allah memulai dengan kata napa? ilmu. Sebab itu la ilaha illallah hanya boleh didahului a'lamu annahu la ilaha illallah. Terus asyhadu alla ilaha illallah hanya kata-kata yang terkait dengan ilmu. Entah itu ilmu yakin, entah qul yakin, entah ilmu syahadah, tapi semuanya niku dimulai dari kata napa? Ilmu. Nah, terus di antara yang ditulis beliau di sini niku unik. Nerangno sifat 20. Deh, nerangno sifat napa? 20. Tetes ya kayak kita keseharian teng Indonesia. Napa ngaji napa wujud kita bako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu fi nafsihi wahdaniyat qudrat napa? Irotan. Tetes teng mriki ditulis pakai bahasa napa? Bahasa pegon terus diulang-ulang terus dijelaskan pakai diroyah. Terus niki wau mun kula waca mukadimae diterangkan pakai diroyah. Termasuk ketika nerangkan sifat wujud. Napa sifat napa? Wujud. Niku nggih diterangaken. Wujud niku sifatun nafsaniyah. Terus mriki disebut sifatun nafsaniyah. Kalau wujud tuh begini. Kalau nate maos teng kitab Bukhari juga di sarahnya. Jubair bin Mut'im itu orang kafir paling cerdas di antara yang paling cerdas. Saking cerdasnya beliau itu jadi delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi singkat cerita perang Badar itu dimenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada beberapa tokoh kafir yang ditawan dulu. Ini cerita hukum dulu. Dan dia diutus Nabi itu diutus kelompoknya untuk membebaskan. Dan dulu memang enggak ada hotel, enggak ada fasilitas wisma. Singkat cerita disuruh nginep di masjid Jubair bin Mut'im. Anda boleh berdebat di fikih ini masjid kok dipakai nginep gini ya. Tapi yang ditarik itu semuanya sepakat begitu. Jubair nginep di masjid. Kira usah takok hukumnya piye pokoke kenyataane ngono. Sosok gawe meki Kanjeng Nabi. Terus dicerita itu ditarik itu. Lala pas maghrib niku Nabi maos watur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur wasaqfu fil marfu wal fakhril masjid. Nabi maos. Dia maos normal mawon. Kalian ngimami salat maghrib. Tapi apa yang beliau dengar ketika Nabi maus amkhuliku min ghairi sayin. Napa? Amkhuliku min ghairi. Masa alam raya ini semua manusia ini diciptakan tanpa pencipta. Atau mereka itu menampakkan diri sebagai pencipta. Amhumul khalikun. Terus diteruskan lagi. Amkhalakus samawati wal ard. Apa betul mereka-mereka yang mengklaim sebagai pencipta itu ikut menciptakan langit dan bumi? Bala yukinun. Mereka juga agak yakin. Ini kumbotan kiat, Jubair ini lalu mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kada kolbi ayatiro. Sebagian riwayat, faka'an nama sudi'a kolbi. Ya Rasulullah, saya nyerah. Apa yang dibangun oleh Al-Quran, logika yang dibangun oleh Al-Quran itu menghabiskan semua akal saya, semua pikiran saya. Sehingga saya tunduk bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang engkau ajarkan. Ini ku la ilah. Karena terus, lah itu para syurrahul hadis, para penyarahnya, ngendikan hadal alam atau hadil alam mawjudah. Terserah lah, jenang dia mu'anas, nama mudakar, buatan hakiki. Hadihil mawjudat, ya sudah mawjudah. Ada langit mawjud, bumi mawjud, semuanya mawjud. Coba sekarang dibalik. Hadihil mawjudatu kholakoha al-adam. Semua mawjud ini penciptanya adalah ketiadaan. Kue stres, nanti stres meneh, itu raiso nalar. Onok barang mawjud, diciptakan yang tidak mawjud. Khasnya al-adam itu layu asiru syian. Dewe ulama-ulama itu khasnya sesuatu yang tidak ada, khasnya apa? Layu asiru syian. Layakluku syian. Layu jidu se'an. Dimana-mana sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin menciptakan yang ada. Karena alam ini mawujud, pasti penciptanya ya mawujud. Disebut wajibul wujud. Karena tidak mungkin hadihil mawujudat diciptakan yang tidak mawujud. Sehingga pinternya ulama terus sifat wujud dinomorkan satu, wujud. Terus kemudian kidam, kenapa kidam nomor dua? Ya di mana-mana pencipta itu ya wujudnya sebelum yang diciptakan. Maka terus setelah wujud kita. Ya di mana-mana pencipta itu ya sakti ya hebat. Masa pencipta mati hilang. Akhirnya diteruskan bakok wujud kidam. Itu ditulis juga di sini urut beliau nulis nih. Maksudku lo niki rodok-rodok kampanye belo Mbak Mutamakin nggih belo sedanten. Kira usah kuatir nak pujian wujud kita Mbak kok darani bid'ah. Sausé ngaji niki kan terus ilmiah niku normal apa? Ilmiah. Ndak perlu digugat niku bid'ah zaman Nabi ora ono. Wah yo repot nak zaman Nabi ora ono ke manggon kajen yo bid'ah Nabi ora tau manggon kajen. Wah repot kabeh nak kabeh bid'ah niku. Nah ini diroyah juga. Makanya Sayyid Muhammad ngendikan teng kitabnya beliau, jika makna bid'ah itu adalah mengajarkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang enggak pernah dilakukan Nabi, maka itu salah besar. Kalau bolak-balik cerita dulu itu pernah ada sahabat ketika itidal itu bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat, Nabi tanya, ayyukumul qa'il, siapa di antara kalian yang melafadzkan tadi? Itu takut semua. Karena secara konsensus yang populer itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du atau mil'as samawati wa mil'al ardi. Diam semua takut. Takut dianggap bid'ah. Akhirnya Nabi ngendikan, ora apa-apa cung. Fa inni ra'aitu isna'i asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwal. Tadi saya melihat 12 malaikat itu rebutan nulis dulu. Karena betapa indahnya kalimat itu sampai malaikat rebutan siapa yang menulis dulu. Akhirnya sahabat tadi bilang, "Ha ana da Rasulullah, tadi saya yang melafadzkan itu." Artinya apa? Dia berkreasi melafadzkan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah, tapi Nabi membenar. Artinya zaman Nabi itu ya sono bid'ah. Paham ya? Ya masih ana bi ora pirsa terus roh kangkang terus ning makom ya seneng. Lah kecuali gaple lah iku menurut. Misalnya Nabi seneng ana santri deres. Lah kecuali deresnya mergo ape melanggar pondok, mojok rene mergo ngindari keamanan. Lah iku ora bener. Lah bareng ditangkap keamanan, kamu tamakin pelindung kang ono-ono. Terus akhirnya wujud hitam apa? Terus karena Allah itu spesial, Allah itu al-Khaliq, tentu harus berbeda. Terus ditambahi mukhalafatul lihawis. Karena Allah itu wujud awal, tentu wujudnya itu tidak butuh apapun. Dan Allah harus berdiri sendiri. Terus ditambahi qiyamuhu. Jadi ini normal semua. Lalu hal-hal yang normal karena kita sudah tidak punya kemampuan diroya. Kalau balikin malih. Hal-hal normal karena kita tidak punya kemampuan apa? Diroya. Terus kok perdebatannya itu bid'ah apa enggak? Itu ajarannya Nabi apa enggak? Jadi gara-gara enggak punya kemampuan diroyah, malah terus analisisnya itu kemana-mana. Ini bid'ah enggak? Wah, ya repot. Faham sih kalau maksudnya? Terus supados clear, supados nggih sami-sami kepenak lah. Terus kula suwun iki nggih karangan niku kathah niki kula cuplik-cuplik. Kersane jenengan ngertos napa betapa keluarga kita semua boten keluarga sinten mawon niku kedah ngaji sampai mimma ra'aita min dalika min ghairi syakkin, semuanya niku harus tanpa keraguan sama sekali. Lah caranya menghilangkan keraguan itu pakai napa? Diroyah, ngikut qadimi diroyah alar riwayah. Sebab itu di Quran itu sering ada kata kul ara'aitum napa? Kul ara'aitum. Coba Anda berpikir. Mulanya ketika Allah berargumentasi sering wonten kata-kata hadza khalqu Allah faruni madza khalaqal ladina min duni. Iki lho aku pangeran. Nak kowe pangeran kudu gawe penciptaan yang sama dengan yang saya ciptakan. Ketika Allah berargumentasi sebagai Tuhan. Niku Allah juga ilmiah. Kul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni ituni satrusi. Orang-orang yang kamu tuhankan itu coba saya minta tolong kata Allah. Tunjukkan ketika aku bikin langit itu apa ikut urun? Am lahum syirkun fis sama. Jadi makanya ngendikane Abu Bakar Al-Baqilani itu enggak ada mukjizat sebaik Quran. Karena ketika tongkat Nabi Musa diceritakan sekarang, itu mesti famin musaddiqin wa mukadzibin. Ada yang percaya, ada yang enggak. Karena masih berdebat, itu asli enggak. Yang sekarang di Turki itu asli enggak. Jari sing duwe museum, ya muni asli. Jari wong Mesir, kejadian ini Mesir jujur Turki kuwi. Jadi wong Turki, oh di Turki Ottoman, kokono dijupuk.
1: Apapun itu melahirkan debat. Tapi kalau Quran enggak bisa. Quran itu meskipun yang enggak cocok, itu enggak bisa melahirkan debat karena Quran mempersilahkan yang tidak cocok itu disuruh bikin Quran tandingan. Kul fa'tu bi suratin min misli sebagian bi asri suwarim misli. Jadi saking ilmiahnya Quran itu mempersilahkan orang yang tidak setuju itu bikin tandingan. Sebab itu dulu namanya Musailimah Al-Kadzab. Niku disewa, niku kangge nandingi napa? Quran. Tapi akhirnya malah kewajib.
0: Mosok nerangno kaya kula bolak-balik matur ketika dikon nandingi wa dzariyati dzarwa de nemuni wa dzariati dzar'a fal khasidati khasta fal khabizati khubza fal laqimati luqman. Niku sing order mawon langsung larani-larani iku opo? Demi wong wedok sing nandur, bernandur panen, bernanen ditutu dadi roti, berarti roti diuntal walaki mati lukman. Sing order mawon ngangken teren. Terus alam taro ilal khubla tukhrijuna samatan tas'a. Kowe delok wong meteng kok nglahirno wong sing gremet tas'a niku gremet.
1: Wah, akhire yo kok baco kabeh.
0: Terus ketika cerita fil nggih ngoten, al filu mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil wa dhiluhu qasir. Kowe roh gajah. Gajah itu lalene panjang, napa buntute kecil. Terus niki terakhir kula pesen, pokoknya kula suwun kodimidiro ya ala riwayat. Terus panjangnya kula niati saking dalem, kula kepengen sedanten duriyah Mbah Mutamakin, sedanten Muhibin ngertos bilih pondok-pondok teng mriki niku mboten kalah keramat kalian cerita-cerita keramatnya Mbah Mutamakin. Mergi yang diinginkan beliau memang seperti ini. Disampaikan rasa arep-arep wonten gus-gus mriki nak ngamuk metu macane

Lah suatu saat kok keramat tenan ya alhamdulillah. Ya, tapi saiki semono sik sementing ku. Lho kula nutenan kula nak donga kalian pangeran nutun Gusti umpama jenengan ngekeki kula saged miber kalian saged mulang takrib kula milih mulang takrib. Karena tadi barokah kula mulang takrib wong roh carane istinja. Istinja kudu nganggo banyu sing mutlak, ana ra iso mutlak ngalir ya sing wakeh kaya jubangan mriki. Napa jenenge iki? Napa jemblang. Kok sak dhuwure napa? Sak dhuwure napa? Dua kolah malah berpuluh-puluh kolah mungkin ratusan kolah. Timbang sampean keramat terus darani wah hebat Gus Wah iso miber. Ya nak sing darani keramat, darani ngirit. Mergo mau tuku tiket. Wong jenenge wong kasut. Kula misale saged kaji, ya ngi Gus Faisal ni. Kaji ra bayar ketemu ning kono. Gus kok keramat? Ya nak darani keramat, tak darani apa? Ngirit. Wong sing liwat dekne 300 juta iki miber. Tapi kula suwon iki tenan, niku kula suwon sanget. Qodimidiro ya. Allah riwayat. Kersane agama ini niku normal. Normal. Ya kados Abul Hasan Asadili piambake niku gawaya. Dolan temu-temu-temu berpenampilan orang kaya. Ditakoki, kenapa jenengan kok kiai gawaya mlete koyo wong sugih. Ben sing tak dolani ora kepikiran nyangoni. Maksudnya yo masuk akal. Ana kiai sing ngontel numpak sepeda motor tuwa, ben umatnya melarat ya dekne bebo melarat utawa yo melarat tenan. Yo masuk akal. Ana sing kiai penampilane sugih ben pendereke ora kepikiran apa? Nyangoni, nggih masuk. Iku jenis diro ya. Karena diro ya ini memungkinkan semua analisis. Kula bolak-balik cerita. Pangeran wak pangeran niku nggih nglatih diro ya. Masyhur kan napa? Khalilur Rahman Ibrahim diparani malaikat Israel badhe dijabut nyawane. Dumamuk Israel. Hal ra'aita habiban yumitu habibah. Kira roh aku itu Khalilur Rahman. Mosok kekasih membunuh yang dikasih. Gak mungkin salah perintah. Akhirnya Israel matur pangeran ya ya Allah. Beliau menolak untuk dimatikan. Katanya hal ra'aita habiban yumitu napa? Habibah. Sebab pangeran diwarai. Israel kan boten nate sekolah teng matole dadi diwarai kalian sinten? Pangeran. Kullahu. Hal ra'aita habiban yakrahu ayalqa habibah. Masa dekne menika kekasihku ketemu aku ra siap. Ono kekasih ra siap ketemu sing dikasih. Terus Jabi Ibrahim, ya ya, oke oke, mati-mati ra apa-apa. Itu juga diroyah, napa? Itu juga napa? Diroyah. Ahlul Madinah itu dulu biasa pentil itu didol. Kados teng Jawa ya, misale teng Jawa nggih pentil napa? Pelem itu didol. Saniki ketika pelemem ditebas 2 juta regane pentil apa regane pelem? Pelem kan? Mosok pentil 2 juta. Lah engko nak kena angin piye? Kan enggak ada kan? Enggak ada gunanya sama sekali uang 2 juta. Niku Nabi cara ngajari orang Madinah, kata orang Madinah, kunna abkhasan nasi kailan. Kita ini orang terburuk dalam berniaga. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rawuh. Terus kita menjadi ahsanan nasi kailan. Apa Nabi yang ngendikan itu diroyah sekali. Ara'aitum in mana Allahus samrah fabima yastahilu ahadukum mala akhi. Engkau nak pentilku ceblok kena angin. Terus kau untuk duit 2 juta itu atas nama apa? Duit 2 juta itu muka balai apa? Maksudnya uang pembeli yang kayak duit 2 juta itu atas nama apa? Atas nama pelem rong dadi apa? Pelem, mau ngijek apa? Pentil. Tapi ini pentil ya kena angin terus. Akhirnya terus teng fikih diterang no. Uang ora oleh adol pelem atau adol apa wae qabla budui sholahiyah sedurunge muncul samroh sing sehat iku ora oleh napa? Ora oleh napa? Didot. Itu kayak apa? Nabi ya pakai diro ya. Ada orang mencintai anaknya. Ya Rasulullah boleh enggak anak yang paling saya cintai itu tak kasih uang banyak. Yang tidak tapati tak cintai ya tak kasih uang sedikit. Jawabnya Nabi napa? Ale saya suruh ka ayakunu fil birri ilaika sawa. Kamu suka enggak kalau semua anak kamu hormat kamu? Iya ya Rasulullah. Fala idhan. Ya jangan kalau gitu. Artinya kita ingin semua anak kita hormat. Tapi kita beda-beda no. Anak. Anda tidak siap kan kalau anak yang satu hormati pitu, sing sitok loro, kan Anda tidak siap juga kan. Jadi, diroyah itu penting sekali. Nah, dewe bapak nak ngelatih kulo. Kowe dadi kiai yo masalah, dadi wong nakal yo masalah. Pengedar narkoba itu ngadepi polisi, persaingan antar bandar narkoba. Iku wae wani, kowe dadi kiai ora wani. Maksudnya jadi orang baik ya banyak masalah. Jadi orang jelek ya banyak. Tapi kita keren karena jadi orang

0: Baik. Makanya ketika para sahabat, ini terakhir contoh terakhir di Royah, para sahabat matur, ya Rasulullah, ini tangan saya putus, ini tangan saya luka, ini kaki saya gini-gini. Jawabnya pangeran itu sebuti. Buatan diapresiasi. Intakunu ta'lamuna fa'innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Pakai Hamzah. Watarjuna minallah ma'ala yarjun. Jika mereka sakit, jika kamu, jika kalian sakit karena berjuang, mereka juga sakit karena kedzaliman. Mereka saja berani. Orang ngedarkan narkoba itu resikonya besar enggak? Ditangkap polisi, kadang saingan antar bandar narkoba. Orang jadi maling, resikonya besar enggak? Kecekel digebuki, jadi copet, resikonya besar. Jadi kiai, rada-rada ono resiko. Kadang wong ra rohae, dongane kiai ra mandi, nak ra mandi diamuk. Ono sing salam tempel 1 juta, nak ra mandi dikomplain. Momennya harus caleg-caleg, wah seribet, salam tempelak 5 juta, barang ada di bupati, wah ngobos kaya itu seribet. Ah seribet, uji nyali itu nang, kerwanya pilkada uji nyali kaya gini, aduh. Mulanin-mulanin rapati nampo tamu, wah duit 5 juta, wah pertaruhan mandi-ramandi, repot-repot. Maksudnya selakoni wae kabeh ono resikone, napa kabeh ono napa? Jadi ketika kebaikan itu ada masalah, keburukan juga ada masalah. Dawe pangeran lakoni wae kebaikan itu. Mergo wa tarjuna minallah mala yarjun. Di balik resiko kebaikan itu ada kebaikan yang kamu dapatkan yang tidak didapatkan para orang napa to? Dalim disebut wa tarjuna minallah mala yarjun. Jadi clear kita gitu, supaya jenengan melakukan kebaikan itu seneng. Intakunu ta'lamuna, kalau kamu merasa sakit dalam kebaikan, ya fa'innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Orang-orang yang nakal itu juga sakit karena kenakalannya. Dari kata alima ya'lamu, dari Hamzah, sakit. Lalu kalau nak kadang sampai tahajud rasidu ini, nak kanya benih, kadang-kadang ya izin. Ada orang penyolong piteu, kado ancekak setengah papat, kanya ben, wani. Kene kiai pi tahajud anyep sidik rawani terus rada isin sidik. Ya kadang-kadang pas umat api. Kadang-kadang yang metu feki, ah ra wajib ae ya, tenangan. Ya wong anyen yo ora pati wali sing koyo Mbah Mutamakin tapi mau daftar ini mau mengge gampang lah mengge. Mengge sing asise mbae dhewe dadi kok rada gampang. Ya tetes niku masalah diro ya napa intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun.
1: Kalau namun bagi cerita pilih Mbah Kawulo lahir tengah langsung. Terus Mbah Kawulo ini Fatimah binti Idrus bin Umar. Terus nembe misanan kalian Kiai Hamid. Kalau sering didawi tiang-tiang berikan Kiai Hamid. Ini sering mau tiba berjanji mau kitab-kitab madari. Akhirnya gara-gara nasihat ini kalau di tengah apal kalian tiba berjanji burda. Ini sakit membentuk gitu, membentuk satu pikiran besar bahwa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku gih wonten ilmiah gih wonten isteke istek niku bronto dados sahibul burda saking senenge teng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam niku ngantos ngendikan fa innali zimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa wa opal khalqi bi zimman. Ya Allah, jeneng kula niku Muhammad. Kadosnya buatan pantas, jeneng Muhammad kok jenengan TikTok. Kan buatan lucu, Muhammad mlebun rokok, kan buatan lucu. Wong jenengnya Muhammad kok mlebun apa? Rokok. Terus, mat ketipun, Sahibul Burda dan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas mat. Wonten malih kalimat ingkang luar biasa. Wala jadi ka Rasulullah hidahu kabi idal karimu tajalla bismi muntaqim. Wonten di maus Allah. Ya Allah, engkau telah menamai kekasihmu Muhammad itu sebagai Al-Karim, orang yang dermawan, orang yang ra'uf, orang yang penuh kasih sayang. Sehingga ketika saya ketemu jenengan dalam keadaan banyak dosa, maka nama bahwa kekasihmu itu ra'ufun bil mu'minin, yang sangat mencintai orang mukmin, jangan engkau cabut. Jadi cara Jawa ini wis kadung jenengan darani ra upur rahim buktekno nak ya mbake sayang ten kula efeke jenengan iso kula boten angsal niku dene idzal karimu tadalla bismi muntaqim jenengan gak boleh pakai status jenengan sebagai al muntaqim zat yang menyiksa karena jenengan sudah kadung menamai Muhammad atau kekasih jenengan sebagai ar-ru'uf rahim dan harus ada asarnya ada efeknya ke kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niku harus berstatus makmum, makmum yang diwelasi, yang disayangi. Mergi nabi ne nabi sing ro ukur. Wonten maning madhepe Sahibul Burdah. Sahibul Burdah kalau malih secara ilmiah Nabi Muhammad niku dados nabi setelah dua ekstremitas. Ini ku ekstremiti yang Yahudi darani Nabi Isa niku wala sisina. Ekstremiti yang Nasrani darani Isa niku Ibnu Wah, mergi boten gadah bapak. Sehingga kitab Madai ketika nyebut Nabi itu punya bapak, namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Nabi gadah ibu, namanya Aminah. Betapa bangganya kita sebagai anak yang normal, punya bapak, punya ibu. Itu justru Madai. Kenapa Nabi tidak lahir yang luar biasa, misalnya tanpa bapak, tanpa ibu. Karena justru itu menjadi normal. Normal itu indah. Karena Nabi Isa lahir secara ajaib, wong Yahudi darani waladizina, yang tiang Nasrani darani Ibnu Wah. Sebab ini berdah ngelemkan di Nabi secara ilmiah, da'mat ta'atun Nasrani fi Nabi ini, waktum bimati tamat santihi waktaki. Silakan muda Nabi sundul langit atau tinggalkan apa yang pernah dilakukan orang Yahudi dan orang Nasrani. Sehingga di beberapa kitab Sayyid Muhammad disebut di kitab Madaih yang penting pakai kaidah da'mat da'atun Nasrani fi Nabi ini, waktum bimati tamat santihi waktaki. Kemudian barokah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melahirkan ijtihad. Kalau sering cerita tentang Jogja, ijtihad itu besar sekali manfaatnya. Karena Islam ini sangat ngawal zaman, itu barokah nopo ijtihad. Kalau ada kitab namanya Al-Minanul Kubro, itu cerita. Anjaran Imam Saroni dan wali, itu ketemu wali yang katohan serapat. Ini kira-kira kisari dengkul, itu mbaturi tiang-tiang bantan. Imam Sa'roni sudah berhubung ini, wong alim, wong bel-belan, katongan serapan. Itu benar-benar kapan cekal, serapan, tangi sore dengkul. Dan itu yang baik kondur ketemu tiang nipu, jalisun, benar sama iwal arti. Ternyata nunggu antarane langit itu. Terus Imam Sa'roni dibaca, kono dengannya aku, kue wali anyaran. Saya ini, iku mati nabi, tak kancani aku, ben roh sholat, ben roh halal kar. Kue wali ning kamar, wiridan, kok ewa nyalahno wali sing tarbiyah, wali sing dibik. Ane terus ane gigi orang dok kata gus bal-balan ini mudi-mudi geniru niku paling tak cepat jadi kandang niku dia niat niru. Nah contoh pertama gigi mungkin nuruti telinga. Semenjak niku nida nul istihad. Wilayah-wilayah istihad itu luar biasa besar. Kalau sering cerita tentang pundi-pundi, Rian Imam Syafi'i itu enggak suka sama orang kaya, karena dianggap dunia nu halal dua kitab, wakarubuah dogo ikok halal kitab. Haram di TikTok. Ya mbak hidup pekir. Dia pun terlahir itu pekir dan milih pekir. Tapi tak sampun pun ngawas Imam Malik Khatam, ngawas Muwatta Khatam. Terus ya mbak tangkap kalian guru ini. Saya harus ngaji siapa? Jadi Imam Malik, dice, wong sing alim kaya aku, Abu Hanifah. Saya ini muridnya. Ini Muhammad bin Hasan Asyibani. Setelah datang ke Irak, Muhammad bin Hasan Asyibani nak ngitung emas, ngitung duit ini, ngitung beda, ngitung rumah tangga. Ya mbak itu sampai janggal, ini kiai kok dunia ngitung duit yang tidak tahu. Ketika beliau janggal, jawi Muhammad bin Hasan Ataiba ini, kata aja Bu Minata, kamu kagum ini? Iya, jawi Muhammad bin Hasan. Ya wes, nak ngono, ini tak kayak nawang fase. Yang tiga demenan, tiga judi, tiga madan. Ampun, yang suka ngerti yang soleh mawon. Semenjak itu terus kiai doang itu. Baru kayak istiadatnya Muhammad bin Hasan, nama. Sebab dari yang dia lebih suka dia tanggung. Tapi semenjak ada ijtihad bahwa nikmal malu soleh lil mar'i soleh, itu terus buatan canggung. Baru kayak ijtihadnya Muhammad bin Hasan nabu. Terus menerus termasuk wonten kitab namanya Muwafaqat. Ini karangan pun Imam Syatibi al Maliki. Ini pun cerita wong Islam sing sholat sunat terus. Misalnya duha, rokaat, kopnya duhur, patang rokaat, dia patah rokaat. Kalian tiang Islam sing mungkin kados pikir-pikir kalau tengah lantem ini mas masanane ngopi atau ngopi rokok. Jadi gue cerita tentang pertolongan. Ini gue nak niati saya ini gue buatin kalah. Berarti tiang sing badi Islam terus wani. Di beliau Islam gue oleh ngopi, oleh neng tapatan. Mereka nanti delok tengah main pola terus tengah main Islam gue rapati wani. Aku nak Islam akan pola seperti. Ini gue tidak berarti itu. Sementara pilihan pilihan itu berdasar ilmu, berdasar maksud. Tetes tiga teng Islam ni wonten firqah namine Mula Matiyah. Niku mok iktafaru ala faraid dunan nawafil. Iki dalile hadis yang Arabi sawan teng Nabi tanglet Islam niku nopo salat lima wektu. Hal alayya ghairuha ya Rasulullah qala la illa anta tawwa. Terus napa malih poso Ramadan. Wonten liyane ora iku wae. Niku tiyang niku terakhir ngendikan ini. Fawallah di nafsi biasila azidu ala hadha wa la angkut. Kalau mungkin islami pas. Buatan usah luas. Apa dawe Nabi? Fala mawallah ketika orang itu pulang dawe Nabi mantar rohu ayam juro ila rojulin ahli jannah fal yang juri lah ada. Ini aku pengen dulu ahli suargo ya. Artosipun monggo sing sholat sunat kata dia monggo gue ngiling-ngilingan jabru kholalin fardi. Ben fardu sing jeblok kaget ketambah. Sing ora bakat nggih monggo ngopi-ngopi wae guyon ben sing badhe Islam ora wedi perkara niki. Ternyata Islamku gampang nggih jagongan, ngantuk turu tangenan, mangan turu meneh. Dadi sedanten niku midanul istihad. Sehingga saking barokah istihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh umpama istihadku salah niku balahu ajron. Balahu ajron waqit. Manita ta fa'asaba balahu ajron wa in akhta'a balahu ajron apa? Terakhir kalau badhe matur tentang istiadat Nabi Adam. Nabi Adam niku corot yang kat, niku maksiat. Tapi teng Quran diterangkan fadl lahuma bil hurur. Setan niku saking pintere godho Nabi Adam niku setelah Nabi Adam dengan segala kenikmatan di surga, niku setan niku nangis. Niki pintere setan. Nangis ditangleti Nabi Adam. Mal ladzi abkaka, yang bikin kamu nangis itu apa? Saya ini kasihan sama kamu, punya nikmat melimpah ruah, segalanya berkecukupan. Tapi sayangi situ. Kamu ini makhluk yang profan, makhluk yang setiap saat bisa mati. Eman, nikmat-nikmat ini kok kemudian kamu tinggalkan. Dan terus solusinya dia dari Nabi Adam. Ono solusinya. Hal adzulluka ala sajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Aku kudu mangan wetiku, ben iso ateh. Kalau tuan anak putihnya Nabi Adam, kedah cerita Nabi Adam kata sepuluh. Bahwa Nabi Adam korban setan. Sampai ada yang cerita Nabi Adam maksiat. Mulai aku maksiat yang dirubahku. Ini itu kriminal. Jadi Nabi Adam ini ngantos talak. Ini korban godaan itu. Jadi setan itu pinter yang ngantos ngotong. Ibu-ibu nangis, ibu-ibu peduli, ibu-ibu nopo empati. Saake nikmat yang luar biasa begitu akhirnya kamu tinggalkan. Dan terus dia solusinya. Ini kue kudu mangan wet kulti. Ala duluka ala sajarotil kulti wa mulkil layak. Akhirnya Nabi Adam tertarik. Artinya Nabi Adam sebagai orang cerdas, niku tertarik piye nikmat yang luar biasa ini awet. Solusinya ya dengar nasihat setan. Kemudian ketika beliau ragu, setan sumpah bahwa ini pasti benar, wawohi, ini mesti benar. Akhirnya mangan. Lupung mangan itu yang soleh itu ya rako bertantu, rako berwaras. Namun dakon, namun ngipiti. Mereka mangan sambil ragu. Karena tiang-tiang soleh itu ya mungkin nanti dosa, tapi mesti dosanya itu sampai ragu. Buatan penikmat dosa, mesti ada ragu ini. Mereka dakon itu namun ngipiti. Ketika ditanya Allah, kenapa engkau melanggar aturan saya, tidak boleh makan sajarotil kulti. Dawe Nabi Adam, wa izzadika ya Rabbi ma'azunnu anna ahadan yakliku bika kaziban. Kulo niku bareng disebut Allah. Wawahi demi Allah. Niku kulo mboten nyangka ada orang mencatat nama engkau kemudian dia bohong. Lane Nabi Adam niku tumastabahu rabbuhu fataba ali wa dhabi ambe si al-mustaba. Orang yang dipilih Allah. Wong maksiat wae saking hormati nama Allah. Terus ketika setan muni wawahi, enggak mungkin orang pakai nama Allah kemudian dia bohong. Zaman kulo mondok teng sarang misalnya mbok bocah biasa bodonillah muni terus nanti bali bambu, nanti bali bau bab. Mesti tidak ngecek lagi orang ini sikoh apa enggak. Karena nama-nama besar yang disebut. Apalagi nyebut wawahi demi Allah. Wako sama huma ini lakuma laminan nabi. Jadi kata kuncinya Nabi Adam korban karena iblis pakai nama Allah. Dan Nabi Adam tidak pernah ngira ada orang berani nyatut nama Allah kemudian goroh. Apalagi ditumpah. Tapi itu dosanya Nabi Adam sing dadi ana piambe al-mustaba dipilih. Mergi itu apa? Terprovokasi kalian sumpah izin mulanya harus ditiru kalian putu nipun si Masyur ya Abdul bin Umar ini kalau wonten budak sholat wonten di merdeka no. Orang pantas wong sholat kok jadi budak biasanya kurungu budak-budak liya dan di merdeka no, ibu-ibu sholat terus di merdeka no, ya Abdul bin Umar suatu saat dapat laporan semua yang sholat itu pura-pura yang ingin dimerdekakan jawabnya Abdul bin Umar itu ringan man khoda'na lillah in khoda'na lillah. Orang yang menipu saya dengan atas nama Allah, saya bangga karena tertipu atas nama Allah. Lan tiang-tiang saleh iku godaan-godaan nggih seneng mawon. Ya mergo barokah kebodhon anggere sing godoni muni Allah, Allah wonten nggih pun ngandel wonten mawon. Niku tiang rahmat, boten tiang goblok wae nggih dengan kertane sampean ngertos dadi orang-orang yang atas nama Allah, niku orang-orang yang luar. Ya. Ya, ngoten mawon niki pun boten pantes menyediakane nggih boten lami lan kok mas ternyata dulu niki nggih.

0: Jumat, Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
3: Iya Mas, gak apa-apa.
2: Ibu namanya siapa?
3: Ibu Yatina, Limbangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
2: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
3: Iya betul Mas.
2: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
3: Ma, darahnya juga rendah Mas.
2: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
3: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
2: Sudah habis berapa botol Ibu?
3: 4 botol.
2: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
3: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Akhir-akhir ini, Habu Top sudah makin banyak dipercaya masyarakat Indonesia untuk solusi kesehatannya. Dari berbagai usia, kalangan, dan berbagai gangguan kesehatan. Untuk itu, jangan khawatir dan ragu akan masalah kesehatan di kemudian hari. Konsumsi Habu Top 3 kali sehari 2 kapsul yang dipercaya mampu menjaga daya tahan tubuh, menangkal radikal bebas, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Karena Habu Top 100% herbal alami yang sudah disempurnakan dan dikemas secara modern untuk Anda yang ingin sehat dengan cara yang sehat. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
0: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan Desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, selamat pagi sahabat Stara. Gimana kabarnya nih semuanya di pagi hari ini? Semoga dalam kondisi yang baik-baik, yang sehat-sehat ya. Senang sekali nih minggunya menemani sahabat Stara. Happy weekend ya. Wah, nikmat banget nih minggu-minggu ya, dengerin radio di pagi hari. Olahraga, napa olahraga? Setelah beberapa kegiatan di minggu-minggu kemarin, tentunya sangat menguras tenaga dan energi ya sahabat Stara. Jadi kayaknya minggu tuh waktu yang tepat untuk sahabat Stara mengembalikan energi itu dengan berolahraga, menikmati teh moro di pagi hari ataupun kopi ya. Dan tentunya semoga semuanya menjadi membaik, moodnya menjadi lebih bagus lagi. Oke, minggu di tanggal 24 bulan Mei 2026 dan tepatnya di jam 6 ya, lewat 11 menit 31 detik waktu Satun, dengan beberapa lagu yang sudah diputarkan ternyata ya sahabat Stara, karena acara dangdut remiknya tuh dimulai di jam 5 lewat 55 menit ya. Jadi sangat gasik sekali, tentunya ada beberapa lagu yang sudah terputarkan. Oke, untuk sahabat Stara, karena dan remix hanya ada satu kali dalam satu minggu, yang mau bergabung bareng Woni untuk request lagu-lagunya, ya langsung aja bergabung. Tentunya di 082231070, di 082231070. Di mana cara di pagi hari ini disponsori oleh Habutop, obat herbal ramuan harap yang paling ngetop, yang tentunya terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping. Sudah tersedia nih di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Oke, biar makin hangat suasananya, Uni gelirkan dulu beberapa lagu ya sahabat Stara untuk menghibur di pagi hari ini. Lagu apa ya kira-kira yang bisa diputarkan? Aduh, Uni bingung nih. Soalnya belum banyak yang tersedia, karena ini acaranya kan hanya ada satu kali dalam seminggu ya. Jadi lagunya tuh kayaknya gak nambah-nambah, itu-itu aja yang ada ya. Ya udah, kita nikmati dulu lagunya yang sudah tersedia aja di dalam playlist ya sahabat Stara. Nanti bakal dilanjut dengan lagu-lagunya sahabat Stara yang sudah bergabung tentunya di acara pada pagi hari ini. Di sini ada Satru, langsung aja kita giboykan ya. Dan tentunya sambil nunggu sahabat Stara bergabung.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan, RT 003, RW 0, Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Dangdut Remix yang menemani sahabat Stara hingga pukul 8. Wah, ini lagu terakhirnya kok dua kali ya? Padahal judulnya beda, tapi ternyata dibuat kok sama aja ya. Oke, kita jadikan back song aja ya sahabat Stara. Oke, di pagi hari ini Dangdut Remix-nya tetap berjalan tentunya hingga di 6.29 menit ya. Setengah jam lagu-lagunya terputarkan dan tentunya menemani paginya sahabat Stara. Jangan lupa banyakin minum air putih, olahraga yang semangat ya, makan yang teratur, dan kelola emosi dengan baik atau stres dengan baik. Dan semoga sahabat Stara selalu sehat, selalu bahagia. Dan jangan lupa rutin konsumsi Habutop ya, untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Stara. Apalagi di musim seperti ini ya, banyak orang pada sakit, gampang masuk angin, pegel-pegel ya, ada yang tulang-tulangnya katanya pada nyeri. Nah, ini pastikan sahabat Stara konsumsi Habutop rutin untuk menjaga energi supaya tetap aman setiap harinya. Dan yang memiliki keluhan bisa diikhtiarkan dengan rutin konsumsi Habutop setiap hari ya. Ini bisa untuk berbagai macam keluhan penyakit, karena Habutop ini satu obat tapi bisa untuk sejuta penyakit. Terbuat dari bahan herbal yang tentunya aman, tidak menimbulkan efek samping, sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Kalau di Wanasoba tersedia di apotek Arayan ya. Dan untuk sahabat Star yang mau COD, bisa COD di akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Info lebih detailnya stay tune terus 93,4 atau hubungi di 08-2231-1070. Ini berlaku untuk sahabat Stara nih yang mau bergabung di pagi hari ini, boleh banget karena Uni open request hingga pukul 8 ya untuk di acara remiknya. Nanti kita bakal dilanjut di acara yang kedua yaitu di Pop Indonesia. Jadi tidak perlu bingung tentunya ya sahabat Stara, karena paginya bakal ditemani dengan yang seru-seru. Oke, dan yang sudah bergabung siap untuk disapa dulu ya. Beberapa dulu biar tidak terlalu membludak ya. Cuman kalau jam 6 ke jam 8 tuh gak begitu banyak, karena mungkin belum pada bangun ya sahabat Stara. Ketahuan nih ternyata sahabat Stara tuh bangunnya pada siang-siang. Tapi biasanya tuh jam 8 ke 10 tuh udah mulai ya. Jadi oke, kita mulai dari Mbak Yanti di Bilangan Kelampok. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Hadir minta tembangnya gara-gara sebotol minuman. Oh, gara-gara sebotol gak ada minumannya ya. Atau cinan bada boleh ya. Dua lagu, kalau waktunya nanti masih banyak bisa diputarkan dua-duanya ya. Yang penting kan lagunya berbeda. Kemudian salamnya buat Mbak Cumpelan, Mikul Tum, Mikul Sun, ada Mbak Izidan, Mbak Putri, ada Mbak Pelangi, ada Mbak Syifa, Mbak Binta, Mbak Mines, Mbak Tini, Mbak Hanum. Kemudian ada Ibu Mega, ada Ibu Rontah, Mbak Siti Memunah, Mbak Reni, Mbak Titin, Soma Gede, dan semua pendengar Stara Banjarnegara. Buat Bali selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Sehat juga untuk Mbak Yanti ya. Dan matur suwun Enggi, lanjut. Ada Shen Filan di kawasan terminal Kalibening. Assalamualaikum, selamat pagi Star Radio Banjarnegara. Waalaikumsalam pagi, yang selalu di hati. Oke, ketinggalan ya yang selalu di hatinya. Request dari Tremik Mbak, dari albumnya Hati Sanjaya dengan judul Gak Kuat atau Kumbang-Kumbang dari Ade Irma. Oke, baik ya. Untuk salamnya buat sahabat Star Banjarnegara semua dimanapun berada, dan matur nuwun Mbak Sami-Sami. Mai Zidan di belakangnya, assalamualaikum selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Mbak Sida Basian Banyumas hadir nih, request lagu remiknya Sawangen. Dan salahnya buat Ayah Dirham, Mikul Tum, Senfilan, Mamadit, Mbak Yanti, ada Mbak Cemplon, Titin Wardani, Pakas Muri, Mbak Putri, Pak Daryono, ada Kang Ridwan, Kialestia, Bineon, Dimas, Bung Hamam, ada Pak Radun, Soma Dikasi, dan semua sahabat Sara Banjarnegara semangat pagi. Terima kasih Mbak Uni, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan langsung aja kita nikmati lagu-lagunya dulu ya sahabat Stara. Kita mulai dari gara-gara sebotol ya. Sebotol apa nih sebenarnya? Karena Mbak Yanti tidak lengkap ngomongnya ya. Tapi karena di sini adanya gara-gara sebotol minuman, jadi itu yang bakal Uni putarkan. Dan untuk sahabat Stara yang lain yang belum Uni sapa, disapa sesi selanjutnya ya. Kita mulai giboikan dulu lagunya tentunya di bersama

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop. Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

Mik, aduh, jebule wis nangan-nangana tetep bayi ya, senti imut-imut baju galak. Oke, dan kemudian salahnya buat Mikol, Tomikol, Sumba, Mega, Titin Wardani, Potini, Maika, Mbak Yanti, ada Mbak Cumpulan, Debutanti, ada Mbak Eziden, ada Mbak Cifa, Mbak Hanum, di Cilacap, Mbak Putri, Mas Ari, Mas Kian Leste, Kang Senvilan, Pak Dori, kemudian ada Mas Ades, Pak Ripno, Pak Sukisna, Binion, Pak Sodi, Pak Sayan, Pak Dimas, ada Pak Somadikasi, Tukiman, Pak Riono, Zaitun, ada Pak Kasmuria, ada Edirham, ada Pak Hamami. Ucapannya selamat hari Minggu aja, Mbak Kiwi, Metugas, terima kasih Radio Stara FM Asikwi di Jakarta Raya. Kalau sudah denger Radio Stara FM, ngapain denger yang lain di Gboyzer? Betul sekali ya, pokoknya siap menghebohkan Jakarta Raya ya. Tapi hanya di lingkupnya ini aja ya, Kang Ridwan. Kecuali pakai toa masjid ya, kayaknya wah rame banget tuh. Oke, lanjut di belakangnya ada sama dikasih di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stara di Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Sama dikasih di Kartanegara Purbalingga hadir dan remix nih untuk lagu Hitam Bukan Putih. Salamnya buat Mbak Yati di Wihanu, Mbak Titin Wardani, Mbak Putri, Mbak Eziden. Kemudian ada Mama Bintang, Mbak Runta, ada Mama Pelangi, Umi Kultum, Mikul Sumba Cemplon, Mbak Mega, Mbak Mines, Mas Beraling, Saputra Parituan, Pak Kasmori. Ada Pak Jumadi, Senvilan, Mas Ari, Bang Dori, Edirham, Bineon, Pak Dakir, Pak Sodik, Mas Hamami, Mas Jaitun, Mas Herman. Dan semua sahabat Star Radio Banjarnegara, selamat pagi dan selamat liburan. Buat Mbak Uni semoga sehat selalu, amin. Dan matur nuwun nggih, sehat-sehat juga untuk selalu dikasih ya. Lanjut di belakangnya ada Adi Pratama di Punggelan. Ini temannya Kang Ridwan sih, ya, sekarang lagi LDR-an ya sama Kang Ridwan. Esok Mbak N, esok juga Mas A yang suaranya kemri kayak peyek, bye ya. Pilihnya kalau peyek bisa dimakan ya. Wah, jadi pengen peyek nih. Aduh, gak bisa nih bicara soal makanan ya. Yang anu aja deh suaranya. Yang gimana? Maunya gimana nih? Gimana? Apa sambil marah-marah pagi hari ya biar pada bangun? Adi Pratama nang Punggelan manjer Radio Star FM sing justi. Requestnya ditinggal Rabi remix. Wah, ditinggal Rabi ya. Jadi enggak jadi asik nih paginya ya. Soalnya buat keluargaku Sugeng Enjang, buat boloku si Ridwan di Jakarta pagi kawan, buat Mbak U yang ayu dewe selamat tugas matur nuwun siap. Radio Satara FM ngegas kui di Punggelan ya. Mungkin jebule sing ngegas motore tanggane miki ya. Ada Ibu Umi Kultum di belakangnya. Assalamualaikum Noni. Waalaikumsalam Bun. Umi Kultum hadir nih nyuwun lagu Suratan Diri. Di ontel genon kula tunggu karo Pak Bojo. Alah, liyane numpang kabeh pokoknya aku karo bojone ya. Sehat-sehat ya Bun. Salam Mika Gemu Umi Kultum, Mama Syifa, Mama Pelangi, Tini Kajol, Mbak Gendis, Mbak Yanti, Mbak Zidan, Mbak Reni, ada Mbak Cemplon, Mbak Putri, Mbak Mines, Titin Wardani, Siti Maimuna, Mbak Runta, ada Dewina Sanum. Salam sehat selalu, kagum dan kebahagiaan, selamat tugas, salam dan pareng Anggi. Ada Bung Hamam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Stara Banjar yang selalu di hati pagi. Mbak Uni, aku ikut gabung sekalian minta lagu remix Cinta Tak Harus Memiliki. Salamnya buat Pak Ridwan, Pak Sadia Bina, Soma Dikasih, Edirham, Mbak Jumplon, Mbak Zidan, Pak Dadiono, Pak Kasmuri, Mikolto, Mas Syifa, ada Mbak Pelangi, Mbak Mines, Mbak Luciana, semoga sehat selalu. Buat Mbak Uninya, selamat bertugas, terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup ya sahabat Stara, kita nikmati lagu-lagunya. Kita mulai dari Bojo Galak. Yang paling galak siapa? Bojone siapa? Mayo. Bisa banget nih disindir pakai lagu ya pagi hari ini.